0: mahasiswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
1: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Sahadat Tularain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jamaah haji wafat telah melakukan...
9: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah telah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
8: Jamaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jamaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
9: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto silakan.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya padat lagi padat.
6: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinerang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
12: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
11: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
12: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
13: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
12: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
14: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi

kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka 50%.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan pasti kami masih akan terus ya menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik nih untuk menemani aktivitas Anda semua di kesempatan pagi hari ini yang Masya Allah terang banget ya. Mudah-mudahan ini jadi satu pertanda baik buat kita semua. Dan tentunya juga apapun yang kita lakukan, insya Allah berkah buat semua ya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seperti biasa Isma ajak Anda ya, untuk Anda bisa bergabung nanti barengan sama Lisma di sini di sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik efektivitas kios pengendali inflasi atau KOSPI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon. Dan insya Allah nanti kita akan menghadirkan narasumber Bapak Haji Rodia ST MM selaku PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Seperdagin Kabupaten Cirebon, dan juga Imam Mahdi SH QRMP yang merupakan pimpinan cabang Forum Bulog Kantor Cabang Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin bergabung barengan sama Lisma di sini, boleh banget ya. Silakan bisa pergunakan line teleponnya di 0231849329 atau juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Tetap bersama kami ya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Cirebon menggandeng Perum Bulog dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon untuk meluncurkan kios pengendali inflasi atau KOSPI di halaman parkir pasar Pasalaran di hari Selasa pada bulan lalu ya, di 26 Mei 2026. Iya, program ini dihadirkan sebagai langkah konkret untuk pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Cirebon. Pelaksana harian Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Rodia mengatakan, KOSPI menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan kebutuhan pokok masyarakat atau KEPOKMAS dan harga sesuai bahkan di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Menurutnya, sebelum peluncuran KOSPI, Disperdagin Kabupaten Cirebon sama Bulog ini sudah melaksanakan operasi pasar pengendalian inflasi atau OPSI ya pada 4 Mei 2026 di 7 pasar milik pemerintah daerah. Dan program ini rencananya berlangsung hingga 4 Juni 2026 dan berpotensi diperpanjang karena tingginya antusiasme masyarakat dan juga para pedagang. Ia menambahkan keberadaan KOSPI juga diharapkan menjadi acuan harga di pasar agar lonjakan harga kebutuhan pokok bisa ditekan. Dan ke depan KOSPI akan diperluas ke sejumlah pasar daerah lainnya seperti Pasar Palimanan, Pasar Babakan, Cipujuh, dan juga Pasar Jamblang.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan menghadirkan topik ya, kaitannya tentang efektivitas kios pengendali inflasi atau KOSPI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Oh, baby, don't you

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan saatnya kami hadirkan sajian dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, di Senin 8 Juni 2026, di mana kami hadirkan topik kaitan tentang efektivitas kios pengendalian inflasi atau KOSPI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon. Seperti biasa, Isma ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama Isma di sini ya. Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Iya pendengar, bicara soal fluktuasi harga bahan pokok, ini merupakan salah satu tantangan yang sering kita hadapi ya sebagai masyarakat. Dan kenaikan harga yang tidak terkendali ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat serta berpotensi meningkatkan tingkat inflasi daerah. Dan menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Perum, Bulog, dan juga Bank Indonesia yang meluncurkan program kios pengendali inflasi atau KOSPI sebagai salah satu upaya konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Kita akan mengkaji sejauh mana kemudian efektivitas dari KOSPI sendiri dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengendali inflasi daerah, menjaga kestabilan harga dan menjamin ketersediaan pasokan harga bahan pokok, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon ya. Dan seyogianya kami masih menantikan kehadiran narasumber kami, dan insya Allah nanti kita akan berbincang dengan Bapak Haji Rodia STMM. Beliau adalah PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Disperdagin Kabupaten Cirebon. Dan juga nanti kita juga akan berbincang melalui line telepon ya dengan pimpinan cabang Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Bapak Imam Mahdi SH. Dan kita masih menantikan sambungan dengan salah satu narasumber kami, ini pimpinan cabang Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon ya. Untuk Pak Haji Rodia sendiri, ini beliau menurut informasi sedang dalam perjalanan. Baik, kita sudah tersambung dengan narasumber kita di ujung telepon sana, Bapak Imam Mahdi. Iya, baik, sudah tersambung dengan pimpinan cabang Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Bapak Imam Mahdi SH. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Lista dan pendengar RRI Cirebon.
1: Kabar baik ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Pimcap sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami pagi ini. Ini kita masih menanti ya Pak ya kedatangan Bapak Haji Rodia nih yang menurut informasi masih dalam perjalanan. Izin ke Pak Pimcap dulu ya Pak ya. Ini kalau kita bicara soal KOSPI nih Pak, kita sebagai masyarakat awam ini ingin tahu sejauh mana kemudian peran Bulog sendiri untuk mendukung operasional dari KOSPI sendiri nih Pak.
2: Ya, kami Bulog Cabang Cirebon sebagai salah satu anggota tim pengendali inflasi daerah, tentunya kami dengan program kios pengendali inflasi KOSPI bentukannya dari pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini, ya kami membantu dan full menyupport kegiatan KOSPI yang kemarin sudah kita launching di pasar pasaran. Tentunya segala komoditi pangan yang menjadi atau menyumbang memberikan andil inflasi terhadap Kabupaten Cirebon, kami tentu hadirkan dengan harga yang terjangkau, terus kemudian sesuai dengan amanat atau perintah dari pemerintah daerah. Seperti itu.
1: Baik. Nah, ini kalau kita bicara soal komoditasnya nih Pak, ini apa sih yang disuplai dari Bulog sendiri untuk mendukung program KOSPI ini Pak?
2: Ya, tentunya kalau kemarin awalnya kalau boleh saya cerita, di bulan April itu terjadi kenaikan harga, ada perubahan indeks harga IPH di Kabupaten Cirebon yang cukup tinggi, terutama di beras. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan dinas terkait itu membuat namanya operasi pasar bersubsidi opsi. Mm-hmm. Nah, dari tindak lanjut dari opsi itu ternyata respon dari masyarakat, terus kemudian di beberapa yang dilaksanakan di 7 pasar itu responnya cukup bagus, sehingga setelah adanya KOSPI itu kita berinisiatif untuk membuat KOSPI. Nah, karena kalau opsi kan berarti itu temporer. Jadi dalam seminggu itu mungkin 2 atau 3 kali. Ya. Nah, ini kita butuh satu instrumen yang melekat di pasar, sehingga ketika masyarakat membutuhkan komoditi pangan dengan harga yang terjangkau, maka dia bisa mengakses dengan gampang dan setiap hari begitu. Nah, komoditi yang kita sediakan ya tentunya pasti ada beras SPHP, beras medium SPHP, kemudian ada beras premium juga dengan apa merek Bulog, yaitu apa namanya Punokawan dan Jenderal Ramos, Bibut Jenderal Ramos. Kemudian ada minyak kita, ada minyak premium, terus kemudian ada gula premium, ada tepung dan lain sebagainya yang nanti mungkin bisa kita kerjasamakan dengan seluruh apa namanya supplier petani maupun UMKM di Kabupaten Cirebon.
1: Baik-baik, jadi ini memang artinya semakin memudahkan masyarakat juga ya Pak, ya nggak nunggu momen tertentu, tapi setiap hari selalu ada. Artinya ini memang harus dijaga betul ya Pak, ketersediaan stok bahan pokok yang dijual tadi. Apalagi ini kan salah satu kebutuhan yang memang dibutuhkan setiap hari ya Pak. Berarti aman semuanya ya Pak ya?
2: Insya Allah dengan adanya KOSPI ini ya artinya pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat, di pasar, sehingga memudahkan masyarakat mengakses komoditi pangan dengan harga terjangkau. Artinya kita juga apa namanya menjual komoditi-komoditi itu tidak lebih tinggi dengan harga eceran tertinggi, karena memang kami diminta untuk menjaga harga supaya tidak melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah. Kemudian kita juga tidak menjual di bawah harga pasar. Ini untuk menjaga supaya apa namanya daya beli masyarakat tetap terjaga. Terus kemudian apa namanya pedagang pengecer di dalam pasar itu tidak merasa rezekinya diganggu.
1: Oke, Masya Allah, jadi dua-duanya nanti akan diuntungkan begitu ya Pak ya, nggak akan ada yang dirugikan. Artinya ini memang baru ya Pak ya, di akhir bulan kemarin berarti
2: ya. KOSPI itu kita baru mulai karena sebelumnya kan ada opsi tadi, operasi pangan bersubsidi yang dilaksanakan di 7 pasar. Nah, untuk KOSPI itu baru satu kita launching kemarin di Pasar Pasalaran. Nah, rencananya nanti selain Pasalaran, kita akan melebarkan atau mengembangkan KOSPI ini di 7 pasar yang lain. Dan karena permintaan opsi yang tadi operasi pasar itu hari ini sudah peminatnya sudah cukup luar biasa, respon masyarakatnya juga positif, yang semula seminggu 2 kali ini sudah minta untuk ditingkatkan seminggu 3 kali. Artinya kebutuhan masyarakat terhadap pangan itu kan cukup penting dan strategis buat masyarakatnya, sehingga mungkin dengan adanya KOSPI nanti di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Cirebon nanti opsinya kita berubah menjadi KOSPI.
1: Baik. Jadi ini diawali dulu di Pasar Pasalaran ya Pak ya. Nanti selanjutnya akan ada insya Allah di 7 pasar lainnya begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah Pak, ini kita jadi pengen tahu Pak, tadi kan Bapak sampaikan di awal juga ini supaya lebih dekat dengan masyarakat dan juga antar pedagang dan juga KOSPI sendiri tidak terjadi gesekan gitu ya Pak. Sejauh ini ketika kemarin di Pasalaran, tanggapan dari pedagang di sekitar seperti apa ya Pak?
2: Alhamdulillah positif, artinya jadi KOSPI itu selain menjual ke konsumen akhir, menjual ke apa masyarakat langsung, kita juga memberikan ruang kepada pedagang atau pengecer di pasar tersebut untuk mengambil beberapa komoditi yang memang yang tersedia di KOSPI. Jadi KOSPI itu nanti selain untuk menjual ke langsung ke masyarakat, juga sebagai hubnya atau apa stokisnya di pasar tersebut. Nah, sehingga pasokan maupun harga kita berharap akan stabil di pasar yang ada KOSPI-nya.
1: Amin. Artinya secara nggak langsung juga berarti KOSPI itu bisa menjadi distributor ya Pak ya, untuk para pedagang di sana ya Pak ya?
2: Ya, kurang lebih seperti itu nantinya.
1: Wow, okay, baik. Baik, dan pendengar silakan, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231-8493259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Baik, ini selanjutnya Bapak izin kita sapa pendengar yang sudah bergabung ya Pak ya di WhatsApp kita. Ini ada dari Pak Rudi di Lemah Abang. Izin bertanya Bapak, apakah semua masyarakat bisa belanja di KOSPI nih tanpa harus ada syarat dan ketentuan seperti ada opsi? Itu kan hanya untuk warga lokal saja. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti bisa ya Pak ya?
2: Oh ya, tentunya kalau KOSPI itu tidak menyeratkan apa-apa. Jadi memang siapapun yang datang ke pasar itu bisa mengakses komoditi pangan yang memang disiapkan ataupun dijual di KOSPI tersebut. Nah, tentunya memang kita pasti akan tidak bisa membeli dalam jumlah yang banyak, karena kan kita menghindari adanya pembelian yang cukup banyak. Artinya kita nanti tetap melayani masyarakat dengan jumlah yang wajar dan bijak belanjanya, sehingga tidak menimbulkan panik buying dan lain sebagainya.
1: Baik. Jadi dia tetap ada syarat dan ketentuan ya Pak ya, walaupun memang yang beli boleh warga mana saja, tapi untuk jumlah barang yang dibeli itu tetap ada ya Pak ya, nggak boleh ngeborong lah gitu istilahnya ya Pak ya.
2: Iya, contoh untuk beras SPHP itu, beras medium SPHP itu satu orangnya hanya boleh 4 sak. Berarti 20 kilo. Terus kemudian minyak kita ya 2 sampai dengan 4 liter saja per orang, seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik.
2: Sehingga kita tidak menjual dalam partai besar atau grosir, karena sistem KOSPI itu adalah retail langsung ke masyarakat.
1: Baik, baik. Bapak izin juga, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di line telepon ya. Ada Bu Indra di Desa Pelayangan, Isma Sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma Yulia Sari.
1: Iya Ibu, mangga silakan. Ini ada Bapak pimpinan cabang Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon nih.
3: Iya, assalamualaikum Pak Imam Mahdi.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya Bu. Iya. Selama ini yang kami ketahui kan untuk menangani stabilitas harga bahan pokok itu dari Bulog itu ya, yang apa, membeli dengan harga yang sudah ditetapkan, dan nanti kalau ada kekurangan dari dalam tanda kutip gudang Bulog itu bisa dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, apa yang tidak bisa dilakukan, kenapa mesti ada kios pengendali inflasi ini? Apakah maksudnya mungkin tidak bisa apa mengeluarkan secara eceran ya kalau dari Bulog? Nah, tapi kan ada tugas distributor yang menerima dari Bulog, lalu mereka yang memberikannya atau mendistribusikannya kepada para pengecer itu, di mana efektivitasnya gitu. Tadi seperti ada yang dari PA menanyakan sebaiknya ya tidak seminggu dua kali katanya, ada terus, tapi itu kan berarti sama saja dengan pengecer. Bagaimana pembedaannya? Terima kasih Pak Imam Adi. Terima kasih Baik,
1: ya. Sama-sama, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Imam, ini sebelum dilanjut dengan jawaban pertanyaan dari Bu Indra, ini kita sapa dulu, sudah hadir bersama kami di sini ya, Bapak Haji Rodia STMM, PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak ya, ya untuk sama-sama berbincang. Ini izin dulu kita ke Pak Imam di ujung telepon sana ya, untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indra. Pak Imam mungkin ingin bersapa dulu dengan Pak Kadis, silahkan.
2: Ya Pak, selamat pagi Pak.
4: Pagi, pagi Pak Imam.
2: Menjawab pertanyaan Bu Indra tadi.
1: Iya.
2: Apa namanya, memang kami bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait, melalui dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Cirebon, kita sebenarnya Bu, kita melaksanakan penyaluran ataupun penjualan dalam rangka stabilisasi dan pasokan dan harga pangan itu melalui beberapa cara. Satu, kita mendistribusikan kepada pengecer-pengecer di pasar tradisional, pasar-pasar modern melalui

0: Nah, sehingga kita berharap seluruh masyarakat itu dapat mengakses komoditi pangan dengan apa relatif mudah seperti itu. Bahkan yang tadi saya sebutkan untuk GPM sendiri, masyarakat bisa langsung datang ke gudang atau kantor kami. Berapapun yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya tadi tetap ada pembatasan per orangnya berapa, masyarakat bisa membeli di kantor ataupun di gudang kami. Sehingga sebenarnya adalah memudahkan masyarakat. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses komoditi pangan dengan harga terjangkau. Tentunya ya, apakah nanti KOSPI efektif? Saya kira akan efektif. Karena pasar tradisional itu apalagi yang pasar pencatatan SP2KP yang menjadi barometer evaluasi maupun pemantauan inflasi di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar SP2KP dan pasar-pasar pencatatan Bapanas yang lain. Tentunya itu kita wajib mengintervensi terhadap pasokan maupun harga komoditi pangan di sana. Jadi itu sangat menurut kami sangat langkah yang strategik untuk kita lakukan, dan tentunya ini terbukti dari bulan April waktu ada perubahan indeks harga di Kabupaten Cirebon yang cukup tinggi di beras. Kita berhasil menurunkan dalam waktu satu bulan saja untuk melalui opsi dan melalui KOSPI ini.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik. Luar biasa, Pak Imam. Izin ya, Isma ke Pak Kadis nih. Luar biasa jawabannya, Pak Kadis. Siap. Terima kasih sebelumnya nih, Pak. Ini mungkin boleh kita ulang sedikit ya, Pak ya. Ini mungkin banyak dari masyarakat kami yang belum memahami betul apa sih tujuan dari diadakannya KOSPI ini, Pak. Ya.
2: Terima kasih, Mbak Risma, dan mohon maaf saya terlambat ini. Ya. Amat jadi Bapak. KOSPI ini merupakan salah satu upaya kita, instrumen dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi. Kata besarnya itu. Di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi dan koordinasi. KOSPI itu mengambil peran ketersediaan dan keterjangkauan.
1: Okay.
2: Nah, sebelum KOSPI ini memang kita sudah bekerja sama dengan Bulog dan Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah itu menyelenggarakan opsi tadi, operasi pasar yang biasa kita mengenal operasi pasar murah gitu, tapi operasi pasar kita branding menjadi operasi pasar pengendali inflasi. Dan kita sudah lakukan, sudah satu bulan terakhir mulai 4 Mei, kita terakhir nanti tanggal 4 Juni, dan nampaknya diperpanjang, bukan nampaknya, sudah ingin diperpanjang. Masyarakat sangat antusias, ya, terutama pelaku UMKM, penjual bubur, penjual lontong, ya, penjual nasi kuning, nasi goreng, itu sangat berkepentingan terhadap opsi. Ini hasil evaluasi kita di internal maupun dengan pihak Bulog, sehingga kita perpanjang dan waktunya, frekuensinya kita tingkatkan. Yang tadinya biasanya 2 hari, Senin, Kamis, mau ditambah Senin, Kamis, Sabtu. Yang tadinya Senin, Kamis, Sabtu, ditambah Senin, Selasa, Kamis, Sabtu.
1: Setiap hari nanti ya, Pak?
2: Ya, itu. Dan memang kemudian kita replikasi ini, hasil evaluasi juga, kita lakukan akhirnya pengennya tiap hari. Nah, instrumennya apa? Toolsnya apa? Kita ada kios pengendali inflasi ini yang menyediakan pada saat peluncuran kemarin masih terbatas, yang tadi disampaikan Pak Imam, ada beras SPHP, beras masih premium,
1: sembako lah begitu ya, Pak ya.
2: Karena memang kita mengejar pada saat sebelum Idul Adha, tren kita ada kenaikan harga, dan memang kemudian hasil rapat koordinasi pengendali inflasi dengan Kementerian dalam negeri Cirebon termasuk tinggi indeks perkembangan harganya. Dan kita respon itu dan alhamdulillahnya dalam satu bulan ini turun secara statistik maupun secara perhitungan IPH. Nah, kemudian kita sebelum itulah kita launching kios pengendalian inflasi. Artinya lebih luas dan frekuensinya tiap hari gitu. Tiap hari

0: dan barang kebutuhan pokoknya ya. Kalau kemarin masih beras SPHP, sekarang yang banyak dicari mak-mak ini, Mbak Iris, Mbak.
1: Apa ya, Mbak itu, Pak?
0: Minyak goreng.
1: Oh, iya. Iya, minyak goreng memang harga baru,
0: harganya,
1: Pak.
0: Harganya kan harganya pindah tuh.
1: Iya, harga ya, baru itu.
0: Sebelum Idul Adha itu udah pindah kan, iya, gitu ya. Iya. Makanya kemarin ya launching kita sediakan minyak goreng minyak kita yang itu program DMO dari pemerintah pusat. Nah, harganya di luaran kan sudah 23.000 ya, yeah, di atas 20 lah.
1: Betul. Nah,
0: kita jual kemarin 15.700.
1: Lumayan ya, Pak ya.
0: Harganya luar biasa. Makanya kemudian diborong, Mbak Rima. Artinya banyak setelah kospi 3 jam itu habis itu stok minyak kita dari bulog gitu. Nah, ini ya, tentunya respon masyarakat yang positif ini semakin menggairahkan kita. Kemudian kemarin kita evaluasi internal dengan Pak Pinca juga. Itu kita akan perbanyak baik komoditinya ya ataupun jumlah kospinya ya, kita di pasar-pasar kita
1: baru satu ya,
0: baru satu ya, karena memang ngejar kita timing Idul Adha. Karena pemerintah daerah telah menetapkan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi fokus dari pengendalian inflasi, yaitu pertama beras jelas, kemudian ada cabai ya,
1: iya, ya betul,
0: cabai rawit merah yang cabai setan itu, madona itu yang volatil banget ya, naik turunnya kenceng banget.
1: Betul, Pak.
0: Kemudian ada kedelai ya, okay, yang sekarang ini mungkin kedelai impor tentunya terdampak dari adanya kurs rupiah yang mulai turun. Ya, kemudian ada lagi bawang merah juga ya, yeah, bawang merah itu menjadi fokus pemerintah daerah. Di samping itu ada juga minyak goreng, ada tepung, ada gula pasir, ada daging ayam, daging sapi, telur ayam dan ikan. Nah itu kedepannya seperti itu, karena amanat dari Pak Bupati telah mengeluarkan keputusan Bupati 637 tahun 2024 itu. Baik. Ada 11 komoditi yang menjadi fokus dinas-dinas terkait dalam hal ini di pemerintah daerah dan tim pengendali inflasi untuk mengendalikan 11 komoditi itu. Dan ini memang bukan pekerjaan yang mudah,
1: ya,
0: mudah
1: ya,
0: ini. Ya makanya tapi satu-satu ini dengan Pak Imam ini satu-satu dulu nih. Minyak dulu, kemudian beras kan gitu satu-satu terus kemudian karena kita nanti juga di samping pasokan ya, terus ketersediaan pasokan juga kita tidak terbatas, bisa juga dari petani tadi disampaikan, champion-champion kita bisa hadir menjual di Kospi tentunya harganya maksimal HET, atau HAP aja, harga acuan penjualan. Bahkan kalau bisa di bawah itu ya, seperti itu.
1: Baik, baik. Jadi di akhirnya menguntungkan semuanya ya,
0: semuanya
1: Pak,
0: betul
1: ya. Terutama kami sebagai konsumennya.
0: Betul. Sangat tujuan akhirnya
1: betul,
0: itu.
1: Betul, yang dicari oleh kami betul, khususnya mak-mak cari betul, yang paling murah gitu ya, Pak Kadis.
0: Jadi
1: ya,
0: betul, betul.
1: Oke. Okay. Baik, izin Pak Kadis dan juga Pak Pimca ini sudah tersambung juga di line telepon kita. Pendengar ada Bu Reni di Plumbon, kita sapa dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
1: Iya Ibu Mangga, silahkan.
2: Assalamualaikum juga untuk ada Pak Kadis ya.
1: Betul.
2: Juga Pak Imam Mahdi, pimpinan cabang Perumbulog. Assalamualaikum untuk bapak-bapak yang menjadi narasumber.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin bertanya, sejak adanya COVID itu, untuk Perumbulog itu harus mempersiapkan barang-barangnya tuh mungkin kapan ya sebelum disalurkan ke Kospi itu sendiri? Jadi barang-barangnya akan disalurkan itu mungkin dipersiapkan dulunya apakah ngedadak atau memang sudah ada pemberitahuan satu bulan sebelumnya? Dan bagaimana untuk masyarakat yang memang belum tahu sehingga mereka itu perlu informasi karena memang membutuhkan mungkin harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar gitu. Jadi apakah disosialisasikan ke desa dulu melalui RT/RW-nya atau ke kecamatan gitu agar banyak yang tahu dan mereka merasa senang gitu diuntungkan. Lalu apabila bagaimana dampak misalnya harganya terus naik terus. Nah untuk perekonomian itu sendiri pengaruhnya apa gitu, selain masyarakat mungkin ada yang tidak bisa membeli ini untuk bagaimana dampaknya karena mungkin solusi ini yang dinilai paling baik untuk menguntungkan masyarakat artinya gitu.
1: Baik.
2: Itu aja Mbak Isma. Baik. Pertanyaannya. Terima
1: iya,
2: kasih
1: Ibu.
2: Bapak-bapak, terima kasih. Nanti akan dijawab. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Kadis, ini izin Isma ke Pak Pimca nih, Pak Imam. Siap. Ya. Ini untuk kesiapan Bulog ketika untuk mendistribusikan ke Kospi seperti apa katanya, Pak?
3: Ya, kalau untuk ketersediaan stok seperti yang tadi ditanyakan, untuk beras insya Allah kami siap. Artinya dengan stok sebanyak, saat ini kita menguasai cadangan beras pemerintah itu sebanyak 237 ribu ton.
1: Wow.
3: Itu angka yang cukup tinggi, bahkan ketahanan stok kita lebih daripada 12 bulan. Okay. Mendatang, sehingga ketika masyarakat membutuhkan beras dengan cepat kami bisa menyiapkan. Saat ini memang kami sedang menyalurkan, melakukan percepatan penyaluran untuk bantuan pangan. Bantuan pangannya berupa beras 10 kilo untuk 2 bulan berarti 20 kilo. Terus kemudian ada minyak kita sebanyak 2 liter per sebulan, jadi 2 bulan kurang lebih 4 liter. Nah, itu untuk menjawab bagaimana masyarakat yang berhasilan rendah atau yang kurang kurang mampu seperti itu. Sehingga pemerintah pusat setelah menugaskan kepada Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan. Pada bulan ini Kabupaten Cirebon juga kita kita dorong percepatan untuk penyaluran. Insya Allah pertengahan bulan Juni ini sudah selesai untuk disalurkan seluruhnya. Kemudian tadi bagaimana nanti masyarakat kalau memang membutuhkan. Kita kemarin sudah menyampaikan kepada tim pengendali inflasi daerah bahwasanya kita dorong gerakan pangan murah itu ke wilayah-wilayah sampai terkecil, yaitu di desa ataupun di kecamatan. Mangga Bu, kalau memang nanti di masyarakatnya memang membutuhkan gerakan pangan murah atau operasi operasi pasar opsi yang tadi tidak hanya di 7 pasar, nanti rencananya juga kita akan menyebar ke pasar-pasar desa yang memang belum menjangkau pasar-pasar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Pimca. Isma ke Pak Kadis nih Pak. Ini menyikapi apa yang disampaikan Bu Reni tadi, khususnya ketika masyarakat ingin tahu informasinya gimana nih Pak Kadis?
0: Mungkin sebelum itu saya tambahkan nanti Pak Pimca.
1: Monggo.
0: Kaitannya persiapan tadi, mungkin sebagai memastikan masyarakat kaitannya dengan timbangan.
1: Timbangan? Kenapa tuh Pak Kadis?
0: Volumenya, kuantitinya. Nah, ini kita sudah bekerja sama dengan Bulog selama ini. Sebelum produk Bulog dalam hal ini beras SPHP itu dipasarkan atau dijual kepada masyarakat, kita cek oleh bidang meteorologi legal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Dari aspek kuantitinya, jumlahnya, karena sebagaimana Mbak Isma mungkin tahu kan kemarin pernah viral tuh. Ya. 5 kilo isinya 4,8.
1: Betul, tidak pas begitu.
0: Nah, kan gitu. Minyak 1 liter isinya 850 mililiter.
1: Betul.
0: Kita punya tugas dan tupoksi itu untuk memastikan bahwa barang-barang pas gitu.
1: Wow,
0: ya, kalau biasa. Toleransi pun itu toleransinya 1%, 1%,
1: 1%.
0: Jadi, dan kita kemarin waktu ada opsi, kita cek dulu ke gudang-gudangnya Bulog yang mengemas ya beras SPHP 5 kilogram itu, kita pastikan bahwa isinya 5 kilogram gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya, dari
1: jangan bimbang
0: gitu ya. Yang dijual Bulog ya melalui program pemerintah, baik tadi bantuan pangan dan sebagainya, secara kuantiti sudah sesuai gitu, sesuai dengan kemasan yang di situ, di labelnya. Kalau 5 kilo, 5 kilo.
1: Itu
0: karena persiapannya tadi ya, karena persiapan ini kan gitu. Jadi sebelum di masyarakat kita cek dulu. Pak Pinca ya dengan rela hati ya harus saya bongkar itu yang sudah dikemas, saya timbang ulang ya. Kita timbang ulang dengan sampel yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah meteorologi legal gitu. Jadi itu persiapan dari mungkin Bu Rini sebagai informasi gitu.
1: Baik, Pak Kadis mohon maaf ditahan dulu jawabannya. Ini sudah tersambung kembali dengan pendengar kita, nanti dilanjut jawabannya Pak Kadis ya. Izin, ini ada Pak Rian di Sindang Laut, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rian.
4: Selamat pagi Mbak Irma.
1: Iya, Isma di sini Pak Rian, mangga silahkan.
4: Iya, saya mau nanya gini Mbak. Kalau di HP, di Facebook katanya tuh ya ada bantuan-bantuan beras yang satu karung beras minyaknya 2, itu betul atau tidak sih Mbak?
1: Okay. Bantuan sosial ya Pak ya bentuknya,
4: Iya.
1: Itu saja Pak Rian.
4: Nah, di, kalau di daerah wilayah Ciledug Pabuaran Mas Huda, kalau Sindang Laut belum gitu, benar nggak Pak?
1: Baik.
4: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian di Sindang Laut tadi ya. Pak Kadis mangga silahkan dilanjutkan.
0: Ya, jadi tadi itu persiapan bagaimana proses pengemasan dan produksi di SPAP kita kawal betul dari segi timbangannya, dari segi volumenya. Nah, terkait dengan bagaimana sih dampak ekonomi, kita pemerintah berdiri di tengah Mbak, antara memang karena kita, terutama kami di Dinas Perindustrian, itu kita memiliki pasar-pasar Pemda, 7 pasar Pemda yang menjual sembako ya ke Pokmas kan gitu. Nah, ini tentunya kita berdiri di tengah dalam artian kita tetap menjual ke konsumen akhir sesuai HET atau bawah, bahkan di bawah HET, tetapi kita juga harus menjaga ya bagaimana pedagangnya juga harus bisa menjual juga. Makanya di setiap skema apapun, baik opsi atau kospi, kita memberi kesempatan ya, kita prioritaskan kepada konsumen akhir dulu, masyarakat dulu, agar mendapatkan beras atau kemudian yang lain dengan sesuai HET. Tetapi setelah kemudian masyarakat, kemudian ada juga kita beri kesempatan kepada pedagang, pedagang yang ada di situ membeli dalam jumlah yang besar, ya kuantitinya kita tentukan, harganya juga harga tentunya lebih murah. Jadi dua-duanya dengan adanya OSPI dan KOSPI ini semuanya diuntungkan.
1: Jadi nggak ada yang ngerasa kayak ngerasa, berat sebelah ya Pak ya, atau nguntungin mohon maaf kami sebagai konsumen akhir gitu. Enggak ya Pak ya.
0: Kita juga harus menjaga keduanya kan gitu. Jadi pedagangnya juga bisa membeli dalam jumlah tertentu dan harganya lain tentunya.
1: Beda sama kita yang beli eceran lah ya, gitu ya Pak ya.
0: Eceran misalkan SPHP 11.600 per kilogram.
1: Baik.
0: Pedagang ada margin 11.400, 200 per kilogram. Satu pak kalau 5 kilo berarti 1.000 rupiah.
1: Okay.
0: Nah, tentunya termasuk minyak juga. Minyak ya. Itu kan kalau jual ke konsumen akhir 15.700, ke pedagang 14.500, artinya ada margin 1.200 rupiah. Dan tentunya ini pedagang harus untuk operasional ya, pengangkutan lah, penyimpanan dan sebagainya. Jadi semuanya diuntungkan. Kita bukan hadirnya KOSPI, hadirnya opsi tidak untuk menjadi kompetitor ya
1: dari para pedagang,
0: dari pedagang.
1: Baik.
0: Tetapi lebih pada bagaimana kita mengendalikan harga agar jangan sampai ya pedagang atau siapapun bisa menaikkan harga
1: sesukanya.
0: Kan ada parameter indikatornya jelas nih.
1: Baik.
0: Ada instrumen di situ yang ikut mengendalikan harga di pasaran.
1: Baik. Nah, ini yang mungkin banyak masyarakat kita kurang paham nih Pak Kadis ya, bahwa kalau misalnya dengan adanya ini justru untuk mengendalikan harga agar semua masyarakat bisa menjangkau ya Pak ya. Baik. Dan ini selanjutnya juga kita sapa yang tadi pertanyaan dari Pak Rian di Sindang Laut ini. Mohon maaf Pak Pimca, Isma langsung ke Pak Kadis nih.
0: Siap.
1: Benar tidak informasinya katanya Pak ada bantuan sosial itu dapat beras sama minyak katanya Pak, tapi di Sindang Laut belum ada
0: ya.
1: Gimana nih Pak?
0: Ini mungkin tadi yang dikatakan Pak Bijal, kita sekarang sedang ya pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan tentunya.
1: Baik.
0: Ya, ini ada bantuan pangan tadi yang dimaksud, ada 10 kilo beras ya SPHP dan juga minyak kita ya. Itu datanya dari data data Detesen ya, data terpadu sosial ekonomi nasional. Nah, okay. Ini menyalurnya adalah Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan. Ya mungkin kalau daerah Sindang Laut belum, berarti ada giliran ya, karena ini baik. Jumlahnya lumayan informasi dari ya, dari Papimja itu 800 ton.
1: Wow.
0: Iya benar, 800 ton per hari.
1: Per hari.
0: Ya, per hari.
1: Jadi, konsumsi kita banyak banget ya, Pak.
0: Ya karena penduduk kita banyak. Penduduk kita banyak juga.
1: Per hari ya, Pak.
0: Per hari. Itu saya juga kaget Pak Pinca kemarin 800 ton. Ya mungkin nanti dikonfirmasi sama Pak Pinca itu ya. Itu jadi memang sekarang sedang pemerintah pusat melalui Bulog dan Ketahanan Pangan sedang mengeluarkan ya, mengeluarkan bantuan pangan untuk masyarakat. Ya tadi dalam rangka untuk mengurangi konsumsi lah ya, artinya kalau salah satunya ya tadi harga tadi, pengendalian harga juga dan untuk ya karena mungkin sekarang adanya beberapa komoditi mengalami kenaikan tentunya kan masyarakat kan mudah-mudahan terbantu lah.
1: Amin adanya. Pastinya ya, Pak betul. Pasti terbantu saya, sekali saya Pak. Kalau kami sebagai masyarakat Pak terbantu banget nih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi untuk Pak Rian tunggu informasi selanjutnya. Insya Allah nanti semua bakal ada gilirannya begitu Pak Kadis ya. Baik, ini lanjut lagi Isma sapa juga pendengar yang sudah berkirim live chatnya. Ada dari Mbak Ika ini ya di live chat YouTube kita. Selamat pagi, saya ingin tanya apakah untuk kami sebagai pembeli khususnya di Bulog ini tidak ada sistem online-nya begitu? Kan sekarang jabannya sudah online ya, jadi yang jauh cukup pesan secara online kemudian diantar ke rumah. Berarti Pak Pimcan yang jawab ya. Pak Imam masih bersama kami ya. Halo Pak Imam.
5: Halo ya,
1: iya. Gimana nih Pak tanggapannya dari salah satu pendengar kita nih Pak, bisa beli secara online gak nanti biar diantar ke rumah katanya Pak?
5: Baik, itu sudah kami pikirkan untuk penjualan online. Tentunya nanti akan bekerja sama dengan operator apa seperti Gojek maupun Grab maupun Maxi. Nah, tapi tentunya itu kan kita mempertimbangkan dengan biaya pengiriman.
1: Iya, betul ya Pak.
5: Nah, jangan sampai kemudian biaya pengiriman lebih tinggi daripada harga sembakonya.
1: Karena kita ya jauh, jadi akhirnya lumayan ya Pak.
5: Iya. Ya. Terus kemudian kita mempertimbangkan juga kaitannya dengan ya kalau masyarakat kita masih masih tradisional, artinya cara pengecekan komoditi pangan itu harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu terus kemudian baru dirasakan kualitasnya baik. Terus harganya, biasanya kan ibu-ibu kan seperti itu, Bu. Jadi datang dulu ke pasar atau datang dulu ke supermarket.
1: Survei dulu ya Pak
5: namanya. Ya. Ya, lihat dulu barangnya, iya bagus baru. Nah, seperti itu. Nah, kita mempertimbangkan itu. Tapi insya Allah ke arah online, insya Allah kita akan pikirkan.
1: Okay.
5: Sehingga nanti masyarakat bisa mendapat manfaatnya yang berdampak bagus dan positif.
1: Amin. Ya. Berarti coming soon ya Pak Pimca ya?
5: Insya Allah seperti itu.
1: Baik, ditunggu Pak Pimca, terima kasih.
5: Ya.
1: Ini selanjutnya juga kita sapa ada Ed Miftahur Rohman. Selamat pagi Bapak semua. Apakah sama dengan kios koperasi Desa Merah Putih itu Pak? Dan apakah ini juga bisa menekan inflasi atau beda nih Pak? Mohon maaf untuk jawabannya. Dan apakah nanti pembelian di Kospi itu melalui uang cash atau seperti apa? Baik, pertanyaannya banyak juga ini ya Pak Miftah Rohman. Baik, silakan Pak Kadis ini. Apakah sama katanya dengan kios koperasi Desa Merah Putih ini yang pertama dulu dan bisa menekan inflasi ini?
0: Ya, ya banyak pertanyaan sebenarnya kaitannya dengan KDMP ini. Sampai jauh mana gitu ya antara KDMP koperasi Desa Merah Putih dengan Kospi. Memang berbeda sebenarnya ya, jadi orientasi kita bahwa Kospi hadir untuk menjadi instrumen ya pengendalian inflasi.
1: Jadi memang beda. Kita
0: beda lebih spesifik gitu.
1: Okay,
0: lebih spesifik. Spesifik dari aspek memang ini murni inovasi pemerintah daerah ya, dalam hal ini TPID bagaimana untuk dalam rangka pengendalian inflasi khususnya di pasar pemerintah daerah. Ya, jadi instrumennya itu fokusnya pada itu, dan komoditinya juga kita tentukan sesuai dengan SK Bupati 637 tahun 2024 gitu ya, seperti itu. Jadi tidak bisa kemana-mana kan kita, tetapi kalau KDMP kan lebih di desa-desa ya, Mbak Nisma ya, di desa-desa, dan dimungkinkan terjadinya ya kerjasama dan sinergitas sangat mungkin, sangat mungkin, karena beberapa KDMP juga sangat mungkin menjual juga ya sembako dan ke Pokmas, tapi di tingkatan yang di desa kan gitu. Ya, kalau kita ya lebih pada ya sesuai dengan ketentuan dari pemerintah daerah. Jadi seperti itu.
1: Jadi memang tujuannya juga beda ya, beda, Pak ya. Oke, baik. Jadi ini memang dua hal yang berbeda ya untuk Pak Miftahur Rahman. Dan untuk pembayaran di Kospi ini pakai uang kas atau apa katanya, Pak?
0: Saat ini masih uang cash ya, tetapi ini lagi berproses bahwa nanti dengan Bulog itu bisa menggunakan non tunai, karena eranya sudah kesana kan gitu ya. Jadi nanti kita ke depan, ya bukan ke depan, ini berproses, kita siapkan untuk non tunai, tapi saat ini masih tunai. Masih tunai.
1: Baik, baik. Nah, ini selanjutnya juga ada Bang Samit di Cirebon Timur nih, Pak Ed Samit Abdullah. Bagaimana pengaruh Kospi terhadap stabilitas pasokan dan distribusi pangan di Kabupaten Cirebon? Dan kalau bisa di wilayah timur kapan nih, Pak, katanya? Walah. Ini baru di Pleret ya, Pak ya, di Pasalaran ya, baru di Pleret. Baik, ini dari Pak Kadis, kemudian nanti dilanjut sama Pak Imam, gimana nih, Pak? Silakan.
0: Kalau dari segi jangka pendek ya, memang kemarin tadi dengan Pak Pimja juga bahwa satu bulan kita opsi kemudian Kospi ini dampaknya luar biasa lah terhadap ya parameter kita kan, indeks perkembangan harga ya di Kabupaten Cirebon itu bisa lumayan landai, menurun bahkan, menurun ya kan, itu kemudian respon masyarakat juga seperti itu. Nah, jangka panjang tentunya kita fokus pada tadi pemerataan tadi. Memang setelah ini kita harus pemerataan ke semua, karena semua daerah gitu, terutama di pasar-pasar Pemda, karena Kabupaten Cirebon itu kan luas
1: banget, Pak
0: ya, luas banget ya. Kita sudah merencanakan beberapa bulan inilah kita satu, tiap bulan satu gitu, karena memang kita keterbatasan juga kaitannya kiosnya juga. Kita pingin kios yang strategis kan gitu di pasarnya tuh, agar bisa efektif tadi ya, bisa di apa, mudah diakses oleh masyarakat yang ke pasar kan gitu ya. Ya, jadi kita fokusnya ke depan adalah pemerataan semuanya lah.
1: Amin.
0: Ke pasar Limanan, pasar Sumber ya, mungkin kemarin kita sudah pernah survei ke pasar Ciledug kan gitu. Dan kita udah mulai memetakan nih ya, kesiapan ya, terutama kiosnya. Itu seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Baik, Pak Pimca, ini tanggapannya gimana nih, Pak? Ini pasokan sih pasti tadi juga disampaikan aman begitu ya, Pak ya. Untuk menjangkau ke wilayah timur gimana nih, Pak?
5: Ya, seperti yang disampaikan Pak Sekdes tadi, bahwasanya ya apa namanya, rencana kami akan apa meluaskan lah, melebarkan Kospi ini ke 7 pasar milik Pemda. Di luar itu nanti juga akan berkembang pasar-pasar desa. Nah, yang mudah-mudahan apa bisa berjalan lancar, yang seperti yang kita harapkan. Ya, kemudian nanti ya kita tetap akan berproses menjawab yang sebelumnya. Ya, saat ini masih apa namanya, pembayaran masih tunai, tapi ini sedang berproses untuk kita ajukan untuk KRIS. Jadi sistem pembayaran non tunai melalui KRIS. Nah, kemudian apa namanya, ya kita berharap dengan ya kalau Kospi ini memang letaknya adalah sebuah toko atau kios atau warung lah yang berada di pasar. Baik. Khususnya pasar pendapatan SP2KP, tapi tidak hanya pasar SP2KP saja, nanti kita kembangkan ke pasar-pasar pemerintah daerah yang ada di seluruh di wilayah Cirebon, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, kemudian juga di pasar-pasar daerah. Berbeda dengan apa namanya, apa koperasi Merah Putih yang notabene ada di beberapa desa. Nah, nanti ke depan memang koperasi Merah Putih
3: sudah ada beberapa KDKMP yang bekerja sama dengan Bulog untuk menyalurkan apa, untuk menjual komoditi sembako apa di kere-kere yang sudah terbangun 100%.
1: Baik. Jadi ini saling melengkapi akhirnya Pak Kadis, Pak Pimca, ya, dengan adanya KOSPI, kemudian nanti KDKMP, begitu Koperasi Desa Merah Putih, semuanya nanti akan saling melengkapi gitu ya Pak ya. Ini ada bocoran nggak sih Pak, yang selanjutnya di bulan ini bakal di mana gitu Pak? Boleh dibocorin kak katanya Pak?
0: Kita target Palimanan.
1: Palimanan? Sumber kapan Pak?
0: Masih lama ke timur ya? Dulu kayaknya. Dari barat terus tadi protes yang timur dari tadi.
1: Baiklah, berarti ini Ismarang Sumber harus sabar ya. Baik, Pak Pimca dan juga Pak Kadis, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Isma minta closing statement ini dari Pak Pimca dulu, kemudian ditutup oleh Pak Kadis ya, Pak Kadis ya. Mangga Pak Pimca, silahkan, apa yang ingin disampaikan sebagai kalimat terakhir nih Bapak, silahkan.
3: Ya, kami dari Bulog Cirebon tentunya mendukung dan mensupport kegiatan Pemda, terutama pembentukan KOSPI di masing-masing pasar, karena ini adalah langkah strategis bagi pemerintah daerah maupun bagi kami dalam rangka untuk mengendalikan harga atau pasokan komoditi pangan di pasar-pasar pencatatan SP2KP.
1: Baik. Itu. Siap, terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Kadis, silakan.
0: Ya, dari kami ya, pemerintah daerah dalam ini mungkin melalui Dinas Perdagangan dan Perusahaan Kabupaten Cirebon, melalui tim pengendali inflasi daerah, terus berupaya untuk bisa menghadirkan komoditi-komoditi ya ke Pokmas yang berkualitas, ya harganya terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Dan kita terus berupaya, salah satunya KOSPI dan OPSI, dan ini tentunya kita harapkan masyarakat ya bisa berbelanja dengan sesuai kebutuhan ya, bukan keinginan ya, jadi kebutuhan dan keinginan, mak biasanya sesuai keinginan ya Pak,
1: pengennya dibeli semua.
0: Iya, jadi karena memang tadi dikata Pak Pincan juga ketersediaan kita sangat cukup ya, sangat cukup dan tidak perlu khawatir ya, ya untuk membelanja kaitannya dengan Kebokmas ini. Baik. Ya. Saya kira gitu.
1: Siap. Baik, jadi sekarang kami sebagai masyarakat ini nggak harus nunggu lagi ya Pak ya, kapan nih opsi akan dilakukan, setiap hari bisa ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Haji Rodia STMM, PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sperdagin Kabupaten Cirebon, dan juga Bapak Imam Mahdi SHQRMP, Pimpinan Cabang Forum Bulog Kancap Cirebon. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak-Bapak. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Makin sukses. Ya,
3: amin.
1: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
3: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
1: Baik pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Terima kasih, dan saatnya kami pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investasi asing. Faktanya, klaim ini tidak benar dan dilansir dari Kompas.com setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik Reserve Image Search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Arjen, rupiah di 17.520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci sendiri adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading ya, di mana video yang tayang pada pertengahan Mei ini sebenarnya hanya memancing diskusi apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nail Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Dan menurutnya, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
3: Halo RRI.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan seperti biasa, saatnya Halo RRI hadir ya untuk menemani aktivitas Anda di suasana pagi jelang siang kali ini. Di mana disinilah tempat Anda bisa sampaikan ya kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga informasi yang wajib dan bisa di-share untuk khalayak banyak. Dan tentunya pesan ini penting untuk semuanya ya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935 atau juga boleh ya telepon di sini di 0231-486-374. Halo RRI, masih akan terus bersama Anda.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Halo RRI ya. Dan kembali Isma ajak Anda untuk Anda bisa sampaikan kaitan tentang keluhan layanan publik ya, melalui WhatsApp kami di 081-324-951-935, atau juga bisa sampaikan melalui telepon ya di 0231-486-374. Sementara itu pendengar, Forum Masyarakat Sipil dan Keadilan untuk Demokrasi Formasi Cirebon ini kembali menekan terhadap DPRD Kabupaten Cirebon terkait persoalan anggaran infrastruktur jalan senilai 55 miliar rupiah dalam APBD tahun 2026. Dikutip dari Radar Cirebon, pendengar, tidak sekedar menyampaikan kritik, formasi Cirebon bahkan melayangkan surat ultimatum kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, di mana dalam surat tersebut berisi tuntutan agar DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat secara terbuka untuk membahas polemik anggaran yang kini menjadi perhatian publik. Sementara itu, Ketua Umum Formasi Cirebon, Korip SHMH, mengatakan langkah ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat sipil untuk memastikan penggunaan anggaran daerah bisa berjalan transparan dan tentunya akuntabel.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Sajian Halo RRI ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231-8493259 atau 0231-486374. Dan juga berkirim WhatsApp ya di 0813249513 terkait tentang keluhan layanan publik atau juga informasi yang memang layak untuk diketahui oleh khalayak ramai ya. Kali ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di line 74 ya. Sudah ada dengan siapa, di mana ini? Oh, dengan Pak Mukmin di Weru Kabupaten Cirebon ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
0: Iya, ini di Weru masih ada proses pembangunan gorong-gorong nggak tuh? Apa udah selesai Pak Mukmin?
1: Kalau gorong-gorong lagi tengah berlangsung, Ibu.
0: Oh, masih ya, nah, berarti.
1: Masih tengah berlangsung, masih tengah berlangsung kalau di Weru.
0: Baik-baik. Nah, ini Pak Mukmin sekarang mau nyampaikan tentang apa nih, Pak?
1: Menyampaikan nih, Bu, yang pertama jalan berlubang di wilayah Weru nih, Bu, Setu Kulo, Setu Wetang kan udah mulai rusak nih, Bu. Bahkan terkadang pengguna jalan juga kurang nyaman. Nah, ingin berharap diperbaiki, sekali diperbaiki untuk tahun ini.
0: Baik, gitu, Bu. Jadi sebenarnya udah lama ya, Pak Mumin, untuk maaf ya, jalan yang rusak ini, Pak?
1: Kalau lama sih, kita nggak terlalu mendetail, Bu, kan secara rinci, terlalu saya ini lumayan, gitu. Kalau ya rusak ini, Bu.
0: Tapi sebenarnya kalau dari pemerintah desa sendiri sudah tahu belum sih, Pak?
1: Kalau pemerintah desa ya mungkin tahu, itu kan kewenangan dari kabupaten, Ibu.
0: Oh, berarti jalannya jalan kabupaten ya?
1: Iya, Bu. Iya, jalan kabupaten.
0: Oke, baik-baik. Yang dirasa Bapak ini berarti mengganggu banget ya, Pak, ya?
1: Mengganggu banget, Pak. Apalagi kalau hujan kan nggak kelihatan, lubang-lubang air tuh. Aduh. Rasanya menderita, Bu.
0: Sabar ya, Pak. Tapi kayaknya kalau kita bicara soal jalan rusak, kayaknya di mana-mana nggak sih, Pak Mukmin?
1: Iya, ya di mana sih? Yang kedua juga ada di Tengah Tani yang arah Desa Sapado. Itu masih jalan obat. Udah mulai kerusakan. Ya sama seperti setmen, kalau hujan, genangan air juga menutupi lubang jalan. Ya otomatis kan sangat mengganggu pengguna jalan juga, Pak. Pengguna jalan juga harus hati-hati.
0: Iya, Pak, ya.
1: Motor.
0: Berarti Pak Mumin tiap hari nih lewatin tempat itu terus?
1: Ya, tiap hari, Bu. Lewat situ terus, Bu.
0: Oh, ya Allah.
1: Ya mau gimana lagi, jalan satu-satunya.
0: Jalannya di situ ya, Pak, ya. Tapi ketika ketemu sama, mohon maaf yang terdekat dulu kan pemerintah desa. Pemerintah desa menjalankannya seperti itu ya, Pak. Ini jalan kabupaten gitu ya, Pak.
1: Kabupaten, Bu, itu jalan kabupaten.
0: Oke, baik. Tapi, Pak, ini langkah-langkah yang sudah Bapak sama mungkin

0: sama-sama merasakan.
1: Ada setahunan Pak atau lebih nih Pak Mukmin?
0: Kalau setahun nggak lebih dari setahun lah Bu.
1: Wih lumayan kalau ya Pak ya.
0: Setahu saya sih Bu lebih dari setahun.
1: Ya berarti lumayan lama juga ya Pak ya. Berarti kalau setahun lebih kan. Ya Allah, berarti memang harus banyak-banyak bersabar ya Pak ya. Selain itu juga bikin kendaraan jadi nggak nyaman ya Pak. Cepat rusak.
0: Iya, nyaman sob. Iya, alhamdulillah saya sabar terus Bu.
1: Oh Masya Allah. Memang harus sabar ya Pak ya.
0: Iya nah, sabar.
1: Oke. Nah ini selain infrastruktur apa lagi nih Pak Mukmin yang ingin disampaikan?
0: Ini Bu, yang pertama ini kita membahas Sungai Cipager Bu. Ini kita berkaca di tahun awal tahun 2025, 17 Januari, Bu, peristiwa tersebut. Jadi, Bu, pernah mengalami peristiwa banjir, Bu, banjir besar ini, Bu, meliput, ya, udah rumah beberapa, apa, ratusan rumah terendam, bahkan beberapa kecamatan juga terkena dampak juga. Ini kalau setiap hujan deras, Bu, ya, warga sekitar juga masih dihantui rasa trauma, Bu.
1: Takut ya, Pak, ya?
0: Perlu, iya. Terus perlu ada solusi dari pemerintah terkait atau pihak terkait. Untuk menangani banjir, akar masalahnya seperti apa? Syukur-syukur bisa duduk bersama dengan warga-warga sekitar, Bu.
1: Nah, wah menarik nih. Baik-baik. Iya. Pak Mukmin, mohon maaf saya potong. Artinya belum ada pembicaraan nih sama masyarakat di situ?
0: Setahu saya belum ada karena saya juga pernah berbicara dengan ya sama-sama masyarakatnya juga ingin duduk bersama dengan pemerintah membahas permasalahan banjir. Kalau masalah musim hujan, Bu, warga-warga sekitar kebanyakan ini trauma selalu melihat memantau aliran Sungai Cipager sebagai alarm alami, Bu. Kalau debit airnya udah meninggi,
1: udah siap-siap ya, Pak?
0: Langsung udah siap-siap karena pada tahun kemarin belum ada persiapan, udah banjir langsung datang, udah banyak ya seperti televisi rusak,
1: ya Allah.
0: Kasur basah, lemari basah. Coba aja browsing di Google ada peristiwa banjir tanggal 17 Januari. Di wilayah Duetan dan sekitarnya.
1: Baik, artinya mohon maaf ya Pak untuk sama pemerintah desa terdekat juga belum ada pembicaraan atau seperti apa Pak?
0: Kalau pemerintahan desa mah setahu saya sih kita kalau ngomong kan takut salah kok. Ya mungkin sudah menyampaikan hal itu mungkin kalau itu, Bu.
1: Oke, oke. Baik, jadi memang siap-siap. Jadi memang butuh langkah konkretnya begitu ya Pak Mukmin ya.
0: Betul, Ibu.
1: Baik-baik, karena memang ya masa iya setiap kali banjir gitu ya Pak ya selalu.
0: Iya.
1: Oke, tapi kalau boleh tahu Pak Mukmin tinggal di sana sudah cukup lama Pak?
0: Ya, dari kecil Bu, dari kecil itu setahu saya itu belum pernah banjir seperti itu Bu. Ya warga-warga juga ya kaget tiba-tiba pada tahun itu Bu ya, tahun 2025 awal Bu ya. Ya kedatangan banjir tak diundang padahal di wilayah Cirebon sekitarnya hujan tidak hujan pada itu. Mungkin ya wilayah para gunung mah mungkin kabarnya hujan. Tiba-tiba banjir kan datang itu Bu. Namanya lumayan lah. Ngeri.
1: Pada
0: itu saya juga di lokasi sebagai korban pada saat itu korban banjir terdampak.
1: Aduh serba salah ya Pak, kayak enak banget ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan dengan Bapak menyampaikan di Halo RRI ini didengar ya Pak ya oleh pihak-pihak terkait.
0: Ya, amin.
1: Dan segala ada solusi terbaiknya Pak ya. Amin.
0: Baik. Ini juga kita atas ngomong gini warga-warga sekitar juga menginginkan seperti itu Bu.
1: Amin. Bismillah ya Pak ya. Mudah-mudahan nih insya Allah tahun depan bebas banjir ya Pak ya. Amin.
0: Iya Bu.
1: Baik. Pak Mukmin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya. Sehat-sehat baik, terus Bu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Mukmin, salah seorang warga yang berada di kawasan Meruko Kabupaten Cirebon yang menyampaikan informasi ya kaitan tentang infrastruktur dan juga ini persiapan kaitan tentang musim hujan ya. Karena ya itu tadi, ini tentang kondisi Sungai Cipager yang mudah-mudahan juga bisa mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak yang memang punya kewenangan di dalamnya. Masih bersama kami dan untuk Anda yang ingin menyampaikan hal serupa atau mungkin hal lain ya, boleh banget. Mungkin misalnya nih aliran air PDAM ya yang gak maksimal, kadang mati kadang hidup gitu kan. Boleh banget nanti sampaiin di sini di Halo RRI. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.

0: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih di sajian Halo RRI ya. Dan masih Lisma tunggu nih kebersamaan Anda, untuk Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, atau juga bisa banget ya untuk menyampaikan informasi yang memang wajib diketahui oleh masyarakat banyak. Boleh banget ya. Dan pendengar, selanjutnya juga kita ada informasi nih dari rri.co.id, di mana ini masih dalam sajian acara Green Radio ya, yang kali itu kami siarkan pada hari Sabtu di 6 Juni lalu, di mana praktisi lingkungan menyoroti penurunan fungsi sungai wilayah Cirebon. Iya pendengar, kondisi sungai wilayah Cirebon dinilai mengalami penurunan fungsi akibat meningkatnya pencemaran sampah dan limbah masyarakat. Dan permasalahan ini membuat kualitas aliran sungai semakin memburuk dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelumnya di berbagai kawasan. Praktisi komunitas masyarakat peduli sungai dan lingkungan, Dr. Andes Haji Gunarto mengatakan, sungai seharusnya tetap menjadi sumber kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Dan menurutnya kondisi sungai saat ini semakin memprihatinkan karena banyak dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Ia juga menjelaskan nih, aliran sungai ini mulai dipenuhi oceng gondok ya, sehingga menghambat kelancaran arus air di kawasan pemukiman masyarakat. Selain itu, kualitas air juga tidak lagi sejernih dulu akibat meningkatnya pencemaran limbah rumah tangga yang selalu ada setiap harinya.

0: saatnya kami akhiri sajian Halo RRI untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Isma untuk menemani Anda di hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Riana Kristono hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan sajian Beranda Astacita, mengangkat pengaruh utamaan gender dengan tema kepemimpinan perempuan. Dan nanti akan menghadirkan narasumber Ibu Mia Nur Islamiyah MSOS, Ketua Program Produk maksud kami Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Risma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua, sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Esensi buku.
1: Healing the emptiness, a guideline to self-discovery, inner peace, and love adalah buku karya Yasmin Mugahed yang fokus pada perjalanan menuju penyembuhan dari perasaan kosong dan hilangnya tujuan hidup. Buku ini menawarkan panduan untuk menemukan kedamaian batin, memahami diri sendiri, dan mengatasi rasa kosong yang seringkali menyertai kesulitan hidup. Yasmin Mugahed membahas berbagai konsep spiritual dan psikologis seperti pentingnya hubungan dengan Tuhan, penerimaan diri, serta pentingnya cinta dan belas kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan kisah-kisah pribadi, contoh-contoh kehidupan nyata, dan refleksi mendalam, Yasmin Mugahed membantu pembaca untuk memahami sumber rasa kosong dan bagaimana cara mengatasinya. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk melakukan perjalanan introspektif, menggali lebih dalam tentang makna hidup, dan menemukan cara untuk hidup dengan lebih bermakna dan penuh kasih. Healing the Emptiness adalah panduan yang inspiratif dan menenangkan bagi siapa saja yang mencari jalan untuk menemukan diri dan menemukan kebahagiaan sejati.
0: Esensi buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: 94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, saat ini kita ada di gelaran Cirebon siang ini untuk edisi hari Senin 8 Juni 2026. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Berada Asa Cita, tepatnya pengaruh utamaan gender.
0: Anda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender RRI Cirebon edisi Senin 8 Juni 2026. Dan siang hari ini kita akan berbincang, tema kita adalah kepemimpinan perempuan. Kita tahu bahwa di era sekarang ini kepemimpinan perempuan bukan lagi menjadi hal yang tabu, karena banyak sekali hal yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan bahwa perempuan sudah mengambil alih atau setidaknya punya posisi yang sama dengan kaum laki-laki. Tapi kita akan membincang bagaimana sebenarnya kepemimpinan perempuan ini di masa sekarang dan masa depan. Dan di studio telah hadir akademisi, dosen sekaligus ketua program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Ibu Mia Nur Islamiyah MSOS. Beliau adalah akademisi dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Ya. Oke, dan buat Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda boleh bertanya atau mungkin berbagi opini, pandangan di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935 atau bisa di line telepon kami juga di 0231-8493-259 atau Anda bisa juga bergabung di live chat kami karena kita juga disiarkan secara live di YouTube RRI Cirebon. Baiklah, pertanyaan pertama Ibu Mia.
3: Iya. Aduh, ini udah pertanyaan pertama aja.
2: Bagaimana sebenarnya gambaran ideal dari kepemimpinan perempuan, khususnya untuk konteks Indonesia?
3: Untuk gambaran ideal sendiri, sebenarnya segala sesuatu tidak ada yang benar-benar ideal ya mas ya. Saya penganut mazhab ideal, tidak ideal. Karena pada dasarnya yang awalnya tidak ideal bisa jadi ideal, dan yang ideal kalau misalkan terlalu ideal juga berubah akan menjadi tidak ideal gitu loh. Jadi pada dasarnya untuk kepemimpinan perempuan di sini lebih kepada bagaimana kesetaraan atau opportunity itu kemudian bisa hadir untuk siapapun gitu ya. Karena balik lagi, bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memaksimalkan segala sesuatu yang ada pada SDM-nya itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana caranya antara laki-laki, perempuan, atau siapapun gitu ya, itu kedepannya pasti akan menjadi lebih ideal kalau misalkan disesuaikan dengan segala kebutuhan di zaman itu sendiri.
2: Oke, baik. Dan dari sejarah bangsa kita, sejarah negara kita, kita selalu hampir, kalau menurutnya ya, selalu hampir mengalami politisasi kaum perempuan. Bahkan di masa dulu, di masa lampau, di masa Orde Baru, di mana mungkin tidak banyak orang tahu bahwa Hari Ibu di tanggal 22 Desember adalah salah satu hasil politisasi juga. Betul. Supaya kaum ibu tidak banyak berontak dan hanya mendukung suaminya untuk bisa membangun bangsa ini gitu ya.
3: Aspek domestik ya.
2: Aspek domestik.
3: Belum, selalu.
2: Betul. Belum lagi ketika keran demokrasi kita dibuka di tahun 98, ada salah seorang pemimpin, calon pemimpin presiden juga, calon presiden juga perempuan, yang akhirnya di situ kita tahu pergulatannya pada saat itu dengan dalil-dalil agama tertentu gitu ya, akhirnya dipersulit. Walaupun akhirnya jadi presiden. Nah, ketika dalam masyarakat kita masih membenturkan kepemimpinan perempuan dalam konteks bernegara dan konteks agama, sebenarnya bagaimana ini harus dijembatani, Ibu Mia?
3: Sebenarnya dijembatani dengan diberikannya pemahaman atau edukasi lebih dalam ya, berkaitan dengan aspek patriarki itu sendiri. Karena di kita itu aspek patriarki itu sangat kental sekali ya Pak ya. Jangankan di ruangan yang sangat terbuka luas, di ruangan yang sempit seperti rumah saja, aspek patriarki itu pasti selalu menjadi topik utama. Jadi bagaimana perempuan ini kemudian bisa memposisikan dirinya itu sama dengan laki-laki, dan laki-laki sebenarnya juga harus mampu menyadari bahwasanya peran laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya sama. Saya contohkannya itu mungkin ke hal-hal yang lebih simple ya Pak. Seperti misalkan di rumah, antara laki-laki dan perempuan sebenarnya mempunyai tugas yang sama. Tapi di masyarakat kalau melihat laki-laki lagi jemur baju gimana? Masyarakat itu cenderung melihat laki-laki atau bapak-bapak ini kalau pas lagi jemur baju, kemudian pikirannya tuh, ih kok istrinya gak ngapa-ngapain ya, kayaknya di rumah istrinya kayak princess treatment banget gitu, dan lain sebagainya. Artinya bahwa perempuan di sini kemudian didiskriminasi. Jadi hal-hal yang kecil saja itu sudah bisa membangun framing yang berbeda juga, sehingga aspek patriarki ini pasti selalu muncul gitu loh. Bagaimana caranya ya kemudian diedukasi. Cara mengedukasinya gimana? Cara mengedukasinya sekarang di era digital ini sangat mudah ya Pak. Sangat mudah, cuman memang terbentur lagi dengan kenyataan bahwasanya setiap kali kita kemudian membuat konten yang berkaitan dengan edukasi, masyarakat cenderung malah punten, nyinyir istilahnya. Kayak misalkan edukasi berkaitan dengan tadi patriarki atau menghilangkan patriarki di rumah tangga, bahwasanya laki-laki juga harus bisa menjemur pakaian, yang masak tidak selalu harus perempuan gitu ya. Nah, banyak yang sekiranya memang memandang bahwasanya itu tuh sebagai suatu yang tidak wajar untuk dilakukan gitu loh. Nah, sehingga meskipun kita sudah memberikan edukasi keberlanjutan begitu, entah di media sosial, di konten-konten yang sekiranya memang sekarang lagi hype untuk dikonsumsi oleh masyarakat, juga tetap saja terbentur dengan itu. Nah, tapi saya optimis begitu ya, bukan pesimis, berkaitan dengan edukasi ini menjadi salah satu yang memang penting untuk terus dilakukan, bahwa perempuan itu mempunyai opportunity yang sama dengan laki-laki. Tapi tadi support system dari lingkungannya juga harus sesuai begitu ya Pak. Karena kadang kita itu dianggap remeh tuh bahkan oleh keluarga sendiri misalkan begitu ya, atau orang-orang terdekat dari kita gitu, menganggap bahwasanya kita cuman tiduran aja gitu ya, tiba-tiba suaminya lagi jemur pakaian dianggapnya kita seperti apa gitu. Padahal perempuan misalkan dari pagi sampai pagi lagi itu ngurusin anak, nggak pernah tuh diomongin gimana gimana. Nah, itu hal-hal seperti itu menjadi menjadi apa ya Pak, menjadi poin utama sekarang, bagaimana cara kita untuk bisa mengedukasi orang atau masyarakat berkaitan dengan hal tersebut, bahwasanya perempuan dan laki-laki memang mempunyai kesempatan yang sama.
2: Baik, berbicara budaya patriarki, artinya dalam lingkaran apa, lingkaran waktu yang lebih apa, sudah lama, iya, dan lingkaran yang spektrumnya lebih luas.
3: Betul.
2: Ketika di wilayah domestik tadi Ibu bilang bahwa ada ketidakpantasan dari masyarakat kita ketika melihat ceweknya begini, cowoknya begitu.
3: Iya.
2: Bagaimana dengan dunia kampus? Ibu sebagai ketua program studi artinya membawahi anak buah Ibu yang cowok-cowok juga,
3: iya,
2: kan?
3: Iya, betul.
2: Nah, apakah budaya patriarki masih tersisa di situ atau pure sama sekali nggak ada di Universitas Islam Bunga Bangsa ini,
3: Ibu? Ah, alhamdulillah, kebetulan saya bekerja di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon itu dari tahun 2019 akhir menuju tahun 2020. Bahwasanya di Universitas Islam Bunga Bangsa sebagai pimpinannya sendiri, Pak Rektor sendiri, itu sangat menghargai keberadaan perempuan. Jadi Pak Rektor, Bapak Dr. Haji Oman Faturrahman, Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, kemudian memperlakukan kami perempuan ini sama dengan memperlakukan laki-laki. Jadi saat misalkan laki-laki salah kemudian ditegur, perempuan salah juga ditegur sama gitu lah. Intinya segala sesuatunya sama. Kemudian berkaitan dengan opportunity juga, kesempatan berkarir atau pengembangan karir di kampus sendiri, beliau juga memandang perempuan itu setara dengan laki-laki. Misalkan contohnya ada program beasiswa atau misalkan ada program penelitian begitu ya. Intinya pengembangan karir yang sekiranya memang di luar begitu, itu Pak Rektor sendiri sangat mendukung perempuan untuk bisa ikut maju. Ya, yang terakhir itu salah satu contohnya dalam hal program beasiswa, ada BIB kemarin, terus kemudian penelitian pengabdian kepada masyarakat juga, bahwasanya kami perempuan itu kemudian diberlakukan sama. Ya. Nah, kemudian aspek selanjutnya adalah berkaitan dengan kepemimpinannya. Apakah perempuan di Bunga Bangsa itu justru tidak diberikan ruang untuk berkarya atau ruang untuk bisa menjadi seorang pemimpin? Tentu sangat dibuka lebar. Ya. Di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dari 9 prodi yang S1 itu hampir semuanya mayoritas perempuan untuk pimpinannya.
2: Okay.
3: Laki-laki hanya ada 2 prodi saja, ada okay, prodi MPI dan juga prodi HPI atau Hukum Pidana Islam. Yeah. Selebihnya kaprodinya itu adalah perempuan. Hmm. PAUD perempuan, ada lagi PAI juga perempuan. PGMI perempuan. Hmm. Saya KPI juga perempuan. Yeah. Satu lagi BKPI perempuan. Alhamdulillah di Bunga Bangsa sendiri peran perempuan di sini ikut berperan sangat penting gitu.
2: Iya. Oke, artinya hampir tidak ada resistensi terhadap
3: terhadap
2: karir ya.
3: Betul.
2: Karena pengalaman Rian ada beberapa kampus yang di dalam jurusannya sendiri antar dosen yang cowok sama yang cewek itu agak sering dulu ya, karena konsep kesetaraan gender dulu kan masih abu-abu.
3: Tabu,
2: ya, masih
3: ya,
2: abu-abu dan masih
3: bias
2: ya, kalau budaya patriarki itu gitu.
3: Iya.
2: Alhamdulillah kalau mereka ternyata di Universitas Bunga Bangsa. Oke.
3: Okay.
2: Nah, berbicara tentang resistensi dalam masyarakat, sebenarnya urgensi apa sih, Bu, menyuarakan dan membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di masa sekarang ini?
3: Sebenarnya urgensinya itu adalah pada dasarnya tadi selain daripada perempuan itu mempunyai opportunity yang sama, lebih kepada bagaimana mungkin nanti bangsa itu kemudian bisa tumbuh oleh sumber daya yang maksimal begitu loh. Sekarang begini, kalau misalkan berbicara berkaitan dengan laki-laki dan perempuan atau gender itu sendiri, itu beda tapi sama. Kenapa berbeda tapi sama? Pada dasarnya gender itu kan gini, banyak sekali masyarakat yang salah paham atau stereotip pandangannya berkaitan dengan gender, bahwa gender itu laki-laki dan perempuan lah begitu ya. Nah, pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu kan sifat biologis ya. Itu biologisnya. Nah, kalau untuk gender itu sendiri kan lebih kepada atribut yang dikenakan oleh masyarakat kepada kita. Jadi kalau misalkan kita nih perempuan yang kayak gini nih disebutnya perempuan, yang seperti ini disebutnya laki-laki. Tapi mungkin kedepannya kita nggak tahu nih, yang kayak gini tuh perempuan apa laki-laki?
2: Secara fisik.
3: Secara fisik, okay, begitu ya. Itu yang secara fisiknya. Yeah. Nah, jadi sangat penting, sangat apa ya, intinya sangat menjadi fundamental sekali begitu loh untuk bangsa sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk berkaitan dengan keberagaman keputusan begitu ya, bahwasanya antara keputusan laki-laki dan perempuan kalau misalkan bisa saling berkolaborasi, bekerja sama dalam hal pembangunan bangsa begitu ya, itu kemudian menjadi lebih bagus begitu ya Pak. Karena aspeknya itu bukan hanya dilihat dari aspek emosional saja atau logikal saja, mungkin seperti itu.
2: Baik, superioritas kaum laki-laki dalam budaya patriarki udah pasti gitu ya. Tapi jangan-jangan ini juga dikonstruksi sama inferioritas perempuan sendiri. Apa jangan-jangan ibu melihatnya ini juga andil laki-laki untuk mengkonstruksi, mendestruksi pemikiran bahwa perempuan juga bisa sama. Maksudnya ada tantangan kultural dan mungkin ada juga dari internal barrier si perempuan itu sendiri. Menurut ibu seperti apa?
3: Sebenarnya mungkin itu didasarkan pada habit dari lingkungan intinya begitu ya Pak ya. Karena apa? Bisa jadi mungkin untuk barriernya sendiri itu lebih demokratis begitu. Maksudnya dia itu paham bahwasanya oh saya itu kapasitasnya segini loh. Tapi bukan berarti saya itu gak bisa ini, saya itu gak bisa ini. Bukan begitu ya Pak ya. Lebih kepada kapasitasnya dia itu sadar kapasitas dia sendiri gitu loh. Nah mungkin karena kesadaran akan kapasitasnya di mana, orang lain mungkin melihatnya itu dengan kacamata yang berbeda gitu loh. Jadi lebih kepada kultural. Karena memang tadi ya, apa namanya, barriernya itu mungkin saja tidak, dia itu hanya menyadari bahwa kapasitasnya sampai di sini loh. Kapasitas saya mungkin hanya bisa menjadi anggota saja, begitu, hanya bisa menjadi bawahan saja. Saya merasa bahwasanya saya sendiri itu belum mampu untuk sampai situ, gitu ya Pak. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kemudian diartikan dengan kacamata yang berbeda oleh orang lain yang melihat, sehingga menganggap bahwasanya, oh yaudah perempuan mah akhirnya digeneralisasikan, begitu ya. Ah udah loh, perempuan mah kayaknya nggak bisa, dia juga nggak bisa gitu. Jadi dari satu contoh case-nya itu sendiri malah kemudian digeneralisasikan, itu satu. Yang kedua dari kultural tadi, bahwasanya kacamata yang dipakai oleh setiap orang itu kan berbeda-beda basic background-nya begitu ya Mas. Jadi kadang orang itu kemudian membaca orang lain dengan kacamata yang biasa dia gunakan atau dengan pakaian yang sering dia gunakan.
2: Standarnya dia sendiri
3: okay. Gitu. Jadi ya seperti itu.
2: Ya, kalau memang ternyata dengan konsep kesetaraan gender ini perempuan sudah menjadi banyak perempuan yang menjadi pimpinan gitu ya. Tapi ada segelintir masyarakat juga yang bilang bahwa ada kekhawatiran mungkin kalau bisa Rian bilang seperti itu, bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin dia akan melupakan kodratnya
3: sebagai
2: mengurus mengurus anak dan suami misalkan.
3: Iya.
2: Ini pandangan yang kurang tepat atau memang realistis?
3: Nah, sebenarnya pandangannya kurang tepat tapi memang realistis gitu ya. Saya jawabnya seperti itu. Kenapa? Dibilang kurang tepat itu karena balik lagi tadi di pembahasan awal, pada dasarnya urusan domestik itu bukan cuma urusan perempuan ya Mas ya. Setuju ya? Setuju ya. Jadi ya. Mas Rian kalau misalkan bisa masak, enggak apa-apa Mas Rian.
2: Bisa masak air biar matang ya.
3: Oke, cakep gitu ya. Jadi balik lagi ke pembahasan awal, pada dasarnya kenapa bilang tidak relevan? Ya karena memang urusan domestik itu bukan hanya perempuan yang bisa ambil alih gitu. Kita bisa sama-sama kok ngurusin urusan domestik. Nah, adapun dengan urusan pekerjaan gitu ya. Urusan pekerjaan juga sama saja, perempuan juga kalau misalkan dilatih ya, diberikan kesempatan tadi, ruang-ruang untuk bisa mengembangkan karir gitu ya. Perempuan bukan berarti perempuan itu tidak mampu, istilahnya seperti itu. Mereka pasti mampu kalau misalkan diberikan kesempatan yang sama. Makanya dari awal saya pikir masyarakat atau mungkin culture-nya itu sendiri membuat sekat-sekat. Ruangan-ruangan yang dikhususkan, ini khusus laki-laki lah, ini khusus perempuan lah gitu loh. Nah sehingga sekat itu yang justru kemudian menjadi poin utama dalam hal tadi.
2: Oke, kalau begitu apa kodrat perempuan?
3: Kodrat perempuan adalah menghargai, menghormati, laki-laki juga menghargai, menghormati. Di dalam rumah tangga misalkan ya Mas ya, perempuan ya harus menghormati laki-laki dan laki-laki harus menghormati perempuan.
2: Betul.
3: Kodratnya sama menurut saya.
2: Okay. Bukan cuma sekedar melahirkan dan mengurus anak gitu ya.
3: Iya, itu mah alamiah ya. Itu kan itu mah kodrat yang sudah diciptakan Allah khusus untuk perempuan begitu. Ya,
2: karena laki-laki hampir tidak mungkin untuk menciptakan ataupun menjalani kodrat itu.
3: Tidak mungkin.
2: Oke.
3: Iya.
2: Baik. Dalam konsep bernegara dan politik, saya bilang seperti itu. Ada dalam pemerintahan masih dihargai 30% dalam parlemen kalau nggak salah ya.
3: Iya.
2: Bahkan di partai-partai politik pun ada beberapa partai yang perempuan memegang tampuk kekuasaan yang lumayan tinggi.
3: Betul. Gitu.
2: Apakah dari realitas ini, dari fenomena ini, Ibu melihat bahwa negara masih masih ragu-ragu untuk memberikan kesempatan perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan karena hanya dibatasi 30% saja misalkan.
3: Iya. Kalau berkaitan dengan politik atau urusan negara, pada dasarnya segala suatu kebijakan itu kan bukan didasarkan pada realita ya Mas ya. Ini yang saya pegang dari awal. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan politik dan urusan bangsa, sebenarnya itu berkaitannya dengan orang-orang yang mempunyai kepentingannya saja. Yeah. Itu menurut pendapat saya. Jadi pada dasarnya angka 30% itu bukanlah angka real yang memang kemudian didasarkan pada perempuan-perempuan. Kenapa? Karena bisa saja kalau misalkan memang negara, pimpinan atau bangsa itu sendiri kemudian tadi ya, kita menyetujui kesamaan

0: zonnya saya begitu ya. Nah, mungkin barangkali sekarang itu untuk data real time-nya sendiri kurang di-upgrade gitu loh. Bahwasanya perempuan-perempuan yang mempunyai skill, soft skill, mempunyai kemampuan yang sama hebatnya dengan laki-laki itu belum terdata. Mungkin seperti itu menurut pandangan saya. Karena kalau misalkan sudah mulai terdata, sosok-sosok seperti role model perempuan kita di parlemen atau dimanapun itu kan sudah banyak ya, Mas ya. Sepertinya akan mulai muncul banyak gitu loh. Hanya saja karena dibatasi oleh 30% tadi begitu. Nah, akhirnya malah jadi terkubur, dan kemudian yang muncul itu hanya sosok-sosok perempuan yang sesuai dengan kebutuhan di kepentingannya itu gitu loh, Mas. Nah, itulah menurut pendapat saya.
1: Oke, baik. Kalau sekarang perempuan maju dalam ada di baris depan dunia kepemimpinan.
0: Betul.
1: Apakah ada kontribusi dari pasangannya sehingga bisa melangkah maju? Karena kalau orang bijak kan bilang laki-laki yang sukses di belakangnya ada perempuan hebat. Nah,
0: gitu
1: kalau
0: ya,
1: perempuannya yang sukses, apakah ada laki-laki yang hebat juga di belakangnya?
0: Betul. Sangat betul. Kalau misalkan
1: berdasarkan
0: pengalaman pribadi. Karena kalau misalkan suami saya itu tidak kemudian memberikan support, bukan sebagai support system yang baik buat saya, sepertinya saya tidak akan ada di sini sekarang.
1: Tidak akan jadi ketua
0: program studi. Sudah jelas. Yeah. Okay. Jangankan jadi ketua program studi, sepertinya untuk bekerja saja itu sulit. Yeah. Begitu ya. Karena diberikan batasan, udahlah saya yang bekerja, kamu yang kemudian mengurus urusan domestik tadi, saya urus urusan luar gitu loh. Nah, saya beruntungnya saya itu mempunyai pasangan yang berpikir bahwasanya kamu mau apa? Tanya dulu ke saya. Bukan berarti saya harus jadi tulang punggung begitu ya. Tapi ditanyakan kamu mau apa? Apakah benar mau di rumah atau mau seperti apa? Laki-laki yang sekiranya memang bertanya tentang keinginan kita untuk jadi seperti apa itu kan jarang ya, Mas ya. Jarang itu. Apalagi kalau misalkan rumah tangganya sudah, anaknya sudah banyak dan lain sebagainya. Udahlah enggak usah.
1: Dari gitu, duluan
0: udah,
1: lah ya.
0: Gitu, iya.
1: Oke.
0: Okay. Udah di rumah aja lah ngurusin anak-anak gitu. Saya kan enggak bisa. Nanti alasannya kan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh alhamdulillah saya tidak rasakan. Jadi kita sama-sama berkembang, kita sama-sama untuk berkarir, tapi kemudian kita juga sambil tetap fokus ngurusin rumah tangga. Begitu.
1: Jadi konsep ataupun pemikiran selama ini yang wanita hanya konco winking gitu ya, dapur, sumur, kasur itu salah sama sekali atau seharusnya di ada pendefinisian yang lain menurut Ibu?
0: Sebenarnya sumur, dapur, kasur itu betul untuk perempuan dalam beberapa aspek ya, Mas ya. Tidak secara keseluruhan. Kenapa? Karena banyak perempuan yang mungkin lebih ahli di dapur begitu ya. Laki-laki hanya sebagai pembantu aja. Maksud pembantu tuh yang membantu gitu ya. Misalkan bantu iris-iris, bantu apa. Tapi yang jadi leadernya tetap nih di dapur itu misalkan perempuan. Nah, itu mungkin definisinya seperti itu. Dapur, terus tadi tuh sumur, kasur, itu juga pada intinya laki-laki itu bukan berarti tidak berperan dan perempuan bukan berarti menjadi vokal, tapi lebih kepada keahliannya mungkin ya, Mas ya. Oh, saya lebih ahli di sinilah. Ya udah, saya yang lebih memimpin gitu ya. Kan pasti ya kayak gitu ya, Mas ya, dalam suatu hubungan gitu loh. Oh, saya ngerasanya ini kayak kurang inilah, udah saya serahin aja ke sana gitu. Saya serahin aja ke kamu gitu. Kamu bisa enggak kira-kira? Bisa, tapi harus dibantu misalkan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu pada dasarnya ya relevan untuk perempuan betul gitu. Karena kebanyakan perempuan kita kan dididik gitu ya oleh orang tua kita dulu ya, karena perspektif tadi patriarki di zaman dahulu kala itu sangat kental, maka memang sampai sekarang perempuan mungkin lebih terbiasa dengan tiga hal tersebut daripada laki-laki gitu loh.
1: Oke. Itu. Baik, pendengar, nanti kita akan lanjut lagi. Tadi kita sudah bahas tema kepemimpinan perempuan dari perspektif sosial budaya.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti kita akan bahas tentang dari bagaimana dalam kacamata agama dan juga media. Tetap bersama kami di Pengarus Utamaan Gender.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Adek.

0: adek.
1: Adek, kenapa gak mau sekolah?
2: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
1: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Baik pendengar, kita masih di Beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender, dan kita sedang berbincang dengan Ibu Mia Nur Islamiyah MSOS. Beliau adalah Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Tema kita adalah kepemimpinan perempuan. Tadi di awal kita sudah berbincang bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif sosial dan juga pemerintahan, politik. Nah, sekarang ini yang mungkin akan menjadi perdebatan yang lumayan abadi ya, Ibu, ketika kita sangkut pautkan pada konteks agama, terutama Islam.
2: Yeah.
1: Ini saya ajukan karena Ibu sebagai kaprodi di universitas yang menyandang nama besar Islam,
2: Masya Allah.
1: Islam gitu ya. Artinya kita tidak bisa lepas dari konteks keislaman. Nah, yeah. Yang masyarakat awam seperti Rian gitu ya akan mempercayai dalil-dalil agama, terutama jika itu berbentuk fatwa misalkan yang dikeluarkan oleh badan atau oleh negara lah misalkan.
2: Iya, tafsir.
1: Nah,
2: begitu,
1: tafsir ya.
2: Betul.
1: Nah, apa yang harus dilakukan ketika masyarakat dengan agama tertentu lebih mempercayai dalil agama dan tidak disesuaikan dengan konteks sekarang, Ibu, berkaitan dengan kepemimpinan perempuan? Karena di Islam kita sudah tahu ya bahwa ada aspek psikologis kenapa perempuan sebaiknya tidak jadi pimpinan, karena ABCD kayak gitulah, banyak alasannya. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini?
2: Nah, kalau misalkan berkaitan dengan dalam Islam itu tadi ya, perempuan tidak diharuskan menjadi pimpinan, kemudian saya mencoba memberikan tambahan pemahaman bahwa dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 itu, di sini ayat tersebut menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada intinya itu sendiri di dalam Al-Quran itu memang tidak memberikan batas-batas yang harus jadi pemimpin perempuan, yang harus menjadi pemimpin laki-laki. Nah, mungkin bagi beberapa keterangan di Quran surat An-Nisa mungkin ya, yang bahwasanya menyebutkan bahwasanya perempuan itu berada di belakang laki-laki begitu ya. Itu didasarkan bukan semata-mata kepada hal kepemimpinan begitu. Tapi kalau untuk kepemimpinan itu sendiri, perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Seperti itu. Ditambah dengan surat Al-Hujurat ayat 13, di sini sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, di sini ukuran kemuliaan dalam Islam itu kan bukan berupa jenis kelamin, Mas. Ya kan, tapi kualitas kepribadian dan ketakwaan. Nah, bagaimana kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan kemudian diberikan kesempatan yang sama sebagai pimpinan? Kalau perempuan kemudian mempunyai kualitas pribadi atau kualitas ketakwaannya sama, ya why not begitu loh, Mas. Kalau laki-laki kemudian diberikan kekuasaan, diberikan beban tanggung jawab sebagai pimpinan, tapi kemudian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya buat apa menurut saya begitu ya.
1: Oke. Artinya agama juga harus membebaskan kejumudan berpikir masyarakat tentang bahwa perempuan hanya konco winking dan dapur sumur kasur
2: betul,
1: aja ya, Ibu.
2: Betul.
1: Oke, baik. Ada yang bergabung di live chatnya RRI Cirebon, YouTube RRI Cirebon, ada Laksono Wahyu Doni Pratama yang ingin bertanya pada Bumi ya, udah pasti sama Bumi ya dong, masa sama saya ya kan?
2: Ya nggak apa-apa, sama Mas Rian juga.
1: Yeah. Ibu, masyarakat Indonesia ini punya stereotip bahwa wanita sering dianggap baperan, mood swing, dan cenderung mengambil keputusan menggunakan perasaan atau emosi. Nah, gimana caranya menyeimbangkan hal ini? Silakan, Ibu.
2: Bagaimana cara menyeimbangkan hal tersebut? Ya, ini sih berkaitan dengan jam tayang. Lebih kepada pengalaman.
1: Pengalaman.
2: Betul. Saya kira kenapa perempuan kemudian diberikan empati yang lebih daripada laki-laki, begitu ya. Itu bukan tanpa alasan. lebih kepada bagaimana perempuan ini sebagai hadir sebagai penyeimbang begitu. Mm-hmm. Sekarang kalau terlalu ideal, terlalu ideologis juga kan hal-hal atau aspek-aspek lain pasti tidak terpikirkan begitu ya. Mm-hmm. Nah, bagaimana kemudian caranya kita perempuan bisa mengontrol hal tersebut? Mm-hmm. Baperannya, terus kemudian apa tadi mood swing-nya?
1: Yeah.
2: Ya, dengan jam tayang tadi kalau misalkan kita sering berlatih untuk bisa mengendalikan berbagai emosi yang kita rasakan, itu pada dasarnya bisa kemudian kita bisa mengontrol. Kalau dalam kajian psikologi komunikasi, ya, dalam kajian psikologi komunikasi itu sendiri ada yang dinamakan dengan keterampilan interpersonal.
1: Interpersonal.
2: Betul. Okay. Keterampilan interpersonal di sini hadir sebagai bentuk kontrol manusia dalam bersosialisasi. Jadi kalau misalkan nih kita lagi ngobrol ya mas ya, kita lagi ngobrol, kalau terbiasa ngobrolnya dengan HP, kita nggak bakalan lihat orangnya.
1: Iya.
2: Itu kan salah satu pelanggaran juga kalau dalam hal sosial.
1: Betul. Gak kata Sujiwo Tejo tuh hal yang paling kurang aja dalam komunikasi manusia itu ketika yang satu ngobrol, yang satu pegangan HP.
2: Nah, gitu. Kan seperti itu ya. Jangankan baperan, hal yang kayak gini juga ini termasuk hal yang perlu dikendalikan begitu. Nah, jadi tadi dalam perspektif psikologi komunikasi itu kita harus mampu mengendalikan diri dalam ruangan sosial seperti apa baiknya. Nah, cara mengendalikan diri itu kan tidak bisa langsung bisa ya mas ya. Harus terus dicoba, dilatih. Caranya ya tadi, gak apa-apa sih sebenarnya kita baperan sekali ini, karena lagi belajar nih. Tapi harus ingat, sadar lagi, oh bahwa saya kalau misalkan nanti diundang lagi seperti ini gak boleh baperan nih. Kan harus diasah, karena keterampilan itu bukan lahir jelek gitu ya. Pas lahir langsung punya keterampilan, nangis aja kan sedikit-sedikit diasah nangis juga. Ada nangis manja ya kan, anak-anak tuh ada nangis pengen
1: lapar
2: dan lain sebagainya.
1: Oke. Nah, itu kan dari sisi internal perempuannya sendiri.
2: Betul.
1: Nah, kalau Mas Laksono ini mungkin gimana sih perannya laki-laki yang ketika perempuan baperan, mood swing, dan cenderung mengambil keputusan menggunakan perasaan ini ketika dia jadi pimpinan gitu. Apa yang perlu dilakukan oleh kaum laki-laki sendiri?
2: Sebenarnya kalau yang perlu dilakukan boleh itu kalau misalkan mau di diberikan saran, kritik yang membangun sebenarnya silakan. Cuman balik lagi ya, memberikan saran kalau pada perempuan yang agak mood swing itu kan nggak bisa langsung. Kamu gini ya salah ya, kamu nggak boleh gini.
1: Harus gitu. Timingnya tepat ya.
2: Iya, betul.
1: Salah-salah malah jadi singa.
2: Betul.
1: Kan?
2: Yeah. Tapi balik lagi tadi, ya masa kita harus selalu menyelaraskan dengan mood swingnya gitu ya kan? Justru harusnya orang tersebut, perempuan tersebut harusnya bisa sadar diri. Tapi memang kan jarang kalau lagi emosi bisa sadar diri gitu ya.
1: Betul, betul.
2: Karena biasanya suka meledak-ledak dan lain sebagainya, tergantung dengan sifat manusia itu sendiri. Nah, mungkin menurut pendapat saya, ya silahkan, apakah memang mau diberikan kritik atau saran secara langsung di tempat atau nanti misalkan di belakang layar, bisik-bisik dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ya disamakan saja gitu loh. Kalau misalkan memang terlalu baperan dan lain sebagainya, apakah kemudian ini pantas disebut pemimpin atau pantas dipilih sebagai pemimpin, ya kembali lagi kepada forum itu sendiri. Apakah memang kemudian memungkinkan orang yang baperan ini tuh bisa memimpin gitu loh. Bukan, saya itu tidak berbicara perempuan atau laki-lakinya ya, baperannya. Karena baperan itu kan bukan cuman laki-laki dan perempuan saja, cuman karena berbagai penelitian yang memang menyebutkan bahwa beberapa persen dari perempuan lebih begitu ya baperan dibanding laki-laki, maka kemudian digeneralisasikan
1: bahwa semua perempuan,
2: bahwa semua perempuan baperan gitu loh.
1: Padahal ada juga cowok yang baperan.
2: Banyak.
1: Mood swing ya.
2: Mood swing gitu. Itu juga banyak. Bukan cuman soal menstruasi saja begitu ya. Jadi kan kadang perempuan juga kemudian dilabeli mood swing itu karena menstruasi.
1: Hormonal
2: gitu ya.
1: Okay.
2: Ya sebagian orang yang mampu, tadi jam terbang lah, sebagian orang mampu mengendalikan, sebagian orang tidak mampu mengendalikan.
1: Baik. Ini sesuai dengan perspektif ilmu komunikasi kan, gaya perempuan katanya empathy, kolaboratif, dan transformational leadership gitu. Ibu setuju kalau misalkan penilaian ini, dan apakah ada dampak positifnya ketika perempuan memimpin, tiba-tiba tiga aspek ini
2: kemudian
1: selalu ada dalam gaya kepemimpinannya dan gaya komunikasinya, Bu?
2: Sebenarnya saya juga masih belajar begitu ya.
1: Yeah.
2: Karena menjadi pemimpin itu bukan suatu hal yang mudah, apalagi sampai inovatif, transformatif dan lain sebagainya begitu ya. Sebenarnya hal tersebut itu kemudian muncul karena pandangan masyarakat. Kita sendiri pada dasarnya hanya sekedar mencoba melakukan yang terbaik.
1: Yeah.
2: Tapi kemudian pandangan masyarakat muncul, kata inovatif lah dan lain sebagainya untuk perempuan. Itu alhamdulillah sekali, terima kasih. Cuman balik lagi, saya sebagai kaprodi itu dari awal memimpin satu kali pun tidak pernah terpikir bahwa saya tuh seperti itu gitu.
1: Yeah.
2: Tapi saya itu berpikir bahwasanya saya harus melakukan yang terbaik untuk posisi saya sekarang. Terlepas dari inovatif, transformatif ataupun kreatif gitu ya. Itu hanya penilaian dari orang lain. Saya sendiri menganggap bahwasanya hal tersebut itu ya harus kemudian ya kita harus tahu gitu ya bahwasanya pemimpin harus begini begini begini ya kita tahu. Tapi kalau misalkan balik lagi kita terlalu membatasi diri pada aspek-aspek itu, malah takut kemudian nanti kita kehilangan sesuatu yang menjadi ciri khas kita gitu. Dan khawatirnya malah kita menjadi tidak terlalu maksimal, tidak optimal dalam mengemban tugas karena kita fokusnya ke kreatif gitu. Saya fokus pengen jadi pemimpin yang kreatif ini, branding saya seperti ini misalkan.
1: Padahal menurut orang lain belum tentu kreatif.
2: Betul,
1: juga kayak gitu ya.
2: Belum tentu kreatif, malah dipangan kok di apa dilihatnya kok kayak norak gitu ya, apa? Karena kreatif menurut kita dengan menurut pandangan orang lain kan berbeda, Mas.
1: Betul.
2: Betul kan? Maka
1: punya standarnya juga masing-masing.
2: Betul. Makanya saya tidak fokus pada pada kata-kata tersebut, tapi lebih fokus pada bagaimana kita itu benar-benar mengoptimalisasikan potensi yang ada dalam diri kita pada pekerjaan kita.
1: Oke. Okay. Sebagai kaprodi dengan anak buah yang ada kaum laki-lakinya. Apakah Ibu terbuka pada kritik? Dan apakah anak buah yang cowok-cowok ini juga sering melontarkan kritik ketika merasa ada kebijakan atau hal yang tidak pantas Ibu lakukan misalnya?
2: Wah, kalau kritik itu sudah jelas.
1: Contohnya?
2: Contohnya dari awal. Dari awal nih misalkan nama Mia muncul gitu ya, sebelum pada ketok palu gitu ya. Dari awal nama Mia muncul ini sudah mulai gaduh ini.
1: Ini ada siapa isu-isu ini? Ada isu-isu enggak gitu enak ya.
2: Seperti itulah biasa pada umumnya gitu ya. Bisa apa dia ya gitu ya. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang memang ngomong langsung ke saya, bicara langsung ke saya.
1: Bahkan sebelum Ibu jadi kaprodi?
2: Sebelum, baru ada nama itu naik. Sebelum ketok palu langsung ngomong ke saya. Kalau misalkan Bu, ada katanya orang yang nanya ke saya, Bu Mia bisa apa sih kok malah Bu Mia gitu yang dipilih dan lain sebagainya. Saya sih dari awal baperan gak baperan dia. Ya enggak juga sih, kalau dibilang baperan enggak, karena saya enggak sampai marah-marah gitu ya. Saya sebisa mungkin untuk mampu mengontrol emosi yang saya rasakan. Dan saya sebisa mungkin untuk sadar diri bahwa orang lain itu tidak selalu pro ke kita gitu loh. Tidak selalu memihak, tidak selalu suka. Ya biarin aja.
1: Itu yang harus disadari dulu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Saya harus sadar.
1: Harus deal dengan keadaan itu dulu.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Dari awal saya kemudian nama saya dipilih begitu. Saya berarti harus tahu resiko nih. Resikonya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan gimana caranya saya harus sudah memprediksi dan mulai ancang-ancang ini mempersiapkan gitu ya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau misalkan itu terjadi. Nah itu banyak Pak. Banyak.
1: Bahkan di dunia akademik pun.
2: Betul.
1: Lebih, mungkin lebih terbuka untuk melakukan kritik seperti itu ya.
2: Betul. Sampai karena mungkin melihat saya biasa dengan tiga krucil begitu ya. Jadi menganggap bahwasanya saya tidak mempunyai potensi
1: kompetensi juga.
2: Begitu ya, berkaitan dengan hal tersebut. Tapi ya dijalanin aja sih sebenarnya kalau misalkan, karena bawahan saya rata-rata laki-laki, Mas.
1: Oh iya.
2: Semuanya rata-rata laki-laki. Perempuan itu saya cuman berdua ada. Dan rata-rata laki-laki, jadi ya saya harus tahu lah seperti apa respon dari laki-laki yang sudah jelas beda dengan perempuan. Ya kalau laki-laki kan karakternya, sifatnya itu kan berbeda, jadi harus tahu.
1: Baik, sebagai kaprodi komunikasi dan penyiaran Islam, artinya Ibu juga punya perhatian terhadap perkembangan media.
2: Betul.
1: Ya, secara umum. Bagaimana media sejauh ini mengabarkan pemimpin yang perempuan? Apakah ada framing tertentu apakah framing tersebut positif atau justru malah meneguhkan budaya patriarki di masyarakat kita, Ibu?
2: Kalau berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dilihat dari kacamata media sekarang, kalau dari kacamata agama tadi, agama itu kan memberikan nilai, kemudian media bagaimana caranya menyebarkan nilainya. Nah, ada juga agama yang mengajarkan keadilan dan media membantu menghadirkan keadilan di ruang publik itu sendiri. Jadi pada dasarnya media itu bisa kemudian menjadi penguat ataupun pelemah stereotip terhadap perempuan. Kalau menguatkan stereotip, berarti konten-konten yang kemudian disebar di media sosial ataupun di platform media yang lain itu hanya sebatas membahas berkaitan dengan, ya mungkin tadi ya, secara gender laki-laki lebih ini daripada perempuan begitu ya. Kemudian membuat konten-konten yang sekiranya memang melecehkan perempuan begitu ya. Nah itu hal-hal tersebut mungkin bisa dianggap sebagai penguat stereotip. Atau di media sosial yang lebih parah, karena media sosial itu banyak sekali memotong scene-scene dalam video lengkap begitu ya. Diambil salah satu scene saja yang menurut dia itu kayak, wah ini bakalan viral, terus kemudian saya ganti secara narasinya, kemudian saya framing gitu loh. Nah dalam aspek media sendiri itu, hal tersebut bisa menjadi penguat stereotip masyarakat. Jadi tadi misalkan saat laki-laki nih lagi jemur baju, balik lagi ya mas ya, terus kemudian kita cuman video pas lagi jemur bajunya saja, terus kita framing menggunakan kata-kata beginilah rasanya jadi laki-laki, terus kemudian pakai musiknya itu yang agak lemah lembut, agak mendayu-dayu, terus agak sedih sendu gitu kan. Nah menurut Mas Rian, melihatnya seperti apa itu?
1: Ya akan terpengaruh juga.
2: Betul kan?
1: Terkonstruksi hal-hal bahwa wah ini nih kemana nih istrinya,
2: nah,
1: kan? Sampai
2: gitu.
1: Suaminya jemur baju dengan musik sedih di belakangnya.
2: Kan? Betul, berarti kan itu sebagai penguat stereotip akhirnya,
1: iya
2: kan? Nah tidak sedikit perempuan yang juga sama. Ini antara perempuan dan perempuannya juga ini ya. Jadi tidak sedikit perempuan juga yang melakukan hal sama gitu loh. Jadi banyak perempuan saya lihat di kolom-kolom komentar begitu yang menganggap bahwasanya, loh kok iya ya ini istrinya kemana ini, kasihan banget laki-lakinya. Apalagi kalau misalkan video laki-laki lagi jemur bajunya itu masih pakai dasi. Misalkan nih, masih pakai dasi, terus pakai jas,
1: busana kerja lah.
2: Busana kerja masih rapi lah.
1: Okay.
2: Terus kelihatannya tuh, dih kok istrinya gak bisa bantu apa gimana gitu ya. Itu
1: sampai
2: justru jadi penguat.
1: Itu suaminya ya?
2: Iya, itu jadi penguat stereotip. Nah jadi tadi balik lagi, gimana kalau misalkan antara agama dan media ini menjadi suatu kesatuan yang solid begitu ya. Jadi agama ini bagaimana kemudian memberikan nilai dan media ini menyebarkan nilainya, itu insya Allah nanti ke depannya mungkin lebih
1: betul
2: maslahat gitu ya.
1: Dan di masa sekarang ini Ibu sepertinya harus sepakat dengan saya bahwa kita tidak lepas dari media sosial.
2: Oh, betul.
1: Karena sebagian besar pengetahuan ya, bukan ilmu pengetahuan. Pengetahuan kita dapatkan dari media sosial gitu. Makanya beberapa waktu lalu sempat tuh Tom Nichols, kalau gak salah dia menulis buku Matinya Kepakaran. Artinya kepakaran akan semakin semakin tidak dihargai. Karena bisa jadi selebritas yang gak tahu ilmu apa-apa ketika ngomong lebih didengar dibandingkan dengan ibu yang akademisi misalkan.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Setuju.
1: Nah apakah hal ini media sosial apa yang Ibu rekomendasikan untuk bisa ditonton agar bisa menguatkan nilai-nilai kesetaraan gender? Ada rekomendasinya nggak? Sama Ibu apa?
2: Rekomendasi ya paling YouTube ya.
1: YouTube.
2: Paling YouTube. Tapi TikTok sekarang juga kan banyak live live streaming. Artinya secara langsung. Jadi kita tidak melihat video-video potongan tadi. Jadi secara sumber referensi itu lebih jelas. Itu satu. Jadi kalaupun memang lihat, kenapa saya tidak terlalu merekomendasikan TikTok, karena tadi ya lebih banyaknya itu kan soal hiburan, ya kan. Tapi gimana algoritma kita juga sih sebenarnya. Kalau misalkan kita lebih banyak ingin tahu tentang politik, maka algoritma akan mengikuti begitu ya.
1: Betul.
2: Nah cuman untuk sekarang kalau misalkan ingin tahu berkaitan dengan materi-materi yang jelas referensinya begitu ya, kemudian jelas narasumber materi dan lain sebagainya, itu YouTube dulu gitu ya, karena kan secara lengkap itu kemudian ditontonkan. Nah, barangkali nanti untuk selanjutnya ya ada media sosial yang lain kayak Instagram mungkin, TikTok juga, Facebook juga, semuanya juga ini X, Thread, semuanya pokoknya begitu ya.
1: Dan kita juga harus bijak untuk memilahnya ya, Ibu.
2: Betul.
1: Harus cross check lagi, jangan cuma dari satu sumber ya.
2: Betul. Itu yang seharusnya kemudian sekarang jadi pertimbangan tadi berkaitan dengan kehilangannya kepakaran tadi.
1: Iya, matinya
2: hilang
1: kepakaran.
2: Atau matinya kepakaran. Karena zaman sekarang harus setuju juga Mas Rian, banyak sekali muncul ustad-ustad gitu ya. Iya kan?
1: Iya, betul,
2: atau
1: betul.
2: Muncul tiba-tiba pakar-pakar komunikasi
1: yang tidak jelas kredibilitasnya.
2: Betul gitu. Tapi balik lagi, kalau dalam ilmu komunikasi mungkin Mas Rian juga tahu ya, bahwasanya yang penting dalam komunikasi itu adalah apa yang ia sampaikan,
1: betul,
2: bukan siapa yang menyampaikan.
1: Betul. Bagaimana gaya dia menyampaikan juga.
2: Betul. Gitu. Jadi pada dasarnya matinya kepakaran, teorinya sudah ada dari dulu.
1: Ya, sudah ada.
2: Dari teori komunikasi.
1: Okay.
2: Ya kan bahwasanya dalam proses komunikasi yang penting itu adalah apa yang ia sampaikan. Kalau yang disampaikan betul relevan gitu ya, sumber-sumbernya jelas meskipun dia itu siapa begitu.
1: Ya.
2: Itu kan tidak jadi persoalan.
1: Belum lagi kalau kita hubungkan dengan sejarah kebohongan di masa lalu.
2: Betul.
1: Hoax sebelum ada media sosial. Wah, itu lebih rumit lagi ya.
2: Betul.
1: Ibu.
2: Sekarang ada post-truth eranya dan lain sebagainya.
1: Yes, betul. Dan tapi sebelum kita akhiri obrolan kita ini tentang kepemimpinan perempuan, Ibu bisa konklusikan nggak apa yang bisa Ibu berikan pada pendengar terkait tema ini? Silakan Ibu.
2: Mungkin dari sekian banyak yang sudah kita bahas, ada sedikit saja yang ingin saya bahas sebagai suatu kesimpulan, bahwasanya perempuan, balik lagi kita sebagai perempuan harus memandang diri kita berharga. Itu satu. Jadi sebelum dipandang berharga oleh orang lain, kita harus memandang berharga diri kita sendiri. Itu satu. Kenapa itu sangat fundamental sekali? Kenapa? Karena kalau misalkan kita menganggap diri kita tidak bernilai, maka orang lain juga akan menganggap hal yang sama, akan menilai nilai yang sama begitu. Jadi untuk tahapan awal adalah mari kita hargai, cintai dan nilai diri kita sebaik-baiknya. Dengan cara kita melakukan yang terbaik sebagai perempuan, kita harus melakukan yang terbaik dalam keluarga ataupun dalam pribadi sebagai perempuan tadi. Intinya itu sih, untuk kemudian nanti di karir sosial dan lain sebagainya, saya percaya bahwa perempuan bisa. Saya percaya bahwa perempuan mampu untuk setara dengan siapapun, gitu loh. Jadi intinya balik lagi, hayuk cintai diri kita sendiri, mulai dari kita sendiri, bahwa perempuan itu kita berharga.
1: Yeah.
2: Kita pantas menerima yang terbaik.
1: Yeah.
2: Itu.
1: Optimis juga atmosfer negara kita mendukung untuk itu ya, Ibu.
2: Betul.
1: Ya?
2: Okay. Yeah.
1: Baik, terima kasih Ibu Mia.
2: Sama-sama.
1: Siang hari ini obrolannya seru sekali.
2: Masya
1: dan mudah-mudahan
2: Allah
1: saja bisa memberikan hal yang positif untuk pendengar.
2: Amin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sampai di sini Beranda Astacita, dialog kita tentang pengaruh utamaan gender, mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat. Dan kita akan bertemu lagi dengan dialog yang lainnya, dengan tema yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.

0: baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
5: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
6: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
7: This court is so special to me in so many ways.
8: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
6: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
7: It's not easy for me to talk.
8: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
6: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas

0: tentang dari siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokus.
1: Dengan hasil ini maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga. Kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang.

0: Silau Pancasila.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon siang ini untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Masih bersama Rian Christos sampai nanti kurang lebihnya jam 15 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang di jam 11 lebih 41 menit ini sedang bersantap makan siang ya, karena memang jadwalnya untuk makan siang. Mudah-mudahan saja apa yang Anda konsumsi ataupun Anda makan ini tidak hanya sekedar enak dan mahal, tapi juga memenuhi asupan gizi ya, dan juga tentunya makanan yang steril dan menyehatkan. Nah, buat Anda yang saat ini sedang mengonsumsi telur ataupun sedang makan siangnya pakai telur gitu ya, telur memang jadi salah satu menu andalan, khususnya kalau kita kaitkan dengan program makan bergizi gratis MBG. Kenapa? Karena kaya protein, mudah diolah, dan relatif terjangkau. Tapi, pendengar, Presiden Prabowo menyoroti cara pengolahan telur yang diberikan kepada anak-anak penerima manfaat program tersebut. Dalam acara Building Indonesian Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, SICC Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 3 Juni kemarin, Presiden mengingatkan agar telur dalam program MBG tidak diolah menjadi telur dadar yang dicampur dengan berbagai bahan tambahan. Gitu ya, karena menurutnya menurunkan kualitas gizi yang diterima anak. Betul nggak ya seperti itu? Nah, memang pendengar, telur dikenal sebagai salah satu bahan pangan dengan kepadatan gizi yang tinggi. Berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia TKPI tahun 2017, satu butir telur ayam mengandung 70 kilokalori energi, 6-7 gram protein, serta 5 gram lemak. Selain protein berkualitas tinggi, telur juga mengandung berbagai vitamin dan juga mineral yang penting dalam peran pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, pengolahan ataupun ketika telur diolah dengan cara diceplok, kandungan protein pada dasarnya tidak berubah karena sumber proteinnya tetap berasal dari telur. Perbedaan utama terletak pada tambahan minyak yang digunakan saat proses memasak. Itu ya. Nah, dalam praktik tertentu sejumlah telur dicampur dengan tepung lalu dibagi menjadi beberapa porsi. Akibatnya setiap anak memperoleh protein yang lebih sedikit dibandingkan jika menerima satu butir telur utuh. Sebagai ilustrasi, 3 butir telur yang dicampur tepung dapat menghasilkan telur dadar berukuran besar dan kemudian dibagi menjadi 6 bagian. Dalam kondisi ini setiap anak hanya memperoleh sebagian kecil protein yang berasal dari 3 butir telur tersebut. Nah, jadi mendingan telur ceplok atau telur dadar nih ya. Nah, secara gizi, telur ceplok dan telur dadar yang dibuat dari jumlah telur yang sama sebenarnya kandungannya sama ya, kandungan proteinnya relatif setara. Perbedaannya muncul ketika telur dadar dicampur tepung dalam jumlah cukup banyak lalu dibagi ke dalam banyak porsi. Itu ya, karenanya itu penggunaan telur utuh atau olahan yang tetap mempertahankan proporsi telur yang memadai dinilai lebih efektif untuk memastikan kebutuhan protein anak terpenuhi sesuai tujuan program MBG. Itu pendengar ya. Jadi sebisa mungkin ya telurnya jangan dicampur tepung, jangan dibagi-bagi lagi karena cukup satu telur itu memang sudah cukup sebenarnya kandungannya. Tapi kalau dibagi-bagi lagi akan kurang tentu saja. Baik, kita masih di Cirebon siang ini dan Rian masih punya banyak informasi yang akan disampaikan. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar saat ini pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang, apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar di program Satu RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi tepatnya di sajian Cirebon siang ini untuk edisi Kamis. Senin ya, 8 Juni 2026. Kabar yang ditunggu. Ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Cirebon akhirnya mendapat kejelasan. Pendengar, pemerintah kota Cirebon memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi ASN akan segera direalisasikan dengan target pencairan paling lambat pada awal Juli 2026. Kepastian ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon Dr. Iing Daiman usai menghadiri kegiatan senam bersama Perwosi Kota Cirebon di Balai Kota Cirebon pada hari Minggu kemarin, 7 Juni 2026. Menurut Iing, saat ini proses pencairan masih berada pada tahap persiapan administrasi dan penganggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Cirebon. Seluruh tahapan tersebut terus dikebut agar hak para ASN dapat segera diterima. Iing juga menjelaskan pencairan gaji ke-13 berpotensi dilakukan pada akhir Juni 2026. Namun jika proses administrasi membutuhkan waktu lebih panjang, pembayaran dipastikan tetap dilakukan pada awal Juli. Dan menurutnya saat ini pemerintah Kota Cirebon juga tengah memusatkan perhatian pada sejumlah agenda penting daerah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral.

0: negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: mendapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.

0: tes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Cirebon siang ini. Untuk edisi hari Senin 8 Juni 2026 dengan sajian musik-musik Cirebonan. Informasi dari Pesantren Al-Hikmah, pendengar melalui santrinya Muhammad Faqih Al-Kusai, Pesantren Al-Hikmah Duku Puntang Cirebon meraih juara 3 dalam ajang Olimpiade Matematika di Universitas Catur Insan Cendikia Cirebon belum lama ini. Siswa kelas 10 MA Al-Hikmah 2 Duku Puntang ini semakin melengkapi deretan prestasi sebelumnya yang telah diraih. Keberhasilan Faqih yang bercita-cita menjadi dosen tersebut melengkapi prestasi non-akademisnya yang juga cemerlang, yaitu telah menghafal Al-Quran 10 juz. Santri kelahiran Sumedang 25 Oktober 2009 ini merupakan pasangan dari Dr. Andes Haji Nuryadin MSI dan juga Haja Nung Ukon Kona'ah AMD. Bungsu dari 6 bersaudara ini memang mempunyai hobi membaca buku. Meninggalkan tempat kelahirannya di Sumedang menuju Cirebon 4 tahun yang lalu untuk masuk di Pesantren Tahfidz Quran Terpadu PT KIT Al-Hikmah, Faqih tidak menyangka bisa menghafal Al-Quran sebanyak 10 juz. Sesuatu hal yang semula mustahil kemudian menjadi kenyataan, dan ia berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah memotivasi dan mendoakannya. Begitu juga dengan pembimbingnya yang selalu tekun membersamai dirinya hingga berhasil seperti sekarang. Demikian ya. Dan menurut Kepala MA Al-Hikmah 2 Maman Herman SPDI, berharap anak didiknya ini bisa menuntaskan hafalan Al-Quran 30 juz. Ia berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar Pesantren Al-Hikmah yang telah membentuk Faqih tumbuh seperti sekarang ini dan aktif berorganisasi maupun menghafal 10 juz Al-Quran dan juga meraih juara dalam Olimpiade Matematika.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Jadi memang perlu adanya, boleh dikatakan, sosialisasi berkaitan dengan manfaat KOSPI.
2: Sungai yang semula itu fungsi punya peran ekonomis untuk kebutuhan hidup masyarakat, sekarang itu ada kemerosotan-merosotan.
0: Cari berita, kios pengendali inflasi atau KOSPI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga. Kondisi sungai wilayah Cirebon mengalami penurunan fungsi. Bersama saya, Rian Kristo, inilah berita daerah selengkapnya. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar meresmikan kantor Sekretariat Kerjasama Kunci Bersama yang berlokasi di Komplek Pendopo Kabupaten Kuningan. Bupati Dian menyampaikan bahwa Kunci Bersama lahir dari gagasan almarhum Haji Aang Hamid Suganda yang memiliki kepedulian besar terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Menurutnya, semangat yang melandasi pembentukan Kunci Bersama adalah keyakinan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Ia menjelaskan, selama 15 tahun perjalanan Kunci Bersama berbagai bentuk kolaborasi telah terjalin di antara kabupaten dan kota anggota. Kedepan, Kunci Bersama diharapkan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing daerah, serta mengembangkan potensi ekonomi kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dian juga mengungkapkan sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Di antaranya, personitas Kunci Bersama yang akan digelar di kota Cirebon pada akhir Juni 2026 dan Kunci Bersama Summit yang direncanakan berlangsung pada 27 Juli 2026 di Jakarta. Efektivitas kios pengendali inflasi di Kabupaten Cirebon perlu disosialisasikan kepada masyarakat terkait manfaatnya.
1: Kemudian lokasi-lokasi yang strategis yang sifatnya mungkin bisa jemput bola.
3: Pengamat ekonomi Dr. Toto Soekarnoto menilai keberadaan kios pengendali inflasi atau KOSPI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun efektivitas program tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Menurut Toto, KOSPI pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen pengendalian harga agar kondisi inflasi di daerah tetap terkendali. Keberadaan lembaga tersebut juga diharapkan mampu membantu masyarakat menghadapi gejolak harga terutama pada sektor pangan.
1: Saya melihat di Kabupaten Cirebon ataupun di Kota Cirebon, efektivitasnya secara umum saya melihat memang nggak begitu greget ya. Jadi memang perlu adanya, boleh dikatakan, sosialisasi berkaitan dengan manfaat KOSPI, kemudian lokasi-lokasi yang strategis yang sifatnya mungkin bisa jemput bola ke, mohon maaf juga, ke wilayah-wilayah yang memang dalam kategori masyarakat yang berdaya beli kurang. Karena saya lihat berbagai macam informasi mungkin di pasar-pasar tertentu, kayak pasar pasalaran ya di daerah, terus di Palimanan kalau untuk di kabupatennya.
3: Toto juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi mulai dari pemerintah daerah hingga RT dan RW diperlukan agar informasi mengenai program pengendalian inflasi dapat menjangkau masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Selain sosialisasi, ia menilai pelaksanaan program perlu dilakukan di lokasi yang lebih strategis dan menjangkau wilayah yang membutuhkan. Dengan langkah tersebut, KOSPI diharapkan dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan dampak nyata dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Penampilan para pelajar sekolah dasar berhasil menarik perhatian masyarakat yang memadati kawasan Car Free Night CFM Kabupaten Indramayu di kawasan Pasar Mambo pada Sabtu malam kemarin. Dengan penuh semangat, para siswa menampilkan berbagai kreasi seni dan budaya di hadapan para pengunjung. Pelajar dari SDN 3 Margadadi dan SDN 4 Margadadi tersebut membawakan sejumlah pertunjukan seni daerah dalam kegiatan Pentas Seni Malam Budaya Harmoni Bangsa yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini. Antusiasme masyarakat pun terlihat dari banyaknya pengunjung yang menyaksikan setiap penampilan dan memberikan apresiasi kepada para siswa. Harry, salah seorang pengunjung CFN, mengaku merasa terhibur dengan atraksi seni dari pelajar yang masih di bangku sekolah dasar tersebut. Menurutnya, Bukan tidak mungkin dari arena CFN muncul bakat dan talenta yang bagus, dan ia berharap pentas seni di CFN lebih diperkaya lagi oleh banyaknya putra-putri Indramayu yang tampil di event tersebut. Kondisi sungai wilayah Cirebon mengalami penurunan fungsi akibat meningkatnya pencemaran sampah dan limbah.
2: Sungai itu menjadi pertama yang menjadi permasalahan adalah menjadi pembuangan sampah itu, ketidakdisiplinan masyarakat.
4: Kondisi sungai wilayah Cirebon dinilai mengalami penurunan fungsi akibat meningkatnya pencemaran sampah dan limbah masyarakat. Permasalahan tersebut membuat kualitas aliran sungai semakin memburuk dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelumnya di berbagai kawasan. Praktisi komunitas masyarakat peduli sungai dan lingkungan, Dr. Andes Haji Gunarto mengatakan sungai seharusnya tetap menjadi sumber kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, kondisi sungai sekarang semakin memprihatinkan karena banyak dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat.
2: Sungai yang semula itu fungsi punya peran ekonomis, peran untuk pengairan, untuk kebutuhan hidup masyarakat. Sekarang itu ada kemerosotan-kemerosotan bahwa sungai itu menjadi pertama yang menjadi permasalahan adalah menjadi pembuangan sampah itu, ketidakdisiplinan masyarakat.
4: Gunarto menambahkan komunitas peduli lingkungan terus mengajak masyarakat mengembalikan fungsi sungai sebagaimana kondisi awal sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kebersihan lingkungan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kondisi aliran sungai. Menurutnya, sungai bersih memiliki manfaat penting bagi kebutuhan pengairan, kesehatan, hingga aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, masyarakat diingatkan menjaga sungai agar tidak semakin tercemar limbah maupun sampah rumah tangga. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Majalengka menggelar pembinaan komunitas informasi masyarakat KIM dalam rangka memperkuat sinergitas, diseminasi dan informasi publik serta pemberdayaan masyarakat. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Diskominfo Kabupaten Majalengka, Hajah Kusmiati mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang terbuka dan mudah diakses semakin meningkat seiring dengan perkembangan era globalisasi dan digitalisasi. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik KIP yang mulai berlaku efektif pada April 2010. Yang menjelaskan, KIM berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota masyarakat dengan pemerintah, menjadi mitra dialog dalam perumusan kebijakan publik, serta sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi. Dirinya berharap keberadaan KIM dapat semakin berperan dalam mendukung keterbukaan informasi publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membantu pemerintah daerah dalam menyebarluaskan berbagai program pembangunan kepada masyarakat secara luas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu mengintensifkan sosialisasi mengenai sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027.
5: Membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Charidin, mengatakan terus mengintensifkan sosialisasi mengenai jalur penerimaan, kuota, serta tahapan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 agar orang tua memahami mekanisme pendaftaran dan dapat menentukan jalur yang sesuai bagi anaknya. Lebih SPMB SMP akan dimulai pendaftaran dan verifikasi serta validasi dokumen tanggal 22 hingga 24 Juni 2026.
5: Ada beberapa jalur yang dibuka oleh pemerintah, yaitu ada jalur domisili, di mana jalur domisili ini yaitu membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius, sekarang pada jalur domisili sudah kami tentukan bahwa untuk SMP A, SMP B atau SD A, SD B ini zonasi yang bisa diakses itu sudah ditentukan. Kemudian ada afirmasi bisa melalui perpindahan orang tua, bisa jadi prestasi akademik dan prestasi non-akademik.
6: Charidin menambahkan, Disdikbud Kabupaten Indramayu menetapkan kuota minimal 40% untuk jalur domisili, minimal 20% untuk jalur afirmasi, minimal 25% jalur prestasi dan maksimal 5% jalur mutasi pada jenjang SMP sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat pembinaan olahraga menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan turnamen bola voli Sekda Cup tahun 2026 yang berlangsung di lapangan bola voli Terminal Weru. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan event ini menjadi bagian dari upaya penjaringan atlet-atlet potensial yang ada di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, prestasi olahraga menjadi salah satu cara untuk mengharumkan nama daerah sekaligus mewujudkan semangat pembangunan Kabupaten Cirebon yang dikenal dengan tagline Cirebon Katon. Selain fokus pada persiapan Porprov, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mulai menyiapkan atlet dari kalangan aparatur sipil negara ASN. Melalui event ini, pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong lahirnya atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional, sekaligus memperkuat budaya olahraga dan semangat kompetisi yang sehat di tengah masyarakat. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital. Serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kristo, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Senin ini 8 Juni 2026 bersama saya Rian bakal menemani Anda teman pendengar di program satu yang ada di Cirebon udah pasti ya. Dan buat Anda yang ingin bergabung, Anda bisa request lagu dangdutnya melalui WhatsApp-nya di 081324951935 ataupun mungkin juga Anda bisa dengarkan di radio digital. Oke. Okay? Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai, tapi ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

Selamat siang buat Isan yang ada di Klayan Cirebon. Request lagunya melalui WhatsAppnya Program 1 RRI Cirebon 08132495 1935. Requestnya siang hari ini pengen dengerin Rambut Siapanya Ice dan Doyok. Salah dong, harusnya Evi Tamala dan Doyok, ya kan? Gak apa-apa. Untuk penyiarnya, selamat bertugas. Oke, terima kasih buat Isan yang sudah masuk untuk request lagu di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan buat Anda pendengar yang juga pengen request dangdut, masih Rian tunggu tentu saja sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di nomor WhatsAppnya Program 1 di 08132495 1935 di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang diucapkan buat Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring di Pleret ya. Requestnya ini nih, Nasib Bunga. Terima kasih sudah request yang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang juga request yang hari ini ada Aziza ya, yang pengen dengerin lagunya Muara Kasih Bunda. Salamnya buat semuanya aja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI. Prodangdut.

0: panik, Rapa. Kau mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Cek Fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Prodangdut.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang Rian, ucapkan buat Mas Adi yang ada di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mas Adi, mendung tanpa udan. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan all crew. Dan buat yang lagi tugas, tetap semangat dan sehat selalu, amin. Dan spesialnya buat Ibu Sariah yang lagi istirahat, dan buat Adi Saputri. Baik, terima kasih buat Mas Adi yang requestnya ini nih, mendung tanpa udan, yang akan dinyanyikan oleh Desi Tata. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kita ini lagu dari miliknya Gina Ayubi ya, judulnya Suci alias Sungguh Cinta Allah. Dan yang request di nomor WhatsAppnya Programa 1 juga ini namanya Gina ya, tapi pakai alias Ibu Zea. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama buat nemenin OTW di mobil. Oke ya. Oke, dan yang pasti kita masih punya waktu kurang lebihnya 15 menit lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Anda pendengar yang pengen request lagu dangdut, masih boleh di nomor WhatsApp di 0813 2495 1935.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,8 FM program Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, 5 menit lagi ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Rian harus pamit dalam gelaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Senin ini, 8 Juni 2026. Dan setelah ini kita akan masuk di Cirebon sore ini. Nanti akan ada rekan Rian Rina yang bakalan menemani Anda hingga tuntas nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Rian pamit, tapi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore mendengar. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga dalam suasana hati yang berbahagia. Cirebon panas banget, ampun deh ya. Tapi tetap semangat untuk Anda semua yang masih beraktivitas. Cukup minum juga ya, harusnya ya, biar kita juga gak dehidrasi. Oke, edisi Senin 8 Juni 2026, Rina Agustini yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Dan nanti Rina akan hadirkan, kami akan hadirkan Beranda Astacita UMKM Berbicara. Ini simak baik-baik, karena memang ini untuk Anda semua pelaku UMKM, pengen scale up, pengen berani ekspor impor juga mungkin. Nah, nanti bisa digali, karena memang nanti kedatangan narasumber kita ada pengusaha ekspor impor dan juga sekretaris HIPMI Kota Cirebon, ada dipanggilnya apa ya? Masih muda juga soalnya. Biasa dipanggilnya apa nih? Mas aja. Ada Mas Agung dan juga ada Teteh Cheryl Feby nih ya, sebagai pelaku UMKM. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang tips dan juga trik cerdas untuk pelaku UMKM yang tembus pasar luar negeri. Keren kan? Ya dong, biar nanti Anda juga bisa ikutan jejaknya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan kumandangkan terlebih dahulu ya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, yaitu sekarang tepat pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda untuk sore hari ini? Kembali kami hadirkan Beranda Astacita UMKM Berbicara. Bersama saya Rina Agustini akan menemani Anda dengan tema ekspor biar enggak ribet, tips dan trik cerdas untuk pelaku UMKM tembus pasar luar negeri. Di studio telah hadir narasumber kita, yaitu pengusaha ekspor impor dan juga sekretaris HIPMI Kota Cirebon, ada Mas Agung Sugiyarto SS. Selamat sore, Mas Agung.
2: Selamat sore, Mbak Rina.
1: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Cerah banget di kostumnya ya.
2: Iya, kita sambil main UMKM tuh harus cerah.
1: Oh gitu ya, biar masa depan juga cerah ya. Oke, di samping Mas Agung juga ada Teh Cheryl Feby. Apa kabar?
3: Baik, Karina.
1: Dan juga ini satu tim sepertinya ya.
2: Satu tim.
1: Dan Teh Cheryl Feby ini founder dari Lemu Bread. Ya. Yeah. Oke, dan kalau bisa kita lihat di depan juga udah ada produknya. Bisa dikenalin dulu mungkin?
3: Ya, salam kenal semuanya. Saya Cheryl, saya founder dari Lemu Bread. Jadi Lemu Bread itu adalah kaldu dari saripati ayam dan saripati sapi. Yang cocok banget untuk menambah nutrisi untuk anak-anak dan juga orang dewasa.
1: Ini kalau dari ejaan sih L-E-M-O-O. Ini punya alasan tersendiri. Sementara dari bahasa Cirebon sendiri, lemu itu artinya gemuk,
3: iya,
1: gitu ya.
3: Betul.
1: Mungkin ceritain sedikit ya.
3: Jadi memang kita
2: plesetan
3: sih okay. Namanya. Jadi lemu itu kan bahasa Jawa artinya gemuk gitu ya. Jadi harapannya dari kaldu ini kita bisa membantu ibu-ibu di luar sana yang masih kesulitan dan pusing mikirin berat badan dan nutrisi buat anak-anaknya.
1: Ini kayaknya buat Rina juga cocok ya.
3: Boleh.
2: Ya, cuma buat anak sih, ini boleh dewasa juga
3: bisa.
1: Oke ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu ya sesuai juga dengan tema kita. Nanti juga ceritain juga dari Teh Cheryl tentang usaha untuk bisa melakukan ekspor juga seperti itu ya. Nah, Rina ke Mas Agung dulu deh. Untuk para pelaku UMKM menganggap ekspor itu rumit dan juga mahal. Sebenarnya kenyataannya seperti apa sih?
2: Ya, itu orang-orang mungkin berpikir seperti itu karena ekspor itu kita bayangan pertama yang ada di otak kita itu pasti kontainer.
1: Iya.
2: Jadi harus jumlahnya besar. Banyak. Oh, modalnya luar biasa bermiliar-miliar. Itu betul untuk pemain besar. Tapi ada loh pemain-pemain UMKM kita yang ekspor ke luar negeri, ke negara-negara Eropa, ke Amerika, bahkan di negara-negara Afrika, itu nggak besar, hanya mungkin satu palet kecil saja, satu ton atau modal 200 kilo, 300 kilo, bahkan kayak paket JNE itu bisa. Karena kan nggak semua produk tuh besar-besar ya. Mungkin yang produk seperti ini kita bisa kemas, atau mungkin yang mungkin jajanan-jajanan, kerupuk atau semacam fashion itu kita tinggal packing, kita kirim ke sana, itu udah itu termasuknya ekspor. Jadi nggak perlu harus mikirnya oh kontainer besar, modalnya besar gitu. Sebenarnya banyak banget kita cara untuk berekspor itu, tinggal ekspor itu kan hanya karena dia pembelinya ada di luar negeri. Sebenarnya pelaku UMKM di sini sudah bisa melakukan
1: walaupun skalanya itu masih kecil.
2: Betul. Kalau misalkan UMKM di sini kan oh ada pesanan, kita kirim lewat apa nih? Logistik-logistik tertentu, mungkin dari Jakarta ke Bandung, Cirebon ke Bali gitu. Cuma ini bedanya mungkin Cirebon ke Amerika gitu. Nah, itu kita hanya tahu prosedurnya. Itu prosedur yang harus diketahui UMKM ini. Kalau mau kirim ke Amerika ini harus bagaimana sih produknya, harus yang seperti apa sih itu, biasanya kendala seperti itu.
1: Melihat potensi yang ada di Kota Cirebon ini seperti apa nih untuk ekspor? Apakah masih luas banget kesempatan atau justru ini sangat bersaing?
2: Luas banget, apalagi Cirebon itu banyak banget asosiasinya. Apalagi Cirebon kan ini eksportir rotan, eksportir batik, dan juga bahkan snack-snack itu banyak sekali dari Cirebon. Contoh satu yang menarik, kita ada di asosiasi dan juga di HIPMI, itu fashion dari Malaysia, Brunei, Singapura, itu sekarang kiblatnya sudah Indonesia.
1: Wow, iya iya.
2: Mereka lebih ngeliatin fashionnya orang-orang Indonesia untuk di daerah tersebut. Makanya banyak banget pemain batik di Cirebon, termasuk ketum saya itu, kalau pameran itu di Singapura, di Malaysia dan lain sebagainya. Dan bahkan di Malaysia tersebut itu sudah ada gudang yang khusus menyimpan produk-produk UMKM kita di sana dan dibantu jualannya live.
1: Oh.
2: Jadi nanti ketika ada orang Malaysia yang beli, tinggal dari tempat dropship itu dikirim langsung ke alamat mereka di Malaysia, di Brunei, seperti itu.
1: Menyenangkan ya. Jadi kayak ngerasa mungkin terpanggil untuk bisa melakukan ekspor sore hari ini, boleh. Tapi nanti ya, untuk Anda juga yang ingin bergabung sama kami, bisa melalui live chat ya, di live YouTube kami di kanal RRI Cirebon. Dan kalau misalnya sepengalaman dari Mas Agung sendiri ya, pertama kali melakukan ekspor di tahun berapa dan produknya apa nih?
2: Pengalaman ekspor saya sebetulnya karena waktu itu COVID. Dengan COVID saya nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa kerja apapun, keluar juga susah. Jadi saya bekerja di sebuah startup Korea namanya Tridge. Tridge ini semacam Alibaba dan lain sebagainya. Cuma kita membantu, saya sebagai waktu itu sebagai country manager di Indonesia. Nah, kita membantu UMKM-UMKM dan mungkin eksportir Indonesia untuk menjual produk kita di 56 negara. Karena di setiap negara itu ada 56, ada country manager seperti si saya misalkan. Di Indonesia lagi ada kopi nih, harganya bagus, murah. Nanti tujuannya kemana gitu. Misalkan ke Mesir. Ada counterpart saya atau partner saya yang di Mesir yang akan mengintroduce produk itu di sana. Sampai mengurus dokumen-dokumennya, dan saya yang di Indonesia mengurus dokumen-dokumen yang dari Indonesia. Jadi kita bantuin sampai transaksi itu terjadi. Bayangkan ada 56 cabang dan kita selalu setiap hari meeting ini, kita hari ini mau kerjain project apa nih? Oh, ada charcoal, briquette charcoal itu ya, arang batu bara yang buat biasanya untuk shisha. Terus kopi, biji kopi, batik dan lain sebagainya gitu. Jadi awalnya pengalamannya dari situ, saya dari kerja. Tapi ketika 2022 saya melihat, oh ini kelihatannya pasar Indonesia sudah bisa nih saya pegang sendiri gitu. Makanya waktu itu saya resign dan saya mulai untuk ekspor sendiri gitu.
1: Dan untuk produknya? Produk?
2: Kebetulan karena saya Tridge ini lebih dikenalnya tuh produk komoditi ya. Lebih ke buah-buahan, lebih ke seafood. Jadi waktu itu saya ekspor, ekspor saya pertama yang besar banget secara independen itu ikan tuna. Ikan tuna sirip kuning ke Vietnam waktu itu, 4 kontainer. Nah, jadi dari situ mulai deh ketemu banyak orang gitu. Dan saya paling suka itu, dan ini tips juga ya buat pendengar-pendengar, kalau kalian ada pamer-pameran, itu harus ikut. Bahkan mungkin beberapa program di Indonesia itu banyak yang kasih kita tiket gratis untuk ikut exhibition itu. Karena disitulah
1: kesempatan,
2: tempat cari buyer.
1: Iya gitu, betul, betul, gitu. Betul. Oke, ini pemula aja mainnya 4 kontainer ikan tuna pula ya. Luar biasa dari situ ya. Tapi untuk UMKM pemula ya, tentunya ada hal-hal lain yang menjadi ketakutan sendiri. Nanti berkasnya kayak gimana ya, nanti bakal ada quality control nggak ya. Belum lagi hal-hal yang memang harus diperhatikan. Apakah benar seperti itu, Mas Agung?
2: Betul, karena setiap produk itu memiliki namanya HS Code. Nah, HS Code ini kan ceritanya kalau di barang-barang itu kayak nomor SKU atau nomor barcode ya. Jadi mereka itu punya batasan-batasan di negara-negara tertentu. Contohnya Indonesia saja itu punya batasan atau barang-barang yang dianggap menjadi barang yang dilarang atau dibatasi. Makanya ada kuota impor dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah tidak merusak industri lokal di negara tersebut. Contohnya Indonesia itu melarang impor mangga. Karena mangga tuh kita punya banyak banget gitu. Jadi kalau, tapi kalau kita lihat mangga kan mungkin Thailand mangganya yang kuning-kuning itu biasanya buat mango sticky rice itu enak banget, tapi itu dilarang masuk Indonesia. Karena nanti merusak pangsa pasar di Indonesia, seperti itu. Jadi teman-teman pendengar ini harus memperhatikan Sebelum masuk ke negara tertentu, mungkin dari sebelum bikin produknya ya, mm-hmm. atau memang sudah punya produknya, pengen masuk ke pasar tertentu, itu harus cek dulu. Mm-hmm. Ada website di kita juga, Inatrade ya, punya Indonesia itu, yang mm-hmm. untuk mengecek regulasi di negara-negara tertentu. Mm-hmm. Jadi kita harus tahu dulu nih, packagingnya harus seperti apa, okay. labelnya harus seperti apa, mm-hmm. apakah harus ada halal. Kalau mungkin di negara-negara tertentu yang ada... Ini harus ada kosher-nya, mm-hmm. Sertifikasi apa yang harus punya, ISO kah, halal kah, itu harus diperhatikan. Karena kalau sudah ke sana, barangnya udah nyampe, mm-hmm. balikinnya lebih mahal.
1: Oh gitu ya.
2: Dan mungkin kalau sampai kontainer, biaya nginepnya lebih mahal dari hotel bintang 5 di Jakarta.
1: Waduh.
2: Per harinya, mm-hmm. gitu. Jadi saya pernah waktu itu kejadian karena dokumennya kurang satu.
1: Aduh,
2: ketinggalan
1: doang
2: satu,
1: ya.
2: Uh-huh. Dia harus menginap di container yard namanya, uh-huh. jadi kayak gudangnya container. Tiga hari itu 25 juta.
1: Mantap. Buat modal itu
2: sakit padahal, kepala ya? Banget itu cuma buat nginepin 3 hari, padahal hanya kurang satu dokumen saja waktu itu.
1: Artinya apakah pelaku UMKM sendiri itu harus menguasai berkas-berkas itu secara mandiri atau bahkan bisa dibantu sama pihak ketiga?
2: Kayak gitu. Itu sekarang banyak banget ya, yang mungkin teman-teman mungkin pernah dengar namanya forwarder atau custom clearance agent. Itu mereka bisa bantu karena mereka yang paham betul. Paham betul bagaimana masuk ke sebuah negara. Kalau memang sudah bisa, sebaiknya mengurus sendiri. Karena forwarder ini juga bukan berarti tidak ada masalah. Karena mereka juga kliennya banyak sekali.
1: Betul.
2: Dan HS code-nya ratusan. Kadang mereka juga bikin lama. Saya pernah juga rugi karena forwardernya yang lupa.
1: Oh gitu ya.
2: Gitu. Jadi kita juga harus punya checklist sendiri. Minimal... Okay. Kita harus paham betul bagaimana masuk ke sebuah negara dengan HS code tertentu itu harus seperti apa, kita harus paham. Nggak bisa kita 100% kasih ke orang.
1: Iya juga ya.
2: Betul.
1: Jadi kendali tetap ada pada kita ya.
2: Betul.
1: Oke, Rina ke Teh Cheryl dulu deh. Teteh, ini kalau dari packaging ini udah, waduh, perfect banget ya. Kepasannya menarik. Dari segi packaging udah bentuknya jar, udah kayak gitu tersegel juga. Apakah ini jadi pertimbangan khusus sendiri dari Teh Cheryl agar produk ini juga bisa tersebar aman untuk para konsumen dan juga ini ready juga untuk bisa ekspor?
3: Iya, tentu kita sangat mementingkan banget ya packaging untuk broth ini karena kan ini makanan. Yeah. Karena makanan itu kan penting banget dari hygienic-nya, sterilnya. Bahkan jarnya sendiri itu kita steril khusus gitu. Karena saya juga targetnya kan sebagian besar itu untuk anak-anak, dan anak-anak itu tahu sendiri karena masih sangat rentan dengan bakteri dan virus. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa kemasan kita itu sudah steril dan aman untuk dikonsumsi buat kita semua gitu.
1: Apakah ini dari awal memang sudah punya, wah ini pengen bikin produk broth nih. Artinya kan semuanya ini biasanya kalau orang-orang tuh memulai dari skala kecil. Nah kalau ini kayak emang ya sudah punya alatnya yang sudah canggih atau bagaimana nih Teh?
3: Kalau kita memang broth ini dibuatnya dari panci khusus, namanya Salad Master. Kalau mungkin bisa kita semua bikin broth pakai panci biasa bisa, cuman bedanya kalau Salad Master itu sendiri dia pakai bahannya titanium. Jadi dia suhunya bisa stabil, jadi nutrisi dari brothnya itu tetap terjaga gitu.
1: Oke. Untuk ini kan makanan, tentunya ada masak kadaluarsanya. Ini berapa lama nih Teh?
3: Kalau broth ini, kalau di freezer kita bisa tahan sampai 4-5 bulan. Tapi kalau di chiller itu maksimal cuma 3 hari aja. Karena kita nggak pakai pengawet sama sekali.
1: Ini sudah tersebar kemana saja?
3: Untuk sekarang masih nasional aja sih. Masih Cirebon, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya.
1: Sejak tahun berapa nih Teh produk?
3: Sejak tahun 2025 awal-awal lah.
1: Bisa diceritain? Kenapa jadi, akhirnya punya produk yang ini gitu ya?
3: Sebenarnya kaldu ini tuh saya bikin dari pengalaman saya sendiri. Karena saya kan juga punya anak kecil ya. Anak saya tuh dulu itu susah makan dan punya GERD. Nah dari situ tuh saya cari tahu gimana ya saya kasih asupan nutrisi tambahan gitu buat anak saya. Nah saya cari di Cirebon tuh belum banyak gitu broth yang tersedia dan masih susah dijangkau lah. Jadi saya putusin untuk bikin sendiri aja gitu. Nah setelah bikin sendiri anak saya cocok, dan saya pikir kenapa nggak saya jual aja gitu untuk sekitaran Cirebon, buat membantu mama-mama lain juga yang mungkin punya pengalaman yang sama
1: ya
3: saya gitu.
1: Oh, ternyata reaksinya ini ya bagus ya, ada pasarnya juga ternyata ya. Oh, bertahan sampai dengan sekarang ya. Oh, luar biasa. Untuk dari kemasan terus juga brandingnya, ini apakah idenya Teteh sendiri atau Teteh juga punya masukan dari suami mungkin, atau bahkan sama desain grafis sendiri yang memang sengaja nih untuk bisa labelnya seperti ini gitu?
3: Kalau nama sih kita memang discuss berdua suami sih yang lebih si ide namanya ini aja gitu.
2: Karena baby booster, Mbak.
1: Oh gitu ya. Oke. Dan backgroundnya Teteh sendiri dan juga Mas Agung mungkin bisa diceritain nih.

0: tinggi. Dan saya juga karena info juga dari istri, oh ini pakai slow cooking method harusnya lebih keluar nih kolagennya, saripatinya keluar. Dan kita lab kan, betul nggak, jangan asal ngomong gitu kan. Kita lab kan, oh ya betul, ternyata kolagennya tinggi. Jadi anak-anak tuh bagus banget kalau minum saripati ini tuh, biar rambutnya bagus, kulitnya bagus. Jadi gak cuma buat balita ya, mama-mama kalau mau minum ini juga kolagennya tinggi ya, gitu loh. Karena ekstrak kolagennya sangat tinggi. Nah, kita juga riset gimana kalau yang sapi sama kita, gimana caranya kolagennya supaya tinggi, tapi kita rasanya tetap kecerna sama anak-anak. Karena kan kita segmen utamanya sebetulnya balita ya, jadi kita harus tes banget ke anak-anak nih yang rasanya gurih gimana gitu. Karena anak-anak kalau rasanya gak enak dikit, waduh, pasti rewel gitu.
1: Betul-betul. Oke, artinya Teh Sheryl apakah pertama kali ini memang Teh Sheryl masak sendiri, meracik sendiri, atau bagaimana nih?
2: Iya betul, saya masak sendiri dan meracik sendiri sih.
1: Trial error
2: trial
1: berapa?
2: Trial errornya udah panjang.
1: Berapa banyak ayam yang memang?
2: Waduh, banyak banget.
1: Tenang aja kan, toh Mas Agung sendiri yang punya.
0: Ngambil di gudang.
1: Ngambil di gudang ya. Oke, artinya trial error itu pasti dilakukan oleh para pelaku UMKM. Tapi bagaimana Teh Sheryl ini tidak menyerah?
2: Ya, karena emang tujuan saya untuk pertama untuk anak saya sendiri sih. Jadi memang saya mau kasih yang terbaik buat anak kita kan. Jadi saya cari cara gimana sampai saya ketemu resep yang benar-benar pas yang anak saya pun doyan gitu. Kalau anak saya doyan, harusnya anak-anak lain pun
1: doyan ya. Oke, baik deh. Dan dari ke Mas Agung, kita ngebahas lagi tentang ekspor ya. Langkah paling awal yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM sebelum mencoba ekspor.
0: Kalau mengekspor itu kan kita juga harus paham demand-nya ada atau tidak ya. Kalau kita ekspor itu jangan asal ekspor karena belum tentu barang yang kita ekspor itu diterima di negara tujuan. Jadi lebih baik, saran saya, kalau kalian mungkin beberapa pendengar mungkin belum paham, kita ini punya kedutaan di beberapa negara.
1: Betul.
0: Di dalam kedutaan itu ada yang namanya ITPC atau Atase Perdagangan. Tugas mereka adalah mempromosikan barang-barang UMKM Indonesia dan juga barang komunitas yang ada. Dan mereka itu punya list buyernya. Misalkan, aku punyanya biji kopi, kita pengen yang sudah di grind atau bijinya saja nih kita mau jual gitu, yang sudah di roasting. Itu bisa tanya ke mereka. Lebih baik tanyanya ke siapa ya? Mungkin di sana ada distributor biji kopi yang sudah besarkah? Itu mereka punya datanya. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan mereka sangat open. Mungkin teman-teman belum mencoba saja, email ke mereka atau telepon ke mereka, oh perkenalkan diri, saya, nama saya, oh saya punya usaha sudah dari tahun sekian, packagingnya seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi yang bantu promo kita di luar negeri ini juga paham gitu produknya apa gitu. Jadi kita bisa dikonekkan dengan bayar-bayar yang sesuai. Itu.
1: Oke. Dan banyak yang ternyata belum tahu ya dari jalan seperti itu ya untuk bisa mengetahui bayarnya.
0: Dan kebanyakan mereka itu yang mengkontak Atase Perdagangan kita itu memang yang sudah pemain-pemain besar.
1: Skala besar.
0: Padahal mereka itu ditugaskan untuk membantu yang UMKM.
1: Ternyata ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi agak nganggur itu orang-orang di sana.
1: Baik. Tapi bagaimana mengatasi untuk yang kadang-kadang pemula yang terjun ekspor ini juga kayak antusias di awal ya, untuk wah ini aku bakal ekspor nih, tapi juga harus waspada untuk bisa jangan sampai kena yang namanya bayar penipu gitu. Ini hal-hal yang memang harus diperhatikan apa saja?
0: Oke, biasanya kalau untuk saya, pengalaman saya pribadi ya, itu pembayaran harus selesai sebelum kapal itu berangkat ke sana.
1: Oh, semuanya harus cash
0: gitu
1: ya.
0: Jadi kalau saya minta sampel dulu, boleh, tapi kamu yang bayar.
1: Oh.
0: Gak apa-apa, sampelnya gratis, biaya kirimnya kamu yang bayar.
1: Ditanggung ya.
0: Karena biasanya kalau mereka, gak bisa begini-begini, itu udah red flag lah buat saya gitu. Jadi ini orang gak serius. Atau saya harus mau lihat, oke, kamu datang ke sini, saya jemput. Kalau mereka benar-benar terbang ke sini, pasti dia serius, dia cari barang gitu. Atau kalau hanya nanya-nanya, dia hanya broker, dia hanya agent, itu susah. Tapi kalau yang benar-benar buyer, mereka pasti terbang ke sini. Banyak sekali orang-orang dari

0: Vietnam, dari Cina, dari Amerika, itu datang ke sini sendiri lihat rotan-rotan di pabrik-pabrik di Cirebon. Jadi buyer-buyernya ini benar-benar datang. Nah, itu buyer-buyer yang serius. Malah kadang itu mereka sudah mengkontak beberapa eksportir. Jadi dia sekali datang ketemu beberapa supplier seperti itu.
1: Oke. Dan di era digital sekarang ini, seberapa besar sih pengaruh media sosial dan juga marketplace internasional terhadap peluang ekspor?
0: Nah, ini menarik nih. Biasanya kalau apalagi ibu-ibu nih jago banget nih kalau stalking orang ya. Itu boleh banget dicoba untuk menstalking buyer kita. Contoh, misalkan kita pengen ke sebuah PT di Jerman misalnya. Kita lihat dulu di LinkedIn-nya, dia purchasing director di PT itu atau bukan. Email dulu ke dia, karena kalau di luar negeri itu sering banget email. Ada kita namanya teknik namanya cold email gitu. Kita memperkenalkan diri, entah dia baca atau tidak, ya kita coba dulu gitu. Kadang kita juga bisa lihat dari Google-nya. Kadang kita bisa menggunakan AI untuk mencari kontak dari orang tersebut. Gitu. Canggih-canggih kayak mungkin saya bisa sebutkan kali ya, kayak Cloud gitu, atau mungkin ChatGPT pun bisa mencari nomor kontak orang tersebut. Karena sekarang itu ada yang namanya GEO. Itu seperti SEO tapi untuk seperti untuk AI. Gitu. Jadi data-data yang terkurasi di luar sana itu kita bisa akses sebetulnya. Cuma biasanya berbayar ya yang seperti ini. Kalau saya itu saran untuk para pendengar, mungkin kita bisa cek ke website-website yang lebih gratis ya. Go for World Business, kita juga sebetulnya bisa cek email mereka di website, itu mereka kebanyakan respon kok. Cuma mungkin teman-teman belum pernah coba aja.
1: Gitu. Takut mencoba
0: atau ya, bingung bahasa Inggrisnya gimana.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya melihat tadi Mas Agung bilang kalau ternyata Cirebon tuh punya potensi gitu. Dan sebenarnya seberapa siap sih UMKM kita untuk bisa melakukan ekspor itu sendiri? Kalau melihat dari peluang yang ada.
0: Siap atau tidaknya itu sebetulnya Indonesia sudah punya banyak indikator. Contohnya kalau kita mau ekspor apapun pasti harus ada standar kualitas yang diakui di dunia. Misalkan ISO itu diakui. Ada lagi HACCP, HACCP, Health and Safety buat produk-produk makanan ya. Itu tergantung buyernya sebetulnya. Kalau memang buyernya tidak memerlukan sertifikat tersebut, bisa saja. Contohnya kalau di Cirebon ini kan kita dekat garis pantai ya. Kebanyakan itu yang laku itu udang. Itu paling mungkin mereka butuhnya hasil lab saja gitu. Oh, ada cemaran ininya nggak, cemaran itunya nggak gitu. Kalau sudah oke, buyernya datang lihat produk, oke, nggak ada masalah. Tinggal yang diperhatikan adalah peraturan-peraturan dari negara tujuan. Jangan sampai buyernya mau, kitanya juga nggak apa-apa, pemerintahnya nggak boleh bea cukainya gitu. Oh, ternyata tercemar radioaktif kayak waktu itu kita ada berita ya, udang tuh tercemar radioaktif karena polusi dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan tetap dari regulasi pemerintahnya.
1: Oke. Mengingat beberapa hari yang lalu dolarnya lagi unblock ya. Apakah ini juga terdampak atau justru ini malah cuan nih kita?
0: Kalau
1: gitu,
0: eksportir ini lagi seneng-senengnya.
1: Gitu ya.
0: Kalau bisa sampai 40.000.
1: Maunya seperti itu ya.
0: Yang pusing ini importir. Saya juga ada, karena saya juga ada usaha import juga, kebetulan saya juga import untuk beberapa buah. Kebetulan itu tuh untuk kebutuhan MBG. Karena buah di Indonesia ini terbatas ya, musimnya itu aja. Kita memang sedihnya banyak banget impor buah dari Cina. Gitu. Nah, kalau impor itu dolarnya begini, sakit kepala Mbak. Sakit kepala, makin mahal jadinya.
1: Tapi satu sisi kan Mas Agung dua-duanya yang main, dua-duanya jadi cuan dan jadi ini penyeimbang lah gitu. Ya, gitu. Tapi menarik Mas Agung juga ini melakukan impor ya, artinya apa namanya, hal yang memang bagi sebagian orang kadang-kadang fokus ekspor aja, impor juga ternyata dilakukan sama Mas Agung. Alasannya apa nih Mas?
0: Karena ada opportunity-nya aja. Saya itu biasanya melakukan sebuah bisnis atau usaha itu selalu ketika ada opportunity di situ, mungkin ada demand di situ, atau produk saya menjawab dari sebuah masalah, itu pasti yang saya lakukan. Contoh waktu itu kebutuhan, karena program MBG ini baru, dan kebutuhan buah itu sangat luar biasa, dan kebetulan karena teman dan pelanggan saya banyak di luar negeri, saya tanya-tanya juga, dan itu melewat atas perdagangan juga. Ada nggak di sana buah lengkeng misalnya? Ada nggak buah apel dari Cina? Harga berapa? Lalu saya tanya, saya komparasi harganya. Oh, di sini mahal sekali. Kalau saya ambil, mungkin adalah untung profit dari situ, gitu loh. Dan di situ juga saya belajar. Oh, kita ini kan isunya mungkin di luar sana, kita barang ekspor nih selalu yang diekspor tuh bahan raw materialnya saja, gitu. Padahal demandnya ada, gitu. Makanya saya berusaha lemu seperti ini tuh barang yang sudah mempunyai nilai tambah. Jadi kita jangan ekspor ayamnya, tapi produk yang sudah jadi. Mungkin baksonya, sosisnya, atau broth yang seperti yang mungkin nilainya itu memang tinggi gitu. Jadi kita punya devisa itu, harapannya ketika semua orang melakukan itu, devisa negara akan terbantu, seperti itu, Mbak.
1: Baik. Wah, ini menarik banget ya obrolan kita untuk sore hari ini mengenai ekspor biar nggak ribet, dan nanti juga Mas Agung akan spill juga deh ya trik-trik lainnya juga nih untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa juga melalui WhatsApp ya di 081324951935. Kita akan jeda terlebih dahulu, pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama

0: Baik, Bro Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Beranda Astacita UMKM berbicara ekspor biar nggak ribet. Tips dan trik cerdas untuk pelaku UMKM tembus pasar luar negeri. Nah, kali ini Rina bakal ke Teh Cheryl nih. Gimana cara menjaga konsistensi rasa dan juga kualitas produk nih, Teh?
1: Untuk menjaga konsistensi rasa, tentu saja saya udah ada patokan resepnya. Jadi saya kalau bikin ya sesuai dengan takaran aja gitu. Jadi rasanya tetap konsisten terus.
0: Oke, untuk pengaruh harga nih ya, kadang kan ayam naik turun gini ya. Bagaimana untuk bisa menentukan, oh ini harganya tetap segini gitu loh. Apakah ketika harga ayam naik, harga produk juga mempengaruhi atau bagaimana?
1: Enggak sih, enggak. Memang udah ada spare untuk naik turun harga bahan pokoknya gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Mau tanya ini sama Nur yang ada di Kedawung, bagaimana cara membuat kemasan produk biar terlihat internasional? Oke, okay. Di siapa nih yang mau jawab?
2: Oke, kalau produk-produk di internasional kan mungkin sama aja ya, sebetulnya sama yang di Indonesia. Yang penting harus eye catching dan semua informasi yang Mbak Nur itu ingin sampaikan ke customer itu kita harus taruh di situ. Tapi kita juga harus memperhatikan seperti nutrition fact-nya. Kalau misalkan seperti saya ini, produk-produk seperti ini, pastikan ada nutrition fact-nya. Atau mungkin sertifikasi apa saja yang sudah Anda punya itu harus disampaikan di situ. Packaging itu lebih ke apa ya, multi universe lah. Maksudnya semua orang tuh harus langsung eye catching gitu. Misalkan kalau produk makanan itu harus yang warnanya agak lumayan rame gitu ya. Kalau misalkan baju fashion mungkin bungkusnya yang mesti agak-agak elegan. Dan tergantung branding kalian maunya seperti apa. Sama aja sih sebetulnya. Karena kalau di luar negeri pun packaging itu mungkin sebelum kalian mendesain untuk negara tertentu, itu harus lihat yang ada di etalase mereka. Jadi kalau kita lihat produk-produk yang dari Korea, dari Jepang, waduh itu packagingnya lucu-lucu banget gitu loh, nggak boleh kalah,
0: lemes-lemes
2: banget gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Dan ada tips mengatur produksi ketika permintaan mulai meningkat, Teh Cheryl?
1: Tipsnya mengatur produksi kayak lebih ke scheduling aja sih mungkin. Kayak kita udah mulai mulai catetin dari PO-PO-nya yang masuk, lalu kita mulai atur waktunya kapan harus pembelian bahan pokok dan mulai pembuatan. Karena prosesnya tuh cukup lama untuk buat brot ini. Kalau yang ayam tuh butuh 24 jam, kalau yang sapi tuh 48 jam.
0: Ini prosesnya panjang, lama, dan ini merupakan saripati. Boleh di-spill harganya juga nih.
1: Kalau yang ayam itu 69.000, satu jar ini 200 mili. Kalau yang beef itu 79.000.
0: Dan ini bisa digunakan untuk berapa kali ini, Teh?
1: Untuk dewasa mungkin satu kali bisa langsung ya. Kalau anak-anak mungkin bisa dibagi dua mungkin ya. Jadi sisanya bisa disimpan kembali ke freezer.
0: Seperti itu ya. Dan ini ada Dimas yang ada di Perum. Terima kasih udah bergabung. Apakah UMKM ini wajib punya website sendiri untuk ekspor? Terus juga kemampuan bahasa Inggris saya ini kecil nih katanya, kadang-kadang suka nge-pair sendiri nih ya. Ada saran gak Teh?
2: Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Karena kalau ini kita bicara ekspor ya. Kalau kita bicara ekspor itu salah satu yang biasanya mereka pasti lihat buyer itu adalah website, betul. Jadi mungkin teman-teman juga boleh gabung di HIPMI juga, karena di kita itu sering banyak pelatihan-pelatihan bagaimana untuk membuat produk kita itu laku di luar negeri. Kalau masalah bahasa, nggak usah khawatir ya. Karena sekarang tuh, zaman sekarang ada ChatGPT. Zaman sekarang ada AI Translator. Saya bahkan kalau ke negara-negara tertentu yang saya nggak bisa bahasanya, itu sekarang kita ada apa tuh kayak semacam headset yang bisa menerjemahkan langsung. Itu di marketplace banyak banget seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Yang penting kita pede dulu. Kan sebetulnya orang yang kita temuin ini juga pengen nanya sebetulnya, yeah, gitu loh. Cuma kita gimana jawabannya gitu. Kalau misalkan kita ditanyain sesuatu yang kita nggak ngerti, nah itu pasti nervous banget tuh, gitu. Tapi kalau sebetulnya kita paham produk kita, kita tahu apa yang kita mau jual, cuma menyampaikannya di bahasa asing itu mungkin harus dengan alat bantu,
0: alat bantu, ya.
2: Jadi nggak ada masalah, karena banyak banget kalau kalian lihat di pameran-pameran ya di Jakarta, banyak banget orang dari Cina, dari Korea, dari Vietnam kesini, bahkan nggak bisa bahasa Indonesia, mereka asal pakai translator, tapi mereka pengen jualan. Nah itu kita harus tiru itu, karena UMKM Indonesia itu sebetulnya banyak disupport oleh pemerintah, dikasih booth-booth gratis di luar, tapi tiketnya biasanya bayar sendiri ya, untuk pameran supaya ketemu bayar-bayar ini, karena dengan seperti itu kita bisa memperkenalkan produk kita di luar sana, nggak cuma di Indonesia saja.
0: Gitu. Oke, ini ya sarannya bisa dipertimbangkan ya. Oke, dan mungkin Mas Agung bisa kasih tips biar UMKM juga nggak takut menghadapi proses pengiriman dan juga bea cukai.
2: Oke, tadi balik lagi ya, kalau proses pengiriman bea cukai itu selalu kalian tanya-tanya dulu, karena banyak banget hidden fee di dalam ekspor itu, mungkin pengurusan dokumen, pengurusan dari sampel bahkan, itu yang harus kalian cek dulu. Kalian bisa nanya di forwarder, itu. Atau misalkan kalau sampel mungkin kalian bisa lihat DHL atau FedEx, mereka bisa tanya gitu. Kalau memang sampelnya bisa dikirim melalui mereka dengan service door to door. Nah biasanya itu saya akan sarankan kepada para pendengar, untuk bea cukai itu semua ada di websitenya mereka. Sebetulnya Indonesia ini cukup oke loh informasinya, di mungkin kalian nggak pernah cari aja gitu. Bahkan ChatGPT atau Gemini atau macam-macam tuh bisa merangkumkan untuk kalian. Cuma tetap harus cek dengan biro jasa yang ada atau langsung ke dinas-dinas terkait.
0: Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung juga melalui live chat ya. Terima kasih untuk Dewi. Untuk pelaku UMKM pemula yang modalnya terbatas, skema pengiriman logistik seperti apa yang paling efisien dan juga ramah kantong? Lantas setelah berhasil melakukan ekspor pertama ataupun perdana, tantangannya apa yang biasanya muncul dalam menjaga konsistensi kualitas dan kapasitas produksi ke depannya? Ini oke, dari UMKM Kanoman katanya.
2: Oke, kalau untuk pengiriman, kalau sudah berhasil sih itu udah sebetulnya pasti orang udah pada tahu ya mesti ngapain. Mereka pasti akan memperlebar, karena di Cirebon sendiri itu banyak pemain-pemain yang bahkan sudah sampai buka toko di sana. Di Jepang itu, di Shizuoka itu ada satu minimarket khusus untuk produk-produk UMKM Indonesia. Ada tempe, ada tahu, macam-macam di dalam supermarket itu. Jadi kita harus perhatikan ke sana ini regulasi-regulasi, apakah ada perubahan, apakah ada kompetitor kita yang akan ini kok laku banget di sana gitu, pasti cepet dicontek, apalagi perusahaan-perusahaan seperti negara-negara seperti Cina, di Korea itu kalau ada satu produk yang laku banget pasti banyak trader-trader yang akan menghubungi kalian juga. Percaya tidak percaya, ketika satu produk itu laku di sebuah negeri, mereka juga banyak orang-orang yang ingin mengimpor barang yang sama dari Indonesia.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Itu dia ya. Dan untuk ini kapasitas produksi kedepannya, menjaga konsistensi kualitas dan juga kapasitas produksi kedepannya bagaimana? Ini juga yang diperhatikan juga ya.
2: Kalau saya biasanya, apalagi saya kan punya pabrik pemotongan unggas ya, itu kita harus bikin SOP yang baik. SOP yang baik, checklist yang baik, dan kita harus punya yang namanya QC dan QA. Itu ada bedanya. QC itu hanya untuk barang-barangnya saja, sedangkan QA itu quality assurance, itu memastikan bahkan dari dokumentasinya, dari perekortan produksinya bagaimana, itu harus terekord dengan sempurna. Karena dari semua barang, apalagi makanan ya, itu harus ada yang namanya traceability. Traceability ini akan membantu kita, oh produk ini di luar ada temuan ini nih, gitu. Ini batch yang mana, itu kalian harus bisa trace sampai produksinya kapan, apa yang membuat itu terjadi, misalkan bahan bakunya ada masalah, oh ternyata supplier ini berbuat curang dengan mengganti dengan produk yang lebih inferior, gitu. Itu kita harus perhatikan, karena kalau di luar negeri sama juga dengan di Indonesia, ketika kualitas itu berkurang sudah pasti mereka akan pindah.
0: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Mas Agung atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Regina yang sudah bergabung ya. Dan ini mungkin terakhir pesan yang ingin disampaikan Teh Sheryl kepada pelaku UMKM pemula yang ingin terjun nih untuk menciptakan sebuah produk, silakan.
1: Kalau menurut saya sih pesannya jangan takut untuk mencoba. Kita coba aja dulu, apapun itu kita usahain yang terbaik, pasti akan ada hasil.
0: Oke, terima kasih. Dan terakhir nih Mas Agung, pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda ataupun pelaku UMKM yang ingin mencoba pasar ekspor, silakan. Iya.
2: Mungkin kalau pelaku UMKM, kalau udah bicaranya ekspor, pasti yang di benaknya hati semua pendengar ini, modalnya gimana? Modalinnya gimana gitu. Sebetulnya banyak sekali investor-investor juga di Indonesia bahkan itu mereka juga bingung. Karena kita sedang mengalami namanya tech winter ya. Jadi banyak investor-investor ini juga bingung duitnya mau dikemanain. Kita juga mau ditaruh di deposito juga bunganya sekarang enggak gitu bagus. Gitu loh. Jadi kalau kalian memarketkan barang dengan baik, banyak banget investor-investor yang akan mendukung kalian. Indonesia pun punya namanya Indonesia Exim Bank. Itu yang mendanai PO-PO. Jadi asal PO-nya valid dan kalian sudah pernah bertransaksi, siapa gak mau biayain? Itu akan bagi hasilnya mungkin lebih besar daripada deposito. Apalagi ketika kalian punya barang yang repetitif. Itu banyak sekali investor-investor yang akan masuk untuk biayai kalian. Jadi mungkin carinya gimana dan lain sebagainya. Izin saya iklan sedikit. Ini kalian juga bisa kalau di wilayah Cirebon, Cayo Majakuning atau di wilayah-wilayah lain, gabunglah dengan BPC HIPMI sekitar Anda. Karena banyak banget di dalam itu juga enggak cuma nyarinya pelanggan, nyari network, nyari investor, nyari supplier. Di HIPMI itu banyak sekali gitu. Jadi saya selaku Sekum HIPMI juga mengajak para pelaku UMKM, ayo join HIPMI Kota Cirebon. Jadi kita itu banyak, ada HIPMI Institute, ada HIPMI Kulinary, bahkan ada HIPMI Golf, macam-macam. Dan kita itu punya satu basnom yang unik namanya HIPMI Export. Jadi itu isinya para eksportir Indonesia dan mereka sangat tidak pelit masalah ilmu, pendanaan dan juga gimana caranya ke sana ke sini. Dan mereka itu investor-investor yang mungkin sudah bertahun-tahun di dunia ekspor gitu. Jadi boleh banget join kita, nanti kita bisa pandu gimana caranya join dengan grup tersebut. Mereka itu selalu ada acara bulanan atau tahunan juga yang biasanya disponsorin oleh Bank Indonesia, dispenser macam-macam. Jadi ketika kalian exhibition di luar sana itu dibiayain bahkan gitu. Jadi gak perlu mikirin pembiayaan dulu, yang penting produknya ada dan demandnya ada dulu gitu.
0: Oke, itu dia ya. Jadi jangan takut untuk bisa bergabung. Atau bahkan nanti Mas Agung buka kelas sendiri gitu ya.
2: Oh boleh banget, mungkin saya mau buka e-book atau kelas nih bentar lagi.
0: Oke, sukses buat Mas Agung. Sukses juga buat Teh Sheryl ya. Ini nambah wawasan kita semua juga nih. Untuk para pelaku UMKM lokal juga punya peluang yang besar ya untuk bisa mendunia, asalkan berani memulai, terus belajar juga, mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar global, seperti itu ya Mas Agung.
2: Terima kasih Mbak Rina.
0: Ya, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga Teh Sheryl ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di tema yang berbeda ya, di acara yang berbeda juga. Sukses selalu untuk Anda semua ya. Oke, dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp ataupun live chat, dan hingga di sini untuk Beranda Asta Cita UMKM Berbicara. Saya Rina Agustini pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Cukup mengembirakannya di angka 5,29. Tahun ini tentunya kami berharap dengan tantangan yang lebih terasa oleh kita semua berkaitan dengan situasi global dan sebagainya, ini menjadi semangat dari kami semua kolaborasi dalam rangka
3: itu. Memang hampir semuanya itu kalau supaya musimnya memungkinkan itu diusahakan untuk tanaman padi atau tanaman pertanian lainnya, tapi memang sebagian besar itu dimanfaatkan untuk pertanian padi atau tanaman pangan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar, Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kota Bandung menargetkan omset Pasar Kreatif Bandung 2026 dapat melampaui capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Islingin Kota Bandung menargetkan omset Pasar Kreatif Bandung 2026 dapat melampaui capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 10 miliar. Optimis tersebut muncul seiring semakin berkembangnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terlibat dalam kegiatan tahunan tersebut. Kepala Distingin Kota Bandung Rani Ahmad Nuruddin mengatakan pihaknya terus berupaya agar nilai transaksi selama pelaksanaan Pasar Kreatif Bandung tahun ini dapat meningkat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang terus dipantau pemerintah. Meski demikian, Distingin tetap optimis daya beli masyarakat dan antusiasme pengunjung terhadap produk lokal akan mampu mendukung pencapaian target tersebut. Tony menjelaskan, Pasar Kreatif Bandung 2026 juga menjadi wadah regenerasi bagi pelaku usaha lokal. Tahun ini, sekitar 32% berasal ditargetkan berasal dari pelaku usaha baru yang belum pernah mengikuti kegiatan serupa sebelumnya. Selain membuka peluang bagi peserta baru, Distingin juga menjaga keberagaman produk yang ditampilkan agar tidak didominasi oleh satu jenis komunitas tertentu. Langkah ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada pengunjung sekaligus memperluas kesempatan promosi bagi berbagai sektor usaha.
2: Dan tentunya maksud tujuan dari semua kegiatan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian di Kota Bandung, kemudian juga tentunya meningkatkan daya saing daripada pelaku usaha di Kota Bandung. Perimbangan diketahui bersama, di tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung kan cukup mengembirakannya di angka 5,29. Tahun ini tentunya kami berharap dengan tantangan yang lebih terasa oleh kita semua berkaitan dengan situasi global dan sebagainya, ini menjadi semangat dari kami semua kolaborasi dalam rangka.
4: Roni pun berharap Pasar Kreatif Bandung dapat terus menjadi sarana pengembangan UMKM lokal sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar hingga menembus pasar internasional. Pelaksanaan Pasar Kreatif Bandung 2026 akan digelar di 8 pusat pembelanjaan di Kota Bandung. Pembukaan dijadwalkan berlangsung di Pasar Japar, sementara penutupan akan digelar di King's Shopping Center.
1: Berita lainnya, pendengar. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan juga wakil kepala BGN. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Sebuah rumah mewah di Alpen Rosa Cluster Hilltop Residen nomor 19 Sentul City Babakan Madang Kabupaten Bogor digelar oleh aparat penegak hukum APH pada Minggu 7 Juni 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari proses hukum dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang kini tengah didalami Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lokasi rumah yang tidak jauh dari gerbang security di klaster tersebut sehingga terpantau dengan jelas aktivitas di rumah tersebut jauh hari sebelum ada garis polisi yang melingkar di lokasi itu. Salah seorang security cluster Hilltop Residen, Ahmad Fauzi, mengatakan sebelum muncul kasus dugaan korupsi, rumah tersebut sangat ramai dan sibuk. Hampir setiap hari ada tamu berdatangan masuk ke dalam rumah itu.
6: Untuk Pak Dadang itu di sini tuh dia rumahnya ngontrak baru beberapa bulan kalau nggak salah di sini tuh ngontrak.
7: Di sini.
6: Hanya untuk rapat-rapat saja sih. Paling seminggu sekali dia rapat. Kurang tahu ya untuk rapat-rapatnya karena di sini tuh untuk khusus untuk rapat doang sih. Kalau banyak tamu paling buat rapat doang. Ya seminggu sekali lah ada. Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin ngelihat di dalamnya doang ya ada apa ada apanya. Tapi di sini kosong nggak ada apa-apa.
7: Kan di sini
6: bukan. Di rumah yang di Bogor kalau nggak salah.
7: Nah, bukan.
6: Ada petugas yang masuk ke sini untuk mengecek doang. Mengecek. Kemarin kalau nggak salah. Malam kemarin itu malam Rabu.
5: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
8: Itulah yang saya maksud. Perbaiki tata kelola, saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
5: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogor Indo, Cemerlang, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
1: Berikutnya, pendengar. Pro kontra pelaksanaan kegiatan program makan bergizi gratis MBG mulai bermunculan. Setidaknya hal ini terungkap dalam hasil liputan pihaknya dengan masyarakat Bogor yang berhasil dihimpun. Berikut hasil liputannya.
9: Saya Ibu Rosa dari Pasir Jaya. Menurut saya untuk program MBG yang saat ini itu tidak terlalu diperlukan. Pengalaman saya di sekolah anak saya, salah satu sekolah dasar di Bogor, alasannya adalah karena sebagian besar orang tua itu sudah membekali anak-anak mereka dengan makanan atau uang jajan sesuai kebutuhan masing-masing.
10: Saya Ibu Keke dari Ramaga. Menurut saya program ini masih diperlukan, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang rentan secara ekonomi. Namun saran saya, pemberian MBG ini harus diperhatikan kualitas makanan dan ketepatan sasaran penerima juga. Jangan sampai malah banyak mubazir.
11: Aku Azkiana Lazara. Kebetulan aku sekarang sebagai salah satu guru TK yang berada di Luwiliang. Kalau terkait MBG masih diperlukan atau tidak, sebenarnya ini kalau di sekolah sendiri, kebetulan ya, anak-anak tuh kalau ngelihat MBG sekarang antusiasnya udah nggak seperti dulu lagi gitu. Bahkan ada beberapa anak yang nggak makan MBG gitu atau MBG-nya tersisa dan banyak juga membuang-buang makanan. Jadi menurut aku sebenarnya MBG itu tidak begitu diperlukan karena ngelihat lagi MBG ini salah satu penghasil sampah terbanyak juga.
12: Buat saya sih ya masih dibutuhkan, tapi dari segi menu makanan nih ya bisa dibuat lebih baik lagi karena beberapa anak sekolah juga kan banyak yang gak makan ya gitu. Menunya sih oke lah, ayam dan lain-lain gitu itu masih mereka makan gitu. Untuk menu yang lainnya kadang suka gak dimakan gitu, kalau bisa sih dikaji ulang lagi.
13: Untuk di sekolah anak saya, rasanya MBG udah gak dibutuhin lagi karena setiap hari orang tuanya juga bawain bekal buat anak-anaknya dan itu lebih dimakan daripada makanan MBG yang anak-anak sebagian besar gak suka rasanya dan jenis.
1: Pendengar, saat ini proyek strategis nasional makan bergizi gratis menjadi sorotan setelah tertangkapnya Kepala dan juga Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kasus itu pun menjadi sorotan karena pelaksanaan MBG berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. dan ini menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kasus secara menyeluruh. Untuk membahas segala permasalahan itu, berikut kami putarkan hasil wawancara reporter kami, Sony Agung Saputra, bersama Beni Sitepu, Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP, Bogor Raya.
7: Pendengar, saat ini makan bergizi gratis MBG dari Badan Bergizi Nasional menjadi sorotan publik karena menjadi tersangkanya kepala BGN berinisial D yang menjadikan hal ini perhatian. Kejaksaan Agung terus melakukan berbagai cara agar bisa mengungkap kasus ini hingga menemukan indikasi yang lebih luas, karena MBG ini berlangsung di seluruh Indonesia dan dugaan praktik jual beli satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menjadi perhatian semua elemen masyarakat, dan ini juga merupakan pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di daerah, termasuk di kota dan kabupaten Bogor. Nah, seperti apa terjadinya di kota dan kabupaten Bogor, kita akan berbincang dengan Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, yang saat ini juga sedang melakukan sejumlah investigasi untuk mencari indikasi praktek jual beli SPPG yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah dan terus mendapat pengawasan ketat. Kang Beni, bagaimana menurut Anda tanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi?
14: Kami KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengapresiasi kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi, di mana ex kepala BGN, wakab BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan. Maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, Kejari, Kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di kota Bogor itu belum memiliki SLHS. Maka kami sangat berharap responsif Kejari, Kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Kejagung tersebut.
7: Ya, praktik jual beli ini bisa saja terjadi di kota Kabupaten Bogor. Nah, langkah yang harusnya berlangsung dari aparatur penegak hukum untuk bisa membuat terang benderang kasus ini seperti apa sih, agar masyarakat juga tidak ragu dalam menerima MBG ini?
14: Nah, itu tadi, ketika SLHS tidak dimiliki oleh SPPG, maka saran kami, harapan kami bahwa SPPG itu agar disuspend dulu, jangan membiarkan beroperasional, karena SLHS adalah salah satu sertifikat layak teknis. Itu merupakan penting bagi gizi atau makanan yang dimakan oleh anak-anak penerima manfaat tersebut.
7: Baik, pendengar, itulah tadi dari Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, yang menegaskan saat ini pengumpulan data dan fakta secara menyeluruh sangatlah penting untuk memastikan proses penyelenggaraan program ini berjalan sesuai aturan. Dan langkah tersebut juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya. Dan ini menjadi salah satu pintu masuk agar ini juga bisa berdaya dan berguna untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya atas perbincangan singkatnya bersama RRI Bogor. Demikian Sony Agung Saputra dalam wawancara kali.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bogor, Bandung, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Efektivitas kios pengendali inflasi di Kabupaten Cirebon perlu disosialisasikan kepada masyarakat terkait manfaatnya. Reporter Vivi Slamiati.
15: kemudian lokasi-lokasi yang strategis yang sifatnya mungkin bisa jemput bola.
16: Pengamat ekonomi Dr. Toto Soekarnoto menilai keberadaan kios pengendali inflasi atau KOSPI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, efektivitas program tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Menurut Toto, KOSPI pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen pengendalian harga agar kondisi inflasi di daerah tetap terkendali. Keberadaan lembaga tersebut juga diharapkan mampu membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, terutama pada sektor pangan.
15: Saya melihat di Kabupaten Cirebon ataupun di Kota Cirebon, efektivitasnya secara umum saya melihat memang nggak begitu greget ya. Jadi memang perlu adanya, boleh dikatakan, sosialisasi berkaitan dengan manfaat KOSPI, kemudian lokasi-lokasi yang strategis yang sifatnya mungkin bisa jemput bola ke, mohon maaf juga, ke wilayah-wilayah yang memang dalam kategori masyarakat yang berdaya beli kurang. Karena saya lihat berbagai macam informasi mungkin di pasar-pasar tertentu, kayak pasar pasalaran ya, di daerah terus di Palimanan kalau untuk di kabupatennya.
16: Toto juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi mulai dari pemerintah daerah hingga RT dan RW diperlukan agar informasi mengenai program pengendalian inflasi dapat menjangkau masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Selain sosialisasi, ia menilai pelaksanaan program perlu dilakukan di lokasi yang lebih strategis dan menjangkau wilayah yang membutuhkan. Dengan langkah tersebut, KOSPI diharapkan dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan dampak nyata dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berita lainnya, mendengar. Mewaspadai cuaca saat ini perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan. Yan Sofian melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mewaspadai berbagai penyakit dengan cuaca saat ini. Pasalnya, cuaca saat ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, yang harus dijaga daya tahan tubuh karena biasanya cuaca seperti ini infeksi saluran napas. Insert 1. Ia pun menambahkan yang pasti bisa melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
18: Kalau cuaca seperti ini biasanya infeksi saluran napas ya, bisa karena influenza biasa ataupun radang yang disebabkan oleh staphylococcus atau bakteri lainnya. Itu
19: harus diwaspadai ya.
18: Ya, yang penting kuncinya di daya tahan tubuh.
17: Selain itu, dengan cara meningkatkan imunitas agar tetap sehat dengan daya tahan tubuh yang kuat, termasuk berolahraga, dan yang paling penting lagi tentunya menghindari stres. Dengan cuaca seperti ini tentu harus dibantu makanan bergizi serta olahraga yang cukup. Dari Cianjur, Yan Sofian laporkan.
1: Berikutnya, pendengar. Kondisi sungai wilayah Cirebon mengalami penurunan fungsi akibat meningkatnya pencemaran sampah dan juga limbah. Reporter Rena Safira.
20: Sungai itu menjadi pertama yang menjadi permasalahan juga adalah menjadi pembuangan sampah itu, ketidakdisiplinan masyarakat.
21: Kondisi sungai wilayah Cirebon dinilai mengalami penurunan fungsi akibat meningkatnya pencemaran sampah dan limbah masyarakat. Permasalahan tersebut membuat kualitas aliran sungai semakin memburuk dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelumnya di berbagai kawasan. Praktisi komunitas masyarakat peduli sungai dan lingkungan, Dr. Andes Haji Gunarto mengatakan sungai seharusnya tetap menjadi sumber kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, kondisi sungai sekarang semakin memprihatinkan karena banyak dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat.
20: Sungai yang semula itu fungsi punya peran ekonomis, peran untuk pengairan, untuk kebutuhan hidup masyarakat. Sekarang itu ada kemerosotan-kemerosotan bahwa sungai itu menjadi pertama yang menjadi permasalahan adalah menjadi pembuangan sampah itu, ketidakdisiplinan masyarakat.
21: Gunarto menambahkan diharapkan komunitas peduli lingkungan terus mengajak masyarakat mengembalikan fungsi sungai sebagaimana kondisi awal sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kebersihan lingkungan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kondisi aliran sungai. Menurutnya, sungai bersih memiliki manfaat penting bagi kebutuhan pengairan, kesehatan, hingga aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, masyarakat diingatkan menjaga sungai agar tidak semakin tercemar limbah maupun sampah rumah tangga. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara
1: 12. Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Pemerintah Kabupaten Garut membangun irigasi perpompaan di lahan tanah hujan dengan luasan lebih dari 10.000 hektar. Informasi selengkapnya disampaikan Nirwan Rudiawan.
3: Dari total 10.300 hektar luas lahan tanah hujan di Kabupaten Garut, hampir sebagian besar ditanami komoditas padi dan sisanya ditanami tanaman pangan lainnya. Kepala Dinas Pertanian Pemkab Garut Ardi Firdian mengatakan produktivitas lahan tanah hujan tersebut masih tergantung kepada ketersediaan airnya, terutama air hujan. Ia menyampaikan sepanjang ada air hujan maka lahannya bisa dimanfaatkan. Selain itu ia juga menyampaikan agar lahan tanah hujan tetap bisa produktif, pihaknya juga berupaya dengan berbagai cara, salah satunya dengan membangun irigasi perpompaan dari air permukaan. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mempertahankan kondisi tanaman yang ada, khususnya di lahan tanah hujan tersebut, agar tetap tumbuh dan produktif. Menurutnya, tidak semua sumber air yang ada di permukaan bisa diekstraksi, dan hal itu sebagai salah satu kendala tanaman yang ditanam di lahan tanah hujan.
19: Kalau luas total lahan tanah hujan di Kabupaten Garut itu berdasarkan data yang kita miliki itu sekitar 10.300 hektar. Itu memang hampir semuanya itu kalau supaya musimnya memungkinkan itu diusahakan untuk tanaman padi atau tanaman pertanian lainnya. Tapi memang sebagian besar itu dimanfaatkan untuk pertanian padi atau tanaman pangan.
22: Tapi itu produktif apa, Pak? Untuk produksi secara tanam gitu?
19: Ya, kalau kita bicara produktif atau tidak, kita ngelihat dari ketersediaan airnya. Karena memang tanda hujan ini kan konteksnya itu lahan yang sangat tergantung dari ketersediaan air, terutama untuk dari air hujan.
3: Namun demikian, menurut Ardi, tanaman di lahan tanda hujan, potensi masa panennya sebenarnya bisa ditingkatkan 2-3 kali dalam setahun, tergantung dari sumber airnya. Ia menambahkan luasan lahan tanda hujan ini paling dominan tersebar di wilayah Garut Selatan selain di wilayah Garut Utara. Garut bagian selatan hingga saat ini masih mendominasi luasan lahan tanda hujan. Selain itu ada beberapa kecamatan di wilayah Garut Utara seperti dari Pengatikan, Lewigoong, Cibatu, dan beberapa daerah lainnya yang juga merupakan salah satu potensi lahan tanda hujan untuk wilayah Garut bagian utara.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Sekar. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Indramayu mengintensifkan sosialisasi mengenai sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
23: Membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius.
24: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengatakan terus mengintensifkan sosialisasi mengenai jalur penerimaan, kuota, serta tahapan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 agar orang tua memahami mekanisme pendaftaran dan dapat menentukan jalur yang sesuai bagi anaknya. Terlebih SPMB SMP akan dimulai pendaftaran dan verifikasi serta validasi dokumen tanggal 22 hingga 24 Juni 2026.
23: Ada beberapa jalur yang dibuka oleh pemerintah, yaitu ada jalur domisili, di mana jalur domisili ini yaitu membuka sesuai dengan domisili, Beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius. Sekarang pada jalur domisili sudah kami tentukan bahwa untuk SMP A, SMP B, atau SD A, SD B ini zonasi-zonasi yang bisa diakses itu sudah ditentukan. Kemudian ada afirmasi bisa melalui perpindahan orang tua, bisa jadi prestasi akademik dan prestasi non-akademik.
24: Caridin menambahkan, Disdikbud Kabupaten Indramayu menetapkan kuota minimal 40% untuk jalur domisili, minimal 20% untuk jalur afirmasi, minimal 25% jalur prestasi, dan maksimal 5% jalur mutasi pada jenjang SMP sebagai upaya.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Dengan berkooperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena kooperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gagasan terkait pembangunan infrastruktur di Jawa Barat menjadi sorotan koalisi Urban Plan Indonesia. Mereka baru-baru ini mengemukakan gagasan pembangunan 3 ruas jalan tol baru di Jawa Barat. Dan melalui unggahan di media sosial Instagram, komunitas pemerhati tata kota dan perencanaan wilayah tersebut menilai pembangunan jalan tol baru diperlukan di Jawa Barat. Menurut koalisi Urban Plan Indonesia, laju pertumbuhan kendaraan di Jawa Barat saat ini jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan kapasitas jalan. Atas dasar itu, mereka mengusulkan 3 proyek jalan tol baru yang dinilai mampu meningkatkan konektivitas antar daerah sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Jawa Barat. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar arus barang dan juga jasa, serta mendorong investasi di berbagai kawasan strategis. Yang pertama adalah Tol Cirebon-Kuningan. Ruas pertama yang diusulkan adalah Tol Cirebon-Kuningan. Jalan tol ini dirancang untuk menghubungkan kawasan timur Gunung Ciremai dengan pusat ekonomi dan juga destinasi wisata di Kabupaten Kuningan. Rencananya, trase jalan tol ini akan dimulai dari junction tol Palimanan Kanci, Palikanci di kawasan Ciperna, kemudian bergerak ke arah selatan melewati Beber, Cilimus, Linggarjati hingga pusat kota Kuningan. Sejumlah gerbang tol yang diusulkan meliputi GT Ciperna Selatan, GT Cilimus, dan juga GT Kuningan. Keberadaan tol ini diyakini mampu mengurangi kepadatan kendaraan di jalur nasional Cirebon-Kuningan yang selama ini menjadi salah satu ruas paling sibuk di kawasan Ciayu Majakuning. Selain itu juga akses menuju objek wisata Linggarjati dan kawasan kaki Gunung Ciremai akan menjadi lebih cepat dan juga nyaman. Kehadiran jalan tol tersebut juga berpotensi mendorong perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, dan juga jasa di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Yang kedua adalah tol akses pelabuhan Cirebon dan industri Cirebon Timur. Ini usulan kedua adalah pembangunan tol akses pelabuhan Cirebon dan juga kawasan industri Cirebon Timur. Proyek ini dipandang strategis karena berorientasi pada penguatan sektor logistik dan juga industri di kawasan Pantura Timur Jawa Barat. Trase jalan tol direncanakan berawal dari simpang Susun Kanci yang terhubung dengan tol Pejagaan Pemalang. Selanjutnya jalur akan membentang sejajar dengan jalur Pantura dan juga rel kereta api menuju kawasan industri Pangenan hingga area pengembangan pelabuhan Cirebon Timur. Dan gerbang tol yang diusulkan meliputi GT Astana Japura, GT Pangenan, dan juga GT Losari. Dan yang terakhir adalah GT Cirebon Timur. Apabila terrealisasi, proyek ini diperkirakan mampu memperlancar distribusi logistik dari dan juga menuju kawasan industri. Selain itu, beban lalu lintas di jalur Pantura yang selama ini menjadi urat nadi transportasi nasional dapat berkurang secara signifikan. Tol ini juga berpotensi memperkuat peran pelabuhan Cirebon Timur sebagai pusat aktivitas ekonomi baru yang mendukung perdagangan regional maupun nasional. Dan yang terakhir adalah tol Arjawinangun Indramayu. Ini dirancang sebagai koridor baru yang menghubungkan tol Cipali dengan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu. Jalur tersebut akan dimulai dari kawasan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, kemudian menuju arah utara, melewati Gegesik, Susukan, Kertasmaya, hingga pusat kota Indramayu. Gerbang tol yang diusulkan terdiri dari GT Arjawinangun, GT Gegesik, GT Kertasmaya, GT Indramayu. Dan keberadaan tol ini dinilai dapat mempercepat akses menuju kawasan industri, sentra pertanian, serta pusat perdagangan di Indramayu. Selain mengurangi ketergantungan terhadap jalur arteri Pantura yang sering mengalami kepadatan lalu lintas, proyek tersebut juga berpotensi membuka peluang investasi baru di wilayah utara Jawa Barat. Potensi dampak bagi perekonomian Jawa Barat. Ya, jika ketiga proyek tersebut dapat direalisasikan pada masa mendatang, dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga sektor industri dan logistik secara lebih luas. Konektivitas yang semakin baik akan mempercepat distribusi barang, menurunkan biaya transportasi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru. Di sisi lain, aksesibilitas yang lebih mudah, ini juga bisa membangun sektor pariwisata dan juga menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di berbagai daerah. Meski masih sebatas usulan dari Koalisi Urban Plan Indonesia, gagasan pembangunan 3 ruas jalan tol baru ini menunjukkan pentingnya perencanaan infrastruktur jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkelanjutan. Dengan posisi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia, pengembangan jaringan jalan tol dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan sekaligus membuka peluang pertumbuhan di masa depan.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini cek fakta mengenai tarif listrik naik 2 kali lipat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trendbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai dengan Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Jadi, tarif listrik naik 2 kali lipat adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Dan kita akan update info cuaca terlebih dahulu. Pendengar, kali ini akan disampaikan oleh Evi Diana. Silakan Evi.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Ciwi Majakuning berlaku 8 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Pada malam hingga dini hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari, 9 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari, diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang berlaku esok hari, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1 meter. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti angin kencang serta panas terik pada siang hari. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, serta tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Evi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: lah. Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Informasi dan inspirasi. Pendengar Menteri Haji dan Umroh Menhaj Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Gus Irfan menjelaskan bahwa kloter terakhir jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 1 Juli 2026. Jemaah gelombang kedua mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum pulang ke Indonesia mulai 16 Juni 2026. Hingga hari ini sebanyak 47.012 atau 22,7% dari total jemaah haji telah kembali ke tanah air. Menhaj menilai bahwa semua rencana program perjalanan para jemaah haji 2026 sudah berjalan sesuai harapan. Meski puncak haji Arafah, Muzdalifah dan juga Mina, Armuzna telah selesai, Gus Irfan juga menegaskan pelayanan petugas kepada jemaah belum berakhir. Ya, seluruh petugas tetap bekerja sesuai tugas dan juga fungsinya masing-masing sampai kloter terakhir tiba di Indonesia. Gus Irfan menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja tanpa mengenal waktu dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Ia menilai dedikasi para petugas menjadi salah satu faktor penting yang membuat penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik. Ya, kami sampaikan informasi untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan Ilham Fauzi.

Bon.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sebanyak 31 kali gempa susulan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara Senin pagi. Dikatakan Kepala BPBD Sulawesi Utara, Dolph H. Tamengkel, dalam keterangannya hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tercatat telah terjadi 31 gempa susulan pasca gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7. Berdasarkan data sementara BPBD Sulawesi Utara hingga pukul 12.47, tercatat sebanyak 27 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat guncangan gempa yang berpusat di laut sekitar 236 km. Barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kerusakan tersebar di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Marore, Kampung Kawio menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 11 rumah dan 1 gedung gereja mengalami kerusakan. Sementara itu, Kampung Matutuang, 1 rumah dinas guru, 1 sekolah, 1 gereja, dan 1 rumah warga dilaporkan rusak. Kerusakan juga terjadi di 2 rumah di Kampung Marore. 1 rumah di Kampung Dira, 1 rumah di Kampung Batu Wingkung, 1 rumah di Kampung Tambung, 1 rumah di Kelurahan Santiago, serta 2 rumah di Kelurahan Kolongan BH. Sementara itu di Kabupaten Kepulauan Talaut, sebanyak 7 rumah di Kecamatan Rainis dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa. Selain itu, gempa bumi tersebut juga sempat memicu peringatan dini tsunami. Hasil pemantauan menunjukkan gelombang tsunami terdeteksi di beberapa wilayah antara lain Tahuna dengan ketinggian 0,30 meter, Melungwane 0,32 meter, Bitung 0,29 meter, Talengen 0,75 meter, dan Ulu Siau 0,18 meter. Sementara ini, BPBD Sulawesi Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan pendataan korban serta kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak. Hingga siang hari belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Baik, mendengar informasi lainnya akan segera kami sampaikan dalam berita daerah bahasa Sunda.
4: Adik, apa udah siap PR-nya?
5: Belum, mah, sikit lagi.
4: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
5: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
4: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
5: Hari ini aja, Ma, please.
6: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
4: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
6: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
7: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: RRI Cirebon. Ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Satlantas Polres Cirebon Kota ngayakeun sosialisasi tertib berlalu lintas ka para santri di Pondok Pesantren Jagasatru. 255 orang atlet di 13 klub renang di Kabupaten Cirebon ilu bitung dina kajuaraan akuatik Kabupaten Cirebon. Wartos lengkapna didugikeun ku Rina Agustini. Satlantas Polres Cirebon Kota ngayakeun sosialisasi tertib berlalu lintas ka para santri di Pondok Pesantren Jagasatru Kota Cirebon can lila ieu. Kegiatan ieu dina raraga ngaronjatkeun kasadaran nonoman kana pentingna tata tertib lalu lintas. Pon kitu deui dina tarekah nyengker angka kacilakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto netelakeun para santri di piharep jadi bagian tina kelompok anu tuhu kana aturan lalu lintas. Para santri oge di piharep bisa ngawangun budaya disiplin jeung tanggung jawab upaman keur mawa kendaraan. Sarebu 351 awuhan milik pamarentah Kabupaten Cirebon can mipan dasar sertifikat. Jumlah sakitu teh 62,4% tina total 2000

0: Bupati Indramayu Luki Hakim Canlila ieu ngadongdon ka PT Freeview International pangdondona dina raraga ngaheuyeuk pamekaran investasi sekaligus muka luang pikeun pakasaban masyarakat. Nurutkeun Luki Hakim Kabupaten Indramayu mibanda luang hade pikeun wewengkon industri teu ngaleungitkeun lahan pertanian. Dirina boga tekad yen kemekaran industri kudu tetep lumangsung ka lawan dibarengan ku tarekah ngajaga kalumangan pertanian enggone ngajaga ketahanan pangan. Salila ieu rea warga Indramayu numiang ka nagara dengan salaku pekerja migran. Ku ayana kawasan industri dipihareup bisa nyeureup tenaga kerja lokal tu ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Diskatan Kabupaten Kuningan kapilih ku Kementerian Pertanian selaku pusat pelaksanaan gerakan pengendalian jerdal mareng tingkat Provinsi Enggoning ngadalikeun hama. Kepala Diskatan Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah pelaksanaan gardal minangka wentuk kapeto ka Kuningan dina ngadalikeun hama kalawan mayeng die serta di sektor pertanian. Kegiatan gardal dipusarkan di Desa Cikorea, Kecamatan Ciganda Mekar. Gardal dilaksanakan di lahan sawah 50 hektar nu kanyahoan katarajang hama panggerek batang. Wartos Pamungkas, 255 orang atlet di 13 klub renang di Kabupaten Cirebon. Ilu bitung dina kejuaraan akuatik Kabupaten Cirebon 2020 genep. Dumasar hasil kejuaraan yang Kiki Swimming Club Jembar ngarebut juara umum, sejeroning Zapau Jembar ngarebut juara kedua serta juara umum katilu direbut ku Dolphin Cirebon Swimming Club. Ketua Pengcap Akuatik Indonesia Kabupaten Cirebon, Yudi Kurniawan Pohara ngabagia HDK Kasumna atlet, pelatih jeung klub anugas bisa ngarenah ruah kagiatan ieu. Kajuaraan ieu lain ukur kagiatan maneh tapi pikeun ngaping ngajaring bibit-bibit atlet inajen enggoning ditataharkeun dina kajuaraan di tingkat provinsi nepi ka nasional. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktu sarang gelombang anu sami.
1: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal inspirasi.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tumpukan paspor yang diduga milik jemaah haji dan umroh ditemukan berserakan di kawasan Jalan Letjen Sutopo, BSD Serpong, Tangerang Selatan, Tangsel, Banten ya. Temuan tersebut viral di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan dokumen perjalanan tersebut tercecer di pinggir jalan. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Tangerang buka suara terkait hal tersebut. Kantor Imigrasi menduga paspor-paspor tersebut sengaja dibuang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Tangerang, Hasanin, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi pada hari Minggu malam kemarin. Saat dilakukan pengecekan, tumpukan paspor sudah tidak ditemukan. Namun petugas masih menemukan 2 sampul paspor yang telah terpisah dari halaman biodata maupun halaman paspornya. Menurut Hasanin, temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebelumnya terdapat sejumlah paspor yang tercecer di sekitar halte bus BSD. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa lembar bukti setoran haji yang diduga berkaitan dengan dokumen paspor yang sempat berserakan di lokasi. Temuan tersebut menjadi dasar bagi imigrasi untuk menduga lokasi itu sempat digunakan sebagai tempat pembuangan dokumen perjalanan milik calon maupun mantan jemaah haji. Imigrasi kini tengah menelusuri identitas para pemilik paspor melalui sistem penerbitan paspor nasional. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui asal-usul dokumen serta pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan paspor tersebut di lokasi penemuan.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Senin 8 Juni 2026 hingga di sini Rina menemani Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon akan hadir Chairul Anwar yang akan menemani malam Anda di Cirebon malam ini. Tapi sebelumnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rina pamit, selamat malam, sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya, ya. Jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik, ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan, gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya, mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini, ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan Permendikti Senpek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
11: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2,
12: kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
13: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
14: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
13: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
15: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
13: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Rahajo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saat itu dalam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
18: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
19: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
18: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
20: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
18: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
21: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
2: Ini yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang akan wafat menjalankan ibadah di sana dan menyatakan yang wafat yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
21: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
4: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat, Pak.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
5: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
6: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
5: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah,

0: inspirasi.
1: RRI Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arwan Warakan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau

Nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah Sang

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Tito Karnavian atau Menteri Dalam Negeri mengimbau seluruh pemerintah daerah atau Pemda untuk tidak merekrut tenaga honorer baru karena hal tersebut berpotensi membebani belanja pegawai dan menjadi masalah berkepanjangan bagi daerah. Imbauan tersebut disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Menurutnya, keberadaan tenaga honorer, khususnya di bidang administrasi, kerap menimbulkan persoalan karena tidak seluruhnya memiliki kompetensi yang memadai. Ia juga menyinggung adanya praktik rekrutmen yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, mendengar soalnya kita akan mengikuti Ruang Rindu, lagu-lagu era 90 hingga 2000-an yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional Syarat Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
4: Dan dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, Presiden Prabowo melantik pimpinan Badan Gizi Nasional dan juga Said Iqbal. Presiden Prabowo melantik dan mengambil sumpah pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, pelantikan berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala dan wakil kepala BGN dan pemberhentian wakil kepala BPKP. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan, dan adapun pimpinan yang dilantik yakni ada Nanik SD yang sebagai kepala BGN, kemudian dua wakil BGN yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Selanjutnya Presiden Prabowo menanyakan apakah bersedia dan mengambil sumpah, dan seperti yang diketahui Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang terkait kasus hukum Kejaksaan Agung. Selain itu dua wakil yang dicopot yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sunjaya juga terkena kasus yang sama. Masih bersama saya mendengar di Cirebon malam ini.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: lanjut sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Dari di Prosati Kanal Informasi dan Inspirasi, mendengar Kemenbu dukung pemajuan budaya daerah dan promosi seni lokal. Dilansir dari eri.co.id, Kementerian Kebudayaan Kemenbu menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pemajuan kebudayaan daerah, termasuk pelestarian warisan budaya serta promosi produksi seni dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat diskusi dengan budayawan Banyumas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Menurut Fadli, Kementerian Kebudayaan saat ini menjalankan semua program strategis, salah satunya melalui transfer pengetahuan dari maestro kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan daerah. Ia menilai Banyumas memiliki posisi penting sebagai salah satu daerah yang kaya akan warisan budaya, seniman, budayawan yang berkontribusi, yang terus berkontribusi dalam menjaga identitas budaya lokal. Masih bersama saya di Cirebon malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes!

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Berasal di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI menemukan dugaan praktik pungutan tidak resmi di lingkungan madrasah. Ini berdasarkan laporan masyarakat yang diterima sepanjang tahun 2025. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan pihaknya terus menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik dengan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di lingkungan Kementerian Agama. Selain itu, Ombudsman juga menerima laporan terkait pungutan saat proses penerimaan murid baru, seperti biaya pendaftaran, daftar ulang, seragam, hingga uang bangunan. Nuzran menambahkan Ombudsman mencatat adanya perubahan regulasi dalam petunjuk teknis terbaru yang tidak lagi mencantumkan klausul larangan pungutan. Menurutnya hal ini menjadi tantangan yang perlu didiskusikan lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan. Masih bersama saya di Cirebon malam ini, pendengar.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti sandiwara radio atau mini drama dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, produksi RRM Banda Aceh. Saya masih menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita tebang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, yuk.

0: perlahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai kesini loh bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai gitu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif.

0: goyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar. Untuk Anda yang beraktivitas di malam hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan. Pendengar, seleksi UMPTK IN 2026 diikuti 64.479 peserta dan Jawa Barat jadi yang tertinggi. Panitia Seleksi Nasional mencatat sebanyak 64.479 peserta terdaftar mengikuti ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri UMPTKIN 2026. Ujian seleksi ini akan dilaksanakan secara serentak 8 hingga 14 Juni 2026. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kemendag Amin Suyitno mengatakan jumlah pendaftar dan angka registrasi tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Ini jika dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2025 lalu. Berdasarkan data panitia Provinsi Jawa Barat, daerah dengan jumlah pendaftar terbanyak yakni 9.245 orang, dan juga ada Jawa Timur dengan pendaftar 8971 pendaftar, serta Jawa Tengah 7440 pendaftar ya. Jawa Timur 8971 pendaftar dan Jawa Tengah 7440 pendaftar. Sementara Aceh dengan total 4.083 pendaftar dan juga Sumatera Utara 3.956 pendaftar.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Asna Cita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan. Nah, bu, tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Dari Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional yang baru saja dilantik, Nanik Sudaryanti Deang, menegaskan akan saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik Presiden Prabowo di Istana Jakarta, di mana dalam pelantikan tersebut, selain melantik Nanik sebagai Kepala BGN, Presiden juga melantik dua wakil Kepala BGN. Dua wakil Kepala BGN yang resmi dilantik, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono. Dalam kesempatan ini, ia menuturkan BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat penggunaan anggaran pelaksanaan makan gizi gratis atau MBG sebagai program prioritas. Penggunaan anggaran MBG akan dilakukan dengan penyaringan keputusan yang tepat. Selain itu, terkait jangkauan program MBG nantinya, hal ini akan difokuskan oleh Wakil Kepala BGN Trenggono. Sebagai mantan perwira TNI, Trenggono diungkapkan Nanik dapat menjangkau perluasan jangkauan MBG. Dengar selanjutnya, nanti Anda akan ditemani oleh Jazz Music yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, dan juga akan ada renungan malam.

miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Ya, mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan mengikuti renungan malam dan saya ucapkan selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok aktivitas Anda dilancarkan dan juga tidur dan nyak dan juga diberi kenyamanan, diberi kesehatan. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

Setiap pagi, di teras rumah sederhana itu, selalu ada 4 cangkir teh yang hangat. Bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan tanpa makna. Di sanalah persahabatan 4 ibu tumbuh pelan, sederhana namun menguatkan. Mereka adalah Bu Rini, Bu Sari, Bu Lestari, dan Bu Maya. 4 perempuan dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh kehidupan yang sama-sama menuntut menjadi ibu. Awalnya mereka hanya saling menyapa saat mengantar anak ke sekolah. Senyum kecil, anggukan singkat, namun waktu perlahan mendekatkan mereka. Bu Rini dikenal pendiam. Ia jarang bercerita, tetapi selalu mendengarkan. Bu Sari paling ceria. Tawanya mudah pecah meski hidupnya tak selalu mudah. Bu Lestari bijak dan tenang. Sementara Bu Maya sering terlihat kuat. Ya, meski sebenarnya menyimpan banyak beban. Persahabatan mereka tidak dibangun dari hal besar, melainkan dari cerita-cerita kecil saja. Tentang anak yang sulit makan, tentang biaya sekolah, tentang lelah yang sering datang tanpa permisi. Di antara tegukan teh dan hembusan nafas panjang, mereka saling menguatkan tanpa menghakimi. Suatu hari, Bu Maya tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Ketiganya mulai khawatir. Mereka pun mendatangi rumah Bu Maya dan menemukan sahabatnya itu sedang duduk termenung. Usahanya bangkrut, tapi ia merasa gagal sebagai ibu. Tidak ada nasihat panjang hari itu. Hanya pelukan, hanya kehadiran, dan Bu Rini duduk di sampingnya. Bu Sari menggenggam tangannya. Bu Lestari berkata pelan, "Kamu tidak sendiri." Hari-hari berikutnya mereka bergantian membantu. Ada yang membawakan makanan, ada yang menemani Bu Maya mencari pekerjaan kecil, ada juga yang sekedar datang dan mendengarkan. Mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi mereka memastikan satu hal, Bu Maya tidak menghadapinya sendirian. Waktu berlalu dan roda kehidupan terus berputar. Kini giliran Bu Sari yang jatuh sakit. Giliran Bu Lestari menghadapi masalah keluarga. Giliran Bu Rini merasa lelah dan hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, 4 cangkir teh itu selalu ada. Mereka belajar bahwa persahabatan di usia dewasa bukan tentang sering bertemu, melainkan tentang saling hadir saat dibutuhkan. Bukan tentang tertawa bersama setiap hari, tapi tentang bertahan bersama di hari-hari sulit. Di mata dunia, mereka mungkin hanya 4 ibu biasa. Namun bagi satu sama lain, mereka adalah tempat pulang. Tempat menguatkan saat tenaga hampir habis. Karena persahabatan sejati tidak selalu keras terdengar, tetapi selalu terasa. Seperti teh hangat di pagi hari, sederhana, tetapi mampu menguatkan jiwa. Dan selama 4 cangkir itu masih tersaji, mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Senin tanggal 8 Juni tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari ini Selasa 9 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pagi hari ini saya Rian Christos hadir menemani Anda dan menemani Anda untuk beraktivitas tentu saja dalam rangkaian Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Ada banyak rangkaian mata acara di Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini. Pendengar, diantaranya selepas ini kita tentu saja akan mengikuti Mutiara Pagi yang insya Allah nanti akan bersama Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG. Nanti juga akan ada berita daerah pagi dan juga Cirebon Menyapa dengan dialognya nanti akan membahas tentang SPMB tingkat SMK. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di Cirebon pagi ini di 94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dan seperti biasa, Mutiara Pagi untuk edisi Selasa ini akan kembali menemani Anda hingga nanti kurang lebihnya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan berbincang ataupun tema yang akan kita bahas adalah tarbiyah ruhiyah takbir dalam sholat. Akan bersama Associate Professor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG yang sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz Toto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita akan segera bahas tema kita pagi hari ini. Dan nanti bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa mengajukan pertanyaan di nomor WhatsApp 0813-2495-1939 atau juga di line telepon kami di 0231-8493-259, atau Anda juga bisa bertanya di live chat kami di RRI, di kanal YouTube RRI Cirebon. Silakan Ustaz Toto untuk tema pagi hari ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal dhalimun wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan berbagai anugerah, kemudahan, bimbingan, perlindungan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan, masih diberi nikmat rizki, nikmat usia, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita hantarkan kepada bimbingan alam Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, hingga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji terkait dengan bagaimana pendidikan spiritual atau tarbiyah ruhiyah berkenaan dengan takbir di dalam sholat. Hal ini tentu akan sangat terkait dengan sholat itu sendiri, di mana sholat adalah merupakan kewajiban mutlak, kewajiban yang paling prinsip, kewajiban yang paling utama bagi kita semua kaum muslimin. Allah menyatakan, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah merupakan ketetapan, kewajiban bagi orang muslim yang sudah Allah tetapkan ketentuannya, waktunya, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimahullah. Maka sekali lagi, sholat itu adalah mengandung satu konsekuensi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, menjadikan satu ibadah utama yang harus kita lakukan. Sholat itu mempunyai fadilah-fadilah yang besar, mempunyai satu nilai tambah yang luar biasa, mendapatkan sesuatu yang amat dahsyat yang akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Salah satunya yang pasti dan pernah sering kita dengar terkait dengan Allah menyatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan fahsyai dan mungkar, yaitu perbuatan dosa-dosa besar. Maka sholat akan mampu memfungsikan diri, mencegah kita dari dosa, menghindarkan diri kita dari dosa. Namun bukan berarti kemudian sholat akan membebaskan kita dari dosa, sehingga manusia adalah bebas dari dosa. Tidak juga demikian. Barangkali manusia tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya kekurangan, ada saja ya dosa atau kesalahan kekeliruan yang di jalankan atau yang dilakukan. Tapi dengan kekuatan sholat ini, walaupun terlanjur yang namanya manusia itu khilaf, akan mempermudah hati untuk segera wasari'u ila maghfirah. Dia bersegera untuk mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, mencoba memperbaiki diri, dan kemudian melakukan sesuatu kebaikan dan mencoba menebusnya dengan ibadah yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi, sholat itu memang maha anil fahsya wal munkar, menjauhkan kita dari dosa-dosa ya, terutama dosa-dosa besar ya yang luar biasa. Tapi satu sisi manusia tidak lepas dari dosa, maka efek sholat itu pun menjauhkan kita dari dosa itu adalah memberikan kepekaan diri dari dosa. Sehingga kalau ada dosa, kita merasa gelisah, kita merasa tidak nyaman, kita merasa terpuruk. Sehingga ada satu kesadaran untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi menghindarkan kita dari dosa, menjauhkan kita dari dosa, sisi yang lain memberikan kesadaran kuat dan kepekaan jiwa kita, hati kita, untuk kita senantiasa mohon ampun manakala terjadi dosa kekhilafan pada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Itu salah satu dari sekian banyak keutamaan sholat manakala kita lakukan, yang nanti ada kaitannya dengan takbir yang akan menjadi fokus dari bahasan kita. Maka fadilah lain salah satunya adalah keberadaan kita terhadap sholat itu, sholat mempengaruhi diri kita untuk terjadi perubahan. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang salah menjadi benar, dari yang kita tidak lurus menjadi lurus. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimish shalah tarafiyan nahari wa zulafa minal lail. Tegakkanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada permulaan malam. Innal hasanati yudhinnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan mampu menghapus keburukan. Kebaikan itu akan mampu menghilangkan keburukan-keburukan, mengganti keburukan-keburukan. Kebaikan yang paling utama, selain berbagai kebaikan yang ada dalam konteks ini adalah aqimish shalah itu sendiri. Bagaimana menegakkan sholat, sholat itu mampu memberikan perubahan yang lebih baik dari kita dan mengganti hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Sehingga sholat akan mampu untuk merubah sifat buruk, akan merubah tabiat buruk, akan merubah perilaku buruk, akan merubah kehidupan yang buruk, akan merubah rumah tangga yang buruk, bahkan akan merubah nasib yang buruk atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sholat yang tidak bisa kita abaikan dan kita kecilkan, bahwa sholat itu akan mampu memberikan perubahan yang besar. Perubahan-perubahan watak, sifat, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita sholat, itu akan menghantar ke sana dan akan menuju ke sana. Tentunya sholat yang seperti apa, yang bagaimana, yang akan memberikan perubahan itu. Sebab tidak sedikit juga, kita juga pernah merasakan sholat kita kok tidak memberikan perubahan. Ini yang perlu kita tafakuri. Dan kemudian kita upayakan ya perubahan, atau upayakan untuk kita mengkaji dan kemudian kita mentafakuri untuk melakukan perubahan-perubahan sholat kita menjadi sholat yang lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Dalam menghadapi kondisi tekanan pada saat itu, Rasulullah, di mana orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya itu menekan, mengintimidasi, bahkan membunuh ya para sahabat, melakukan apa namanya itu pembantaian dan lain sebagainya, ya, ancaman dan lain sebagainya. Kemudian para sahabat itu merasa terzalimi dan siap untuk melawan ya. Daripada seperti ini, kita lawan saja orang-orang kafir itu. Kami siap ya Rasulullah, kami siap ya Rasulullah. Di situ ada satu sahabat untuk bangkit ya, tidak ingin terzalimi, tidak ingin terus dianiaya, maka kita harus serang, kita harus melakukan perlawanan. Tapi jawaban Rasulullah dalam Al-Qur'an, kufu aidiakum wa aqimu shalah wa atu zakah. Maka tahanlah kalian, bersabarlah. Ya, jangan berperang dulu. Jangan melawan orang-orang kafir dulu. Maka di sana wa aqimu shalah. Ya, dan tegakkanlah salat. Wa atu zakah, dan tunaikanlah zakat. Artinya, sholat itu akan menjadi kendali untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sangat genting, termasuk yang sangat luar biasa seperti peperangan. Maka peperangan yang tidak dilandasi dengan kekuatan sholat, maka peperangan itu akan menjadi fenomena bunuh membunuh, fenomena dendam, fenomena hawa nafsu, fenomena pembantaian, fenomena sesuatu yang sifatnya kerusakan. Maka dengan kekuatan sholat ini, maka aktif sholat, maka bereskan tuh sholat, perbaiki tuh sholat, matangkan tuh sholat. Mudah-mudahan perangnya akan menjadi lebih terkendali, perangnya akan lebih lurus, perangnya akan lebih untuk membawa kepada menuju kebaikan dan kedamaian. Sehingga pasukan perang ya, yang akan berangkat ya, diwasiati atau dinasihati oleh Rasulullah untuk senantiasa menjaga. Lindungi anak-anak, lindungi wanita, lindungi orang tua, lindungi hewan, bahkan lindungi itu yang namanya tumbuhan, jangan merusak, jangan dirusak. Karena perang maka ya dirusak ya semuanya. Hewan apa ditendang di apa. Itulah pesan. Artinya walaupun dalam suasana yang perang sekalipun, maka harus tetap benar-benar menjaga kaidah, menjaga kelurusan, menjaga jiwa, menjaga hati. Sehingga kita tidak serta-merta dan melakukan satu perbuatan-perbuatan yang destruktif. Karena ini perang, maka hancurkan. Tidak juga seperti itu. Maka pesan Rasulullah melalui Al-Quran, tahan tangan kalian. Kufu aidiakum. Bersabarlah. Jangan terburu-buru. Bereskan dulu tuh sholatmu. Matangkan dulu sholatmu. Perbaiki dulu sholatmu. Kemudian itu akan membawa kemaslahatan pada seseorang dengan terpaksa harus melakukan satu pertempuran. Di sisi yang lain, ya, terkait dengan apa namanya itu sholat ini, ya, juga sholat menjadi pertolongan atau menjadi kekuatan yang akan Allah berikan kepada seorang hamba untuk menghadapi masalah, menghadapi segala sesuatu, menghadapi berbagai problem. Ya. Ayat Allah jelas menyatakan, wasta'inu bisabri washolat. Mohon tolonglah kepada Allah melalui kekuatan sabar dan sholat. Melalui wasilah sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri washolat. Minta tolong kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Artinya kalau ada apa-apa, minta tolong ke Allah. Melalui sholat, melalui sabar. Inilah salah satu yang kemudian Allah akan berikan pertolongan. Artinya, sholat itu menjadi kekuatan menghadapi masalah. Sholat itu menjadi wasilah, ya, solusi masalah. Sholat itu menjadi wasilah, ya, kemampuan diri untuk menghadapi masalah atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri, ya, pada saat menghadapi fenomena problematika, idza kharabahu amrun faja'a ila sholat. Maka pada saat menghadapi berbagai masalah, berbagai urusan, apalagi yang berat-berat, maka faja'a ila sholat. Sholat yang menjadi satu solusi untuk menjadi wasilah kekuatan, wasilah untuk menghadapi ya, sesuatu yang berat dan rumit tersebut. Nah dari sini, ya, ada komponen-komponen sholat yang memang harus kita perhatikan. Salah satu komponen sholat yang tidak bisa lepas dan ada dari bagian sholat kita adalah takbir. Ada takbir, ada i'tidal, ada salam, ada gerakan, ada bacaan. Itu semuanya adalah komponen-komponen yang akan memberikan satu kedahsyatan jiwa kita, kekuatan dalam jiwa kita. Manakala kita mampu menjadikan itu semua sebagai bahan, ya, zikir sebagai bahan, ya, kekuatan yang mampu menggoncang, yang mampu menyentuh hati kita. Seperti yang lalu saya sampaikan terkait dengan kekuatan zikir. Bahwa innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri seorang mukmin itu manakala disebut, dizikirkan tentang Allah, maka akan bergetar hatinya, maka akan tersentuh hatinya, maka akan terhujam ke dalam hatinya. Nah, takbir adalah bagian dari zikir. Takbir adalah bagian dari kekuatan ayat Allah. Ya, kita menyebut asma Allah dan kemahabesaran Allah. Maka berikan pengaruh, apalagi dalam satu sholat. Nah, itu berapa takbir kita kumandangkan. Ya. Pertama, Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Ya, kecuali itidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. sampai tahiyat akhir, ya Allahu Akbar. Itu kurang lebih ada 11 dalam 2 rakaat sholat. Allahu Akbar. Akhir itu kita mencoba rasakan rasa di jiwa ini. Ke dalam besar dalam diri kita, tidak akan merubah kesempatan kita dengan takdir itu. Takdir itu pengakuan diri kita tentang kemahabesaran Allah. Tentang Allah segala-galanya. Allah maha segala-maha, dan kita tidak ada apa-apanya, lemah kita. Kecil kita. Tidak berdaya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat kita melakukan, oh, bagaimana kekuatan takdir itu bisa kita rasakan? Allahu Akbar. Bagaimana dahsyatnya takdir itu bisa kita? Ya. Kita sujud, kita ruku. Allahu Akbar. Bagaimana Allah yang besar, ya, Allah memiliki segalanya. Kita lemah, kita hina. Kita rasakan. Maka itu salah satu yang perlu menjadi tarbiyah ruhiyah. Takdir kita berisi, sehingga akan memberikan pengaruh. Tapi kalau takdir kita kosong, itu tidak akan memberikan efek dalam jiwa. Sehingga takdir kita hanya gerakan fisik, hanya lisan fisik, hanya fenomena zuhiriyah, tidak sampai pada suasana batiniyah yang memberikan pengaruh hati, pengaruh jiwa, ya, dalam diri kita. Maka inilah perlunya bagaimana takbir itu menjadi bagian dari kekuatan sholat. Takbir menjadi bagian dari, ya, pertolongan Allah, ya, kepada kita melalui media sholat. Takbir menjadi kekuatan yang akan memberikan pengaruh besar dalam kita menghadapi segala sesuatu, sehingga kita hanya bersandar kepada Allah saja. Allah tempat kita bergantung. Kita tidak bergantung kepada apapun. Bergantung kepada dunia, bergantung kepada manusia, bergantung kepada berbagai fenomena. Karena apa yang ada di dunia ini, semuanya adalah fana, semuanya adalah rapuh, semuanya adalah lemah. Kalau kita bergantung kepada kesehatan, kekuatan, tidak selamanya kita sehat, dan tidak selamanya kita kuat. Kalau kita bergantung kepada orang, tidak selamanya orang bersama kita, dan tidak selamanya juga orang akan menolong kita. Kalau kita bergantung kepada dunia, kepada harta, tidak selamanya juga manusia punya harta. Manusia ada kalanya lapang, ada kalanya sempit, ada kalanya sukses, ada kalanya bangkrut, ada kalanya beruntung, ada kalanya rugi. Itu dinamika hidup. Tidak akan kita bisa bersandar dengan baik, ya, kalau fenomena dunia menjadi sandaran. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, maka kita bersandar kepada sesuatu yang maha kuat, yang tidak akan pernah runtuh, dan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah fana. Nah, jadi kekuatan takdir melahirkan itu di dalam jiwa dan batin kita, salah satu yang akan memberikan dampak positifnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Jadi, yang pertama, bagaimana kita hadirkan takdir itu? Kalau kita belum sampai memaknai, minimal kita memahami arti saja. Kita mengikuti arti saja. Allahu Akbar. Oh, Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Bagaimana kita menyatakan bahwa memang Allah Maha Besar? Ya. Karena memang tidak langsung, ya, semuanya melalui proses tahapan dan melalui proses latih. Yang pertama, ikuti takdir sesuai dengan artinya. Yaitu artinya Allahu Akbar. Jadi pada saat kita menyatakan Allahu Akbar, dalam hati kita, dalam pikiran kita, Allah Maha Besar itu hadir. Ruku Allahu Akbar. Pada saat kita menyebut Allahu Akbar, kemahabesaran Allah di sana. Paling tidak arti bahwa Allah itu maha besar, itu hadir dalam pikiran dan jiwa kita. Jadi, kita, karena sesuatu yang kosong itu lemah. Sesuatu yang kosong itu rapuh. Sesuatu yang kosong itu berpotensi, ya, apa, diisi oleh yang lain. Jika kita punya gelas atau kita punya keler, pegelas, ya, kosong. Kalau kosong, apapun bisa masuk di situ. Racun pun bisa masuk. Kosong. Ya. Tapi kalau kalau teller itu gelas itu diisi pasir misalkan, setengahnya sudah terpenuhi, ya, tapi masih ada setengah lagi untuk bisa yang lain masuk, apapun, batu bisa masuk di situ, kerikil bisa masuk di situ, ya, bahkan tadi katakanlah racun pun bisa masuk di situ juga. Tapi kalau keler itu, gelas itu diisi kita penuh, ya, taruh kita penuh pasir kita isi, maka hal lain itu peluang untuk masuk itu kecil. Ya mungkin ada, tapi kecil. Karena ruangnya sudah penuh. Ya. Maka tidak ada lagi kesempatan yang lain masuk, ya, ke dalam ruang itu. Demikian juga pada saat kita mencoba memaksimalkan kehadiran takdir, minimalnya arti, kalaupun tidak ke makna atau tidak ke penjiwaan, ya, minimalnya arti Allah Maha Besar, ya, itu bisa kita hadirkan. Jadi takdir kita itu berisi, tidak kosong. Kalau kosong nanti yang lain masuk, pikiran ini, pikiran itu bisikan. Kalau kita penuh, tak penuh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar saja secara terjemah, Allah dalam hati, ya, ya tidak, jangan dizohirkan, itu namanya syariat baru, itu punya penyimpangan juga, ya. Kita dalam hati Allahu Akbar, dalam hati kita menyatakan Allah itu Maha Besar. Itu akan menjadi kokoh takdir kita, berisi. Seperti yang berisi itu kan punya kekuatan. Ember kosong, lemah. Geser-geser ke sana kemari, diangkat, akan dilempar bisa. Tapi kalau ember sesuatu yang berat, isi air saja, itu digeser susah, diangkat juga berat, apalagi dilempar. Ini juga berisi, bukan besar, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati kita. Tapi takdir kita tong lemah, maka bisa digeser, disempat ke sana kemari, bisa diombang ambing dan diperombang ambing. Bapak-bapak, Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar, mari kita berlatih. Karena belajar tanpa berlatih pun tidak akan meraih hasil yang diharapkan. Berlatih pun tidak langsung jadi. Berlatih itu butuh proses, waktu. Ya butuh satu rang yang untuk bagaimana kita mencapai hasil. Pada saat kita melatih, kita belajar, dan kita berlatih, maka mudah-mudahan awalnya sulit. Awalnya memang berat, awalnya susah. Tapi sering waktu dengan kita istiqomah, maka kehadiran takdir itu akan mampu kita dapatkan. Paling tidak kita bisa mengikuti artinya bahwa Allah Maha Besar. Takdir kita tidak kosong. Yang kedua, kalau kita mampu, sudah kuat dalam konteks arti, maka kita kembangkan lebih jauh lagi bagaimana kita bisa memaknai seperti yang tadi disampaikan. Kita merasakan kemahabesaran Allah, kita merasakan kekuasaan Allah, kita merasakan Allah segala-galanya, maha segala maha. Fenomena itu menjadi satu nuansa dalam arti pada saat kita merasakan Allah, Allah Maha. Akan ada suasana itu, akan ada fenomena itu. Tapi ini memang perlu juga proses berlatih yang terus-menerus. Dan kalau diberikan tahapan, yang pertama, arti dulu lah yang ingat. Supaya kita bisa mengerti arti pada saat kita menyebut sholat minimalnya. Syukur-syukur kita berlatih juga di luar sholat melalui zikir. Maka akan terlatihlah takdir kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian, kalau kita sudah kuat atau kita sudah mampu mengerti arti takdir, dan sudah lebih istiqomah, lebih baik, ya, tingkat persentasenya sudah di atas 50%, 70-80%, bahkan mungkin ada yang nyampe 90-100%, bukan tidak mungkin. Maka perkuat nuansa takdir ini dengan suasana, ya, pengakuan kebesaran Allah, kemampuan Allah segala-galanya, segala maha. Pengakuan bahwa kita rendah, kita hina, kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. itu akan meruntuhkan ego kita, akan meruntuhkan kesombongan kita, akan meruntuhkan ras hati kita dengan kekuatan takdir yang kita hujamkan terus-menerus. Kan segala sesuatu kalau kita hujamkan terus-menerus akan membentuk. Ya. Jangankan sesuatu yang keras, sesuatu yang kuat, sesuatu yang lemah. Apa contohnya? Air. Air itu kan lemah. Air itu kan, apa namanya itu, lunak. Tapi itu dilakukan dengan diteteskan terus-menerus ke batu. Ya. Kita sudah paham kisah ini, atau kita paham fenomena ini. Apalagi yang memahami tentang ilmu fisika, itu kan. Mungkin mengerti secara ilmiahnya, gitu ya. Bagaimana batu, ya, air yang lemah menetes ke batu dengan terus-menerus istiqomah, sekeras apapun batu akan jebol di situ. Akan ya, tembus di situ. Itu ilustrasi yang jelas kan fenomena sunatullah yang juga dalam kehidupan. Demikian juga pada saat takdir itu menghujam terus-menerus. Demikian juga pada takdir itu meresap. Menjadi sesuatu Allah hadir dalam hati kita, Allah hadir dalam jiwa kita, seperti definisi sholat khusyuk. Kita merasakan keadaan Allah, kita berjumpa dengan Allah, kita merasakan bagaimana kita sedang menghadap Allah, kita sedang rujuk kepada Allah, kita sedang sujud kepada Allah. Itu bisa kita rasakan. Ya tentunya tadi ya, melalui latihan dan terus menerus, melalui upaya terus menerus, dan tidak ada kata selesai untuk belajar dan berlatih.
0: Baik.
1: Bukan berarti, ya?
0: Ya baik Ustaz, kita akan mohon maaf Rian harus potong, oh, iya, karena ada sesi untuk bertanya dan berinteraksi, Ustaz. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan boleh bergabung di nomor telepon kami di 0231-849-3259. Ya, baik, sudah ada yang bergabung. Kita akan coba angkat teleponnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Kris dari Ibu Reni di Klumbon.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Reni. Silakan pertanyaannya untuk Ustaz Toto.
2: Pak Prof, mohon izin bertanya karena memang waktu ya banyak yang mau bertanya di belakang. Salat itu memang mencegah perbuatan munkar, zalim dan sebagainya, hal-hal yang tidak baik. Dan itu hendaknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang kita lihat saat ini, mungkin semua sudah tahu di Kediri kan ada pemimpin ponpes yang tega gitu ya untuk berbuat keji yang tidak senonoh kepada santriwatinya. Kemudian juga yang kita barusan lihat juga ada para pejabat yang ketangkep oleh kejaksaan itu karena korupsi. Itu bagaimana dengan sholat mereka? Tentunya mungkin apalagi pemimpin pondok pesantren melaksanakan sholat dong tiap hari. Apakah itu sudah imannya sudah turun hilang sama sekali atau memang hanya sebagai apa menggugurkan kewajiban saja? Bagaimana dikaitkan dengan hal yang tadi Profesor jelaskan bahwa sholat itu merubah yang tidak baik menjadi baik dan mungkin baik, akhirnya ingin meraih jannah lah di akhirnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mohon izin juga untuk ini kalau sholat tahajud jam 4:10 misalnya kita kesiangan bangun masih boleh atau tidak. Itu aja mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya Mas Kris. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Reni. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Sholat itu kan memiliki dua dimensi, dimensi zahiri, dimensi batini. Seperti gelas punya dua dimensi, dimensi zahir gelasnya, dimensi isi airnya. Jiwa kita juga punya, kita manusia juga punya dua dimensi. Dimensi fisik, jasadnya, dan dimensi ruh, ruhani, ruhnya. Maka itulah keseimbangannya akan memberikan sesuatu bergerak, bermanfaat. Contoh, buat apa, sehat apapun jasad kita, fisik kita, kalau nggak ada ruhnya, tidak akan berbuat, tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan berbuat, menggerakkan jari saja tidak akan mampu kalau ruhnya sudah nggak ada. Sebagus apapun tuh gelas, ya, semewah apapun tuh gelas, tapi nggak ada airnya, tetap saja tidak akan memberikan hilangnya dahaga di kerongkongan kita. Itu merupakan satu indikasi yang harus kita pahami secara kafah, secara menyeluruh dalam juga dalam dimensi sholat. Maka sholat tidak cukup dengan gerakan fisik. Tapi bagaimana sholat juga merupakan gerakan jiwa, gerakan hati. Ada orang yang sholat ya, fisiknya, tapi jiwanya nggak ikut sholat. Contoh takbir, kita sholat Allahu Akbar, dia Allahu Akbar saja. Tapi kemahabesaran Allah, Allah Maha Besar, itu tidak hadir dalam hati dan pikirannya. Berarti yang takbir kan lisannya doang, artinya fisik. Aspek zohirinya saja, aspek batinnya tidak ikut takbir. Pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, secara gerakan fisik kita ruku dan sujud. Tapi batin dan jiwa kita kan tidak merasakan nikmatnya, dahsyatnya ruku, dahsyatnya sujud. Artinya, pada saat kita sholat, itu hanya dimensi fisik yang hadir, dimensi jiwanya tidak hadir. Dan fenomena ini banyak terjadi, ya. Baik orang berilmu maupun yang tidak berilmu. Orang berilmu itu tidak menjamin bahwa kita seorang sarjana agama, kita ahli dalam Quran secara ilmu. Belum tentu, karena ilmu itu ada di kepala, belum tentu nuzul ke dalam hati. Maka ilmu yang ada dalam kepala itu memang harus dinuzulkan ke dalam hati. Media-media zikrullah melalui media-media penjiwaan, ya, bagaimana kita mampu menghayati, menjiwai setiap langkah ibadah kita dengan adanya kehadiran Allah dalam hati kita. Kalau tidak seperti itu, maka gerakan fisik tidak akan memberikan banyak pengaruh. Ya, 1000 kali juga orang sholat tidak

0: Allah. Siapa apa terus dipantang itu akan membentuk jiwa. Ya, membentuk kekuatan. Karena sugesti itu pengaruhnya. Mau yang positif, mau yang negatif. Kita menanamkan positif, akan lahir kekuatan positif. Menanamkan negatif, na'udzubillah, akan lahir juga kekuatan negatif. Ada satu kisah. Orang yang menanamkan sesuatu dengan kekuatan negatif, dengan fenomena tertentu. Karena dia seorang penakut, maka dia mensugesti diri, saya berani, saya berani, saya berani, saya berani. Akhirnya dia berani menjadi jagoan, tapi kebablasan. Akhirnya jadi preman, jadi penguasa, apa itu ya, dalam konteks, apa itu, ya premanisme lah, seperti itu. Nah demikian juga takbir, manakala ditanamkan Allahu Akbar, sama siapa mengakbarkan perintah Allah, Allahu Akbar, sama siapa, itu pun akan memberikan pengaruh. Tentunya tidak sekali jadi melalui proses latihan terus menerus. Kalau tidak istiqomah ya memang sulit juga jadinya. Tapi kalau istiqomah insya Allah, Allah akan memberikan hidayah dan kekuatan, kemudahan untuk mencapai itu semua. Dan yang kedua terkait dengan masalah fikih ya, tentang tahajud kapan dan bagaimana, itu kan sudah ranah fikih. Ya, itu jangankan sekian menit bu ya, 5 menit, 2 menit taruhlah sebelum subuh kita masih bisa tahajud walaupun sangat sempit gitu ya. Mungkin baru bisa kita kejar 2 rakaat 1 witir ya. Ya dengan gerakan yang cepat ya. Kasarnya tiada rotan akar pun jadi. Daripada tidak kita lakukan ya walaupun dalam kondisi yang sangat minimalis gitu ya. Barangkali betul yang ya. Bisa dijelaskan.
1: Baik, kembali ada yang masuk nih Ustadz di line telepon kita di 0231-849-3259. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riana Kristono.
1: Oke, dengan Ibu Reni, Ibu
2: Halo.
1: Siapa ya Ibu, siapa
2: sih? Ibu Indra.
1: Ibu Indra ya.
2: Yang saya selalu penasaran dengan nama Kristononya.
1: Baik, untuk mempersingkat waktu Ibu, silakan pertanyaannya. Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum Profesor Toto Santiaji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa tidak muncul lagi di YouTube ini? Sibuk ya. Dan saya dengarkan tausiah mengenai tarbiyah ru'yah takbir ini dengan waduh betul-betul profesor memberikan semangatnya. Cuma di dalam hati saya bro, bagaimana kalau seseorang mengumandangkan takbir Allahu Akbar lalu melakukan hal-hal yang merusak, bukankah pengrusakan itu dilarang dalam Islam apapun alasannya? Bagaimana Profesor menerangkan mengenai hal ini? Terima kasih Bung Rian.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Melakukan perbuatan buruk tetapi dimulai dengan takbir nih Ustaz. Seperti ya, apa ya?
0: Iya, baik. Tadi saya sampaikan dalam kasihan. Pada saat Rasulullah diminta atau dimintai izin oleh para sahabat untuk mereka berperang karena mereka sudah tidak tahan dengan kezaliman, kebukan ya, yang intimidasi, ancaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya, karena mereka sudah tidak tahan lagi, izinkan kami berperang ya Rasulullah, izinkan kami berperang untuk melawan orang-orang yang menzalimi kami gitu ya. Kemudian jawaban Rasulullah melalui ayat, Tuhu aidiakum, tahan-tahan kalian. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Perbaiki dulu tuh sholatnya, zakatnya. Artinya, perang itu, atau sesuatu yang sifatnya pertempuran, yang sifatnya itu perusakan fisik. Ya. Karena hancur-menghancur, kan perang itu kan antara bunuh-membunuh, antara hancur-menghancur. Itu saja, Rasulullah menahan, bereskan dulu tuh sholat. Untuk apa? Agar jiwa lebih terkendali. Dan di dalam sholat ada kekuatan takbir salah satu. Takbir yang terjiwai akan membentuk orientasi. Allah Maha Besar, hamba siap mengakbarkan perintah Allah. Hamba siap mengakbarkan tuntunan Allah. Itu kalau ditanamkan terus menerus.

0: kalau takbirnya kosong, tidak ada ruhnya, takbir hanya sekedar Allahu Akbar, ucapan, tidak sampai ke dalam hati, ya memang akan sulit membentuk orientasi, membentuk jiwa untuk menjadi langkahnya, menjadi langkah yang terkendali atau langkah yang sesuai dengan perintah-perintah. Pada mau perang saja, seperti tadi saya sampaikan, kaum muslimin atau pasukan Islam itu dibejangi oleh Nabi. Dengan apa? Lindungi anak-anak, lindungi orang tua, ya, lindungi wanita, lindungi hewan, lindungi tumbuhan. Itu mau perang, apalagi nggak perang. Ini mau perang saja, acara bunuh-membunuh, ada kaedahnya. Lindungi anak-anak, lindungi orang tua, lindungi wanita, lindungi hewan, lindungi tumbuh-tumbuhan. Dan pada saat perang, pasukan Islam menyatakan Allahu Akbar dengan jiwa, bukan dengan lisan zahir saja. Sehingga apa yang dipesankan Nabi itu terjaga. Tidak asal hantam, tidak asal rusak, tidak asal... Karena acara perang ada tanaman diinjak-injak, katanya begitu. Oh, ditebang seenak. Karena ini acara perang, maka siapapun dibunuh. Gitu kan. Tidak bisa seperti itu dalam Islam. Makanya kekuatan takbir itu tidak sekedar lisan dan ucapan, tapi bagaimana bisa masuk mendalam ke dalam hati. Dan itu tidak bisa terjadi kalau tidak dilakukan terus-menerus melalui media sholat misalnya. Allahu Akbar. Coba saja kalau dua rakaat sholat kita lakukan, berapa takbir kita kumandangkan? Paling tidak ada 11 takbir di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamba siap mengakbarkan apa yang menjadi perintah Allah. Hamba siap mengakbarkan apa yang menjadi perintah Allah. Itu tertanam 11 kali ditanam terus-menerus. Kalau 5 waktu, anggaplah kita sholat 2 rakaat, anggaplah begitu. Itu sudah berapa kali? Kalau 11, ya sudah 55 kali ditanamkan, dihujamkan dalam jiwa kita. Itu dalam 1 hari. Kalau 2 hari, dalam 1 minggu sudah berapa kali takbir dihujamkan? Kalau 1 bulan, 1 tahun berapa kali takbir? Apa tidak membentuk tuh karakter mukmin yang siap mengakbarkan atau siap menjalankan perintah Allah? Siap menjalankan kewibawaan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah barangkali seperti itu ibu. Mungkin takbirnya diisi bukan dengan kemahabesaran Allah, tapi diisi dengan emosional, diisi dengan dendam, diisi dengan kebencian yang lahir walaupun dilingkupi dengan takbir. Seperti orang munafik, dia Islam, dia Muslim, dia sholat, ya apa, tapi itu semuanya adalah kepura-puraan. Bukan kenyataan, hatinya, jiwanya tidak sholat. Hati jiwanya tidak Islam, hati jiwanya tidak untuk Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang sesungguhnya terjadi dalam perilaku-perilakunya. Nah barangkali seperti itu kurang lebih yang bisa dijelaskan.
1: Baik, berarti sholat itu memang harus holistik ya Ustadz ya? Harus menyeluruh gitu ya Ustadz? Oke, baik. Ada yang bertanya juga di WhatsApp kami di 08132495-1935. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Selamat.
1: Ya, izin bertanya, tapi ini temanya mungkin agak keluar, di luar tema maksudnya. Ucapan-ucapan apa saja yang membuat orang bisa keluar dari Islam? Karena banyak orang yang kata-katanya itu tidak pantas. Nah. Dari Gantar, terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Ya, ucapan yang buruk itu akan mempengaruhi jiwa, apalagi itu dilakukan terus menerus. Ada sebuah penelitian, ini memang orang non Muslim, ya, orang Amerika, tapi penelitian ini bisa diakui sebagai bukti ilmiah. Jadi ada sekelompok orang yang satu ya diberi kata-kata yang baik, yang satu diberi kata-kata yang buruk dalam kesehariannya. Yang kata-kata yang baik terus diulang, kata-kata yang buruk terus diulang. Kurang lebih sebulan kemudian setelah penelitian berakhir, maka masing-masing orang itu diacak, maksudnya dicampurkan ya, kelompok A, kelompok B tadi. Setelah dibaurkan, jadi mana kelompok A, kelompok B kan tidak teridentifikasi. Kemudian dipanggillah orang-orang pengamat. Yang orang-orang pengamat itu tidak tahu tentang penelitian ini bahwa mereka adalah yang sudah ditanamkan hal-hal kata-kata baik dan hal-hal kata-kata buruk. Kalau tahu kan mungkin subjektif, tidak tahu dia hanya diperintahkan untuk menilai siapa yang berjalan di depannya. Nah, kemudian satu persatu secara acak mereka berjalan di depan para itu. Nah, pengamat kemudian karena mereka mungkin seorang ahli ya, baik aspek psikologi kan dari wajah, dari langkah, dari apa kan secara psikologi itu kan bisa dibaca secara ilmu kejiwaan, sehingga mereka menilai orang yang ke satu, orang yang kedua, orang yang ketiga, akhirnya terkumpullah dalam data mereka ya dalam aspek kejiwaan ya, ini tipikal orang yang baik, ini tipikal orang yang buruk, dan itu dikumpulkan para pengamat hampir sama ya. Artinya semuanya itu terklasifikasi si A, si B, si C, ini orang baik, berikutnya ya simpulan ini buruk dari tampilan dan dari mereka pada saat mereka dia pada saat orang tadi kelompok tadi di hadapan para pengamat. Nah, ternyata begitu dilihat listnya, siapa itu A, B, C, C yang baik, siapa itu pulan-pulan yang buruk, ternyata yang baik-baik itu ada dari kelompok memang yang diberikan sugesti kebaikan dalam sehari-harinya, kata-kata baik. Yang buruk ternyata adalah orang-orang yang memang diberikan sugesti keburukan dalam sehari-harinya dan kata-kata yang buruk. Ya, potensi itu kata-kata, kalau dalam bahasa kita, kata-kata bisa menjadi dua gitu kan. Maka berkatalah yang baik-baik supaya menjadi dua kebaikan bagi kita. Yang kedua, kita kan ada fenomena yang namanya bahaya ain, kejahatan ain, kejahatan jin, kejahatan setan itu. Sehingga dari perkataan, dari perbuatan itu bisa menjadi serangan setan ya kepada seseorang. Makanya berhati-hati dalam berkata-kata karena itu bisa berbalik. Ya, na'udzubillah min dzalik itu. Nah, itulah makanya kita dalam berkata-kata memang harus diiringi dengan tasbih, dengan zikir. Kita ngomong sesuatu astagfirullahaladzim, kita ngomong sesuatu subhanallah, kita ngomong masya Allah, kita ada sesuatu astagfirullahaladzim, kita ada sesuatu ya subhanallah. Maka iringi kata-kata kita dengan itu supaya tidak terhindar dari bahaya ain atau serangan ain, penyakit ain ya yang dilakukan oleh syaitan-syaitan lanatullah dari kata-kata, dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, barangkali mungkin tentang ain perlu ini lagi ya, tapi yang jelas kurang lebih seperti itu. Dalam konteks ilmiah dari hasil penelitian tadi, dalam konteks keagamaan dari apa yang tadi disampaikan.
1: Baik. Baik, Ustaz. Sebelum kita berpisah, apa yang bisa disampaikan atau closing statement dari Ustaz terkait tema kita pagi hari ini?
0: Yang jelas, perbaiki sholat. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat yang masih bisa saya lakukan, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Itu yang paling prinsip. Dan perbaiki sholat secara kontinu, secara bertahap. Perbaiki salah satunya melalui takbirnya dulu. Mungkin gerakan bacaannya masih kosong, tapi takbirnya sudah berisi. Itidalnya berisi, salamnya berisi. Kemudian bagaimana gerakan-gerakannya bisa dirasakan, bisa dijiwai. Bertahap, kemudian bacanya dan lain sebagainya. Memang ini butuh pembimbing ya, Mas. Karena kadang kalau tanpa pembimbing ada saja penyimpangan yang terjadi, khawatirnya seperti itu. Mungkin itu intinya, sholat adalah utama, jangan tinggalkan. Sebesar apapun kita punya dosa atau kita masih merasa banyak dosa, ya jangan sekali-kali tinggalkan sholat.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz Toto Santiaji yang pagi hari ini sudah mengupas tarbiyah ruhiyah takbir dalam sholat, dan mudah-mudahan saja ini menjadi hal yang bisa memperbaiki sholat kita. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Baik, dan pendengar, dan tentu saja kita harus berpisah, dan besok Mutiara Pagi akan kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Petugas champion ya, champion bawang merah, juga ada champion cabai ya. Jadi kalau misalnya harga tinggi di pasar, kita juga berikan apa, menambah pasokan ya. Pasokan juga menambah luas tanam cabai dan bawang. Kalau misalnya untuk padi kan, kalau beras sudah stabil harganya karena memang.
2: Ini juga kepada para orang tua juga kita harapkan dapat menjaga, mengawasi anak-anaknya. Gitu juga dengan sekolah-sekolah, khususnya STM, SMK yang ada di Cirebon. Ya, supaya anak-anak ini, anak-anak kita semua tidak ikut-ikutan di dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan.
0: Sari berita, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon perkuat pasokan cabai dan bawang merah. Polres Cirebon Kota himbau orang tua untuk jaga pergaulan anaknya. Bersama saya, Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon perkuat pasokan cabai dan bawang merah guna mendukung kestabilan harga melalui program KOSPI.
1: Untuk mendukung program KOSPI dari Dinas Pertanian, kita kan ada petugas champion ya, champion bawang merah, juga ada champion cabai ya.
3: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memperkuat pasokan cabai dan bawang merah guna mendukung kestabilan harga melalui program kios pengendali inflasi atau KOSPI. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan ketika permintaan masyarakat mengalami peningkatan cukup tinggi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya mengatakan pihaknya memiliki petugas champion komoditas cabai serta bawang merah. Menurutnya, petugas tersebut bertugas membantu menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.
1: Untuk mendukung program KOSPI dari Dinas Pertanian, kita kan ada petugas champion ya, champion bawang merah, juga ada champion cabai ya. Jadi kalau misalnya harga tinggi di pasar, kita juga berikan menambah pasokan ya. Pasokan juga menambah luas tanam cabai dan bawang. Kalau misalnya untuk padi kan, kalau beras sudah stabil harganya karena memang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga yang Bulog sebagai pembeli atau optaker beras sudah aman gitu.
3: Deni menambahkan komoditas cabai dan bawang merah menjadi kebutuhan pangan paling rawan mengalami perubahan harga setiap tahunnya. Kondisi tersebut dipengaruhi pola tanam petani serta penggunaan lahan pertanian di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Menurutnya, pengaturan masa tanam terus dilakukan pemerintah daerah guna menjaga kestabilan pasokan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. Selain itu, petani juga diimbau menanam komoditas strategis yang berpotensi mempengaruhi laju inflasi daerah Kabupaten Cirebon. Rena Safira melaporkan.
0: M. Rizky Triramdani, anak berusia 8 tahun asal Kabupaten Ciamis, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Cijolang yang berada di Desa Tangkolo, Kabupaten Kuningan pada Senin siang 8 Juni 2026. Korban ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat berenang bersama teman-temannya. Kapolsek Subang, Ibtu Suhandi, mengatakan korban diduga tenggelam setelah melompat ke sungai pada siang hari. Korban sempat berenang seperti biasa, namun sesaat kemudian tidak terlihat di permukaan dan diduga tersangkut pada besi cor irigasi yang berada di sekitar bendungan, sehingga tidak dapat menyelamatkan diri. Warga setempat bersama petugas BPBD kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Upaya pencarian berlangsung selama beberapa jam hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi, petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap jasad korban. Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bidan desa setempat tidak menemukan adanya tanda kekerasan maupun indikasi tindak pidana. Korban diduga meninggal dunia akibat tenggelam dan kehabisan napas. Sementara itu, pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah. Efektivitas kios pengendali inflasi di Kabupaten Cirebon perlu disosialisasikan kepada masyarakat.
4: Itu harus ngertiin gitu, lebih semangat dari mereka.
5: Atlet sepak bola amputasi asal Majalengka, Nugi Nugraha, menjadikan keterbatasan fisik sebagai motivasi untuk meraih prestasi. Ia memilih menekuni dunia olahraga sebagai bentuk. Amputasi seperti orang lain. Keputusan tersebut menjadi titik balik dalam hidupnya setelah merasakan berbagai tantangan sebagai penyandang disabilitas. Nugi ingin menunjukkan bahwa kondisi fisik bukan penghalang untuk meraih kesuksesan.
4: Saya tuh pengen buktiin ke para orang yang disabilitas gitu, maaf ya. Karena kan aku juga selalu merasain, kita bisa loh kayak orang-orang yang seperti biasanya, orang-orang yang normal pada umumnya gitu. Bahkan kita tuh harusnya bangga, kita begini harus bisa lebih sukses dari mereka yang ya gitu-gitu aja gitu. Kita tuh harus ngelusuin gitu, lebih semangat dari mereka. Ya walaupun ya emang tantangan terberatnya sering dipandang sebelah mata sih. Emang gak mudah, tapi suatu saat insya Allah bisa.
5: Untuk membangun kepercayaan diri, Nugi membiasakan diri beraktivitas di ruang publik menggunakan kruk tanpa menutupi kondisinya sebagai penyandang amputasi. Ia berharap langkah kecil tersebut dapat menginspirasi penyandang disabilitas lain agar berani tampil, percaya diri, dan terus mengejar impian mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar meresmikan kantor Sekretariat Kerjasama Kunci Bersama yang berlokasi di Komplek Pendopo Kabupaten Kuningan. Bupati Dian mengatakan Kunci Bersama lahir dari gagasan almarhum Haji Aang Hamid Suganda yang memiliki kepedulian besar terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Menurutnya semangat yang melandasi pembentukan Kunci Bersama adalah keyakinan warga di wilayah perbatasan yang berkualitas ataupun memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Selama 15 tahun perjalanan Kunci Bersama, berbagai bentuk kolaborasi telah terjalin di antara kabupaten dan kota anggota. Ke depan, Kunci Bersama diharapkan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam potensi ekonomi kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dian juga mengungkapkan sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, di antaranya Porsenitas Kunci Bersama yang akan digelar di Kota Cirebon pada akhir Juni 2026 dan Kunci Bersama Summit yang direncanakan berlangsung pada 27 Juli 2026 di Jakarta. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu mengintensifkan sosialisasi mengenai sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027.
6: Membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Charidin, mengatakan terus mengintensifkan sosialisasi mengenai jalur penerimaan, kuota, serta tahapan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 agar orang tua memahami mekanisme pendaftaran dan dapat menentukan jalur yang sesuai bagi anaknya. Terlebih SPMB SMP akan dimulai pendaftaran dan verifikasi serta validasi dokumen tanggal 22 hingga 24 Juni 2026.
6: Ada beberapa jalur yang dibuka oleh pemerintah, yaitu ada jalur domisili, di mana jalur domisili ini yaitu membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius, sekarang pada jalur domisili sudah kami tentukan bahwa untuk SMP A, SMP B atau SD A, SD B ini zonasi-zonasi yang bisa diakses itu sudah ditentukan. Kemudian ada afirmasi bisa melalui perpindahan orang tua, bisa jadi prestasi akademik dan prestasi non-akademik.
7: Charidin menambahkan, Disdikbud Kabupaten Indramayu menetapkan kuota minimal 40% untuk jalur domisili, minimal 20% untuk jalur afirmasi, minimal 25% jalur prestasi, dan maksimal 5% jalur mutasi pada jenjang SMP sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh operasional kios pengendali inflasi KOSPI yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon Imam Mahdi mengatakan Bulog sebagai anggota tim pengendali inflasi daerah TPID siap mendukung keberlangsungan program tersebut. KOSPI yang telah diluncurkan di pasar pasaran diharapkan mampu memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kehadiran kios ini juga menjadi instrumen pengendalian harga yang dapat diakses masyarakat setiap hari. Menurutnya, dukungan diwujudkan melalui penyediaan berbagai komoditas pangan yang selama ini berkontribusi terhadap pergerakan inflasi di Cirebon. Komoditas yang disalurkan dipastikan tersedia dengan harga yang terjangkau sesuai arahan Pemda. Dalam mendukung operasional KOSPI, Bulog menyediakan berbagai komoditas pangan mulai dari beras medium, SPHP, beras premium, minyak goreng, gula premium, tepung, dan lainnya. Kedepan, Bulog membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pasokan komoditas di KOSPI yang melibatkan pemasok, petani, dan UMKM di Cirebon guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di daerah. Kondisi sungai di Cirebon mengalami penurunan fungsi akibat meningkatnya pencemaran sampah dan limbah.
8: Sungai itu menjadi pertama yang menjadi permasalahan itu adalah menjadi pembuangan sampah itu, ketidakdisiplinan masyarakat.
3: Kondisi sungai wilayah Cirebon dinilai mengalami penurunan fungsi akibat meningkatnya pencemaran sampah dan limbah masyarakat. Permasalahan tersebut membuat kualitas aliran sungai semakin memburuk dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelumnya di berbagai kawasan. Praktisi komunitas masyarakat peduli sungai dan lingkungan, Dr. Andes Haji Gunarto mengatakan sungai seharusnya tetap menjadi sumber kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, kondisi sungai sekarang semakin memprihatinkan karena banyak dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat.
8: Sungai yang semula itu fungsi punya peran ekonomis, peran untuk pengairan, untuk kebutuhan hidup masyarakat. Sekarang itu ada kemosot-kemosotan bahwa sungai itu menjadi pertama yang menjadi permasalahan itu adalah menjadi pembuangan sampah itu, ketidakdisiplinan masyarakat.
3: Gunarto menambahkan komunitas peduli lingkungan terus mengajak masyarakat mengembalikan fungsi sungai sebagaimana kondisi awal sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kebersihan lingkungan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kondisi aliran sungai. Menurutnya, sungai bersih memiliki manfaat penting bagi kebutuhan pengairan, kesehatan, hingga aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, masyarakat diingatkan menjaga sungai agar tidak semakin tercemar limbah maupun sampah rumah tangga. Rena Safira melaporkan.
0: Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil membongkar sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, kendaraan bermotor atau curanmor, jaringan lintas provinsi, bahkan pelaku berinisial MR berhasil diamankan petugas di Indramayu. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kasatreskrim AKP M. Fadilah mengatakan penangkapan MR merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku curanmor sebelumnya yang saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku baru mengirimkan 23 motor hasil kejahatan menggunakan bus dari Jawa Tengah dengan tujuan Muaro Jambi, Sumatera. AKBP Eko menjelaskan begitu mendapat informasi mengenai pengiriman tersebut, petugas langsung bergerak cepat melakukan pencegatan terhadap bus di wilayah Palimanan. Hasilnya, 23 unit motor berbagai variasi berhasil disita. Bahkan, beberapa motor diantaranya diketahui baru saja dicuri. Berdasarkan data, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, pelaku disinyalir telah menjual lebih dari 100 motor hasil kejahatan. Dalam menjalankan aksinya, MR sengaja mencari penyedia jasa transportasi atau jalur pengiriman yang pengawasannya longgar terhadap pemeriksaan surat-surat kendaraan. AKBP Eko menambahkan seluruh biaya akomodasi dan pengangkutan bus didanai langsung oleh penadah di Jambi. Keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres dalam menekan angka kriminalitas, khususnya curanmor, melalui operasi jaran yang sedang digalakan dan dalam kurun waktu 10 hari pelaksanaan operasi, Polres Cirebon Kota total telah mengamankan 36 unit kendaraan roda 2. Polres Cirebon Kota himbau para orang tua untuk menjaga pergaulan anak-anaknya.
2: Kepada para orang tua juga kita harapkan dapat menjaga, mengawasi anak-anaknya. Begitu juga dengan sekolah-sekolah, khususnya STM.
9: Para orang tua di wilayah hukum Polres Cirebon Kota harus melakukan pengawasan yang baik dan maksimal terhadap anak-anaknya, terutama dalam hal pergaulan sehari-hari di lingkungannya. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar kemarin di sela aktivitasnya di Kota Cirebon. Kepada RRI, AKBP Eko menuturkan bahwa pengawasan tersebut bertujuan agar anak-anak, terutama yang berusia remaja, tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas dan negatif yang merugikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
2: Ini juga kepada para orang tua, juga kita harapkan dapat menjaga, mengawasi anak-anaknya. Begitu juga dengan sekolah-sekolah, khususnya STM, SMK yang ada di Cirebon. Ya, supaya anak-anak ini, anak-anak kita semua, tidak ikut-ikutan di dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan, apalagi sampai membahayakan orang lain ataupun dirinya sendiri. Intinya kita petugas di sini adalah untuk menjaga dan menjamin keamanan serta keselamatan seluruh masyarakat.
9: Lebih lanjut, Kapolres Cirebon Kota KBP Eko Iskandar berharap besar bahwa tumbuh kembang anak-anak, terutama yang berusia remaja, baik putra maupun putri, harus yang terbaik agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat dan mampu membawa hasil optimal baik bagi diri pribadinya, keluarga, lingkungan maupun untuk bangsa dan negara yang kelak menjadi pemimpin di beragam sektor. Aji Satria melaporkan.
0: Satres Narkoba Polres Majalengka mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis di Sumberjaya Majalengka. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pemuda yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polres Majalengka dalam memberantas peredaran narkotika. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi melalui Kasat Narkoba AKP Sigit Purnomo mengatakan telah mengamankan tersangka berinisial W, 19 tahun, warga Desa Bongas, Wetan, Majalengka. Menurut AKP Sigit, operasi berawal dari informasi yang diterima petugas dan bergerak menuju rumah di Desa Bongas, Wetan. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan barang bukti yang disimpan di tas milik tersangka dan menyita 11 paket narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 4,2091 gram serta satu pak plastik klip bening yang digunakan untuk mengemas narkotika. Pihaknya juga tengah melakukan penelusuran jaringan narkotika untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk memburu pemasok dan bandar di balik peredaran tembakau sintetis tersebut. Polres Majalengka berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dengan optimal. Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram at rri_cirebon. Saya Rian Kristo, selamat pagi dan sampai jumpa.
10: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi buat Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di jam 6 lebih 38 menit ini. Jangan sampai ada hal yang membuat Anda pagi hari ini moodnya berantakan ya. Jangan sampai buat bagi Anda yang ingin pergi ke tempat aktivitas ada yang ketinggalan sehingga semuanya yang direncanakan berantakan. Jadi pastikan semua yang sudah disiapkan tadi malam ataupun mungkin tadi subuh tadi ya, ini bisa semua sudah siap dan Anda bisa pergi ke tempat kerja dengan lebih nyaman lagi dan lebih tenang. Dan mungkin pagi hari ini ada yang punya ritual khusus ya. Karena kalau kita berbicara masalah kesehatan, beberapa kalangan yang concern di bidang kesehatan mengatakan bahwa salah satu ciri tubuh kita sehat adalah kita BAB di pagi hari. Ya, walaupun tidak semua orang punya kebiasaan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah buang air besar, pendengar, frekuensinya ini dianggap normal, ternyata memang tidak sama ya. Frekuensi buang air besar sekaligus buang air kecil yang dianggap normal ini tidak sama setiap orangnya. Ada yang bisa ke toilet berkali-kali dalam sehari, ada yang tidak BAB setiap hari. Nah, selama polanya masih konsisten dan tidak disertai keluhan tertentu, kondisi ini umumnya masih dianggap wajar. Dilansir dari National Health Service NHS Inggris, buang air kecil sekitar 4-8 kali per hari masih tergolong normal dengan kemungkinan 1 kali terbangun malam untuk ke toilet. Tapi frekuensi ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi tubuh dan kebiasaan masing-masing. Nah, bagaimana dengan BAB? Mengutip dari Mayo Clinic, frekuensi BAB normal berada di kisaran 3 kali sehari hingga 3 kali seminggu. Artinya, tidak BAB setiap hari juga bukan otomatis tanda gangguan pencernaan. Hal ini senada dengan penjelasan dari laman Medical News Doctor. Dijelaskan bahwa kebiasaan buang air besar bervariasi dari orang ke orang karena faktor-faktor seperti diet ya, atau diet, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Ini juga bisa mempengaruhi frekuensi buang air besar. Nah, tapi kalau menurut Rian, mudah-mudahan saja semuanya bisa berjalan lancar pagi hari ini sehingga Anda pendengar yang akan beraktivitas tidak terganggu karena tiba-tiba merasa pengen buang air besar. Baik, kita masih akan terus di Cirebon pagi ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat

0: itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, ternyata tidak semua sisa makanan ini tidak berguna ya. Ada beberapa sisa makanan yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di rumah. Nah, ini khususnya buat Anda yang gemar berkebun. Yang pertama, ampas kopi. Ini dikutip dari Eating Well, ampas kopi ini mengandung nitrogen yang dibutuhkan sejumlah tanaman seperti selada, bawang, dan juga jagung. Kandungan ini membantu tanaman tumbuh lebih subur dan hijau. Yang kedua, Anda bisa memanfaatkan cangkang telur. Nah, ini kaya akan kalsium untuk menjaga kesehatan tanaman. Nutrisi ini penting terutama untuk tanaman seperti tomat, paprika, dan seledri yang menyerap banyak kalsium dari tanah. Selanjutnya yang ketiga adalah kayu manis. Meski bukan termasuk sisa makanan, kayu manis ini bisa membantu menjaga kesehatan tanah terutama pada tanaman yang menyukai kelembaban tinggi. Yang keempat, kulit buah seperti pisang, jeruk, dan lemon. Ini juga bisa dimanfaatkan. Kulit pisang mengandung kalium yang membantu tanaman menyerap nutrisi lebih baik. Sementara itu kulit jeruk dan lemon dapat membantu mengusir hewan peliharaan seperti kucing yang sering merusak pot atau area kebun. Dan yang kelima, kita bisa memanfaatkan sisa cabai. Nah, sisa biji dan potongan cabai ini ternyata bisa dijadikan pestisida alami untuk tanaman. Caranya cukup mudah, yaitu menghaluskan sisa cabai bersama air lalu menyaring cairannya ke dalam botol semprot. Bisa disemprotkan ke daun tanaman untuk membantu mengusir serangga dan juga hama. Meski alami, cairan cabai ini tetap perlu digunakan hati-hati agar tidak kena mata atau kulit secara langsung karena bisa menimbulkan rasa perih. Nah, itu ya, ada 5 sisa makanan yang ternyata bisa dijadikan pupuk alami tanaman di rumah kita. Dan sekarang sudah pukul 6:57 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersiap nanti jam 7 seperti biasa akan mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama kami pendengar di program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jackie.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu